Sahabat budaya, salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah rumah adatnya yang dikenal dengan nama Rumah Kajang Lako. Rumah adat ini memiliki bentuk panggung dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Selain berfungsi melindungi penghuni dari banjir dan binatang liar, bentuk rumah panggung juga mencerminkan kearifan masyarakat Jambi yang hidup berdampingan dengan alam. Rumah Kajang Lako memiliki ciri khas atap melengkung menyerupai perahu. Bagian rumah dibangun menggunakan kayu pilihan seperti kayu tembesu dan meranti yang dikenal kuat dan juga tahan lama. Menariknya, rumah adat ini dibangun tanpa menggunakan paku, melainkan memakai sistem pasa kayu yang menunjukkan kecanggihan teknik bangunan tradisional masyarakat tempo dulu. Tidak hanya indah secara bentuk, setiap bagian rumah adat Jambi juga memiliki makna filosofi. Ruang dalam rumah dibagi sesuai fungsi dan tata krama adat Melayu Jambi. Hal ini menggambarkan nilai sopan santun, musyawarah dan penghormatan terhadap tamu serta keluarga. Tangga rumah biasanya berjumlah ganjil yang dipercaya melambangkan keberkahan. Sementara ukiran-ukiran motif flora pada dinding rumah menjadi simbol keharmonisan manusia dengan alam sekitar. Kini, Rumah Kajang Lako bukan hanya menjadi tempat tinggal tradisional, tapi juga simbol identitas budaya masyarakat Jambi yang harus terus dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Melestarikan rumah adat berarti menjaga sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia.

RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harfan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, kata-kata Piala Dunia 2026 ini tidak hanya menjadi panggung bagi para pemain terbaik dunia, tetapi juga ajang unjuk kreativitas bagi produsen perlengkapan olahraga. Sejumlah tim nasional tampil dengan jersey yang menarik perhatian penggemar sepak bola berkat perpaduan desain modern, warna khas negara, dan juga sentuhan budaya lokal. Tidak sedikit jersey yang langsung menjadi buruan kolektor bahkan sebelum turnamen dimulai. Ya, ganti-ganti salah satu yang banyak mendapat pujian adalah jersey kandang tim nasional Brasil. Ini tetap mempertahankan warna kuning ikonik. Desain terbaru menghadirkan detail grafis yang lebih modern tanpa menghilangkan identitas tradisional Selaco. Kombinasi warna yang cerah membuat tetap mudah dikenali sekaligus tampil segar di lapangan. Jersey tim nasional Jepang juga termasuk dalam daftar favorit banyak penggemar karena tim samurai biru dikenal sering menghadirkan desain yang terinspirasi dari unsur budaya dan seni Jepang. Perpaduan warna biru dengan pola yang unik membuat jersey mereka terlihat elegan sekaligus berbeda dari tim-tim sebelumnya. Nah, sementara itu, ganti-ganti tim nasional Argentina tetap tampil menawan dengan garis biru langit dan putih yang telah menjadi ciri khas selama puluhan tahun. Desain untuk Piala Dunia 2026 ini menghadirkan sentuhan modern tanpa meninggalkan identitas klasik yang melekat kuat di hati para pendukung. Kesederhanaan ini justru menjadi daya tarik utama jersey ini. Ya, ganti-ganti meski penilaian soal desain tentu bersifat subjektif, beberapa jersey dari Brasil, Jepang, dan Argentina ini menjadi yang paling banyak dibicarakan menjelang dan selama Piala Dunia 2026. Dengan semakin berkembangnya kreativitas dalam desain perlengkapan olahraga, jersey kini tidak hanya berfungsi sebagai seragam pertandingan, tapi juga menjadi simbol kebanggaan nasional dan bagian dari budaya sepak bola global. Dan ganti-ganti itulah informasi kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Halo. Halo.
1: Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
1: Nanti saya telepon lagi.
0: Iya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja.
2: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
1: Maaf, Bu, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami Ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
2: Apa? Suami saya kecelakaan?
3: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Jambi.
4: ...99,2 FM... Perompak Suara Budaya Nusantara.

Kali Ganti masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini hadir informasi di ruang dengar Kanti Ganti. Kali ini kita melipir ke tempe mendoan. Nah, tempe mendoan ini merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang memiliki cita rasa unik dan dikenal luas di berbagai daerah. Ganti-ganti makanan ini terbuat dari tempe yang diiris tipis, dibalut adonan tepung berbumbu, lalu digoreng setengah matang hingga menghasilkan tekstur yang lembut di bagian dalam dan sedikit renyah di bagian luar. Keunikan inilah yang membuat tempe mendoan memiliki banyak penggemar, baik sebagai cemilan maupun lauk pendamping makanan utama. Asal-usul tempe mendoan ini berasal dari wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Kata mendoan sendiri berasal dari bahasa Banyumas yaitu mendo, yang berarti setengah matang atau memasak dengan minyak panas dalam waktu singkat. Tradisi mengolah tempe dengan cara ini telah berkembang sejak lama dan menjadi bagian dari budaya kuliner masyarakat Banyumas. Hingga kini, tempe mendoan tetap menjadi salah satu ikon makanan khas daerah yang banyak diburu wisatawan. Tentunya ganti-ganti popularitas tempe mendoan tidak hanya karena rasanya yang lezat, tapi juga karena bahan-bahannya yang banyak diburu, ataupun bahan-bahannya yang sederhana dan mudah ditemukan. Tempe ini sebagai bahan utama merupakan sumber protein nabati yang kaya nutrisi. Selain itu, penggunaan bumbu seperti bawang putih, ketumbar, daun bawang, dan garam ini memberikan aroma khas yang semakin menggugah selera saat disajikan hangat. Ganti-ganti mengenal asal-usul dan cara pembuatannya ini menjadi salah satu cara yang lebih menghargai warisan kuliner lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dan itulah informasi kita di pagi hari ini. Ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Halo Jambi.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

Ganti-ganti kembali lagi di 99,2 MHz perempat RRI Jambi. Tentunya di pagi hari ini kita kembali lagi dengan informasi menarik di Halo Jambi. Ganti-ganti informasi menarik di Halo Jambi. Kali ini kita akan bahas mengenai menjaga kesehatan jantung. Nah, ganti-ganti, jantung ini adalah organ yang paling penting, ya kan? Dalam tubuh kita, kalau tidak ada jantung, ya kita akan hidup, ya kan? Jantung manusia bukan jantung pisang, ya. Kalau jantung pisang mah berbuah, kalau jantung manusia mah... ada rasa sakitnya, sedihnya. Aduh, ya udahlah ya. Tapi kali ini ganti-ganti, bagaimana sih cara menjaga kesehatan jantung ala ganti-ganti, ya kan? Nanti boleh bergabung di Halo Jambi di 08116707992. Tapi sebelum kita bergabung di Halo Jambi, saya nih ganti-ganti akan menjelaskan sedikit mengenai menjaga kesehatan jantung. Ini dapat dilakukan melalui kebiasaan gaya hidup kita dan pola makan bergizi. Nah, langkah utamanya yaitu kita harus rutin olahraga, mengkonsumsi makanan berserat dan kaya omega 3, tidur cukup, mengelola stres serta menghindari rokok ganti-ganti. Nah, yang hobi merokok, dengerin, simak nih yo, dikurang-kurangin ngerokoknya nih ganti-ganti. Tentunya ganti-ganti terapkan beberapa langkah konkret untuk jantung kita yang lebih sehat ganti-ganti.

0: Iya, ketika nanti untuk menjaga jantung kita agar tetap sehat, jangan lupa untuk menjaga pola makan sehat, aktivitas fisik rutin, dan juga berhenti merokok, kanti-kanti. Tentunya istirahat yang cukup, pastikan nih kanti-kanti tidur selama 7-9 jam setiap malam untuk menjaga tekanan darah tetap stabil, dan juga kelola stres. Kurangi stres dengan melakukan relaksasi, selanjutnya meditasi, atau meluangkan waktu untuk melakukan hobi ya, untuk menurunkan resiko tekanan darah tinggi, dan juga rajin, rutin, periksa kesehatan kita, karena ketika kita melakukan pemeriksaan berkala untuk memantau tekanan gula darah ataupun darah dan juga kolesterol, terutama nih kanti-kanti jika kita memiliki riwayat penyakit keluarga ataupun turunan itu ya kanti-kanti. Nah, kalaupun misalnya memang kanti-kanti memerlukan panduan atau ingin membuat janji dengan dokter spesialis ya, jangan lupa untuk dengan aplikasi-aplikasi ya yang zaman sekarang sudah memudahkan ya kanti-kanti bisa bertanya selalu melalui seluler dan juga melalui Google ataupun aplikasi yang disarankan untuk aplikasi-aplikasi kesehatan. Tapi jangan terlalu mudah percaya, harus kita periksakan diri kita ke rumah sakit terdekat atau klinik terdekat. Di 08 11 67 99 20, ada siapa ini? Halo Jambi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cile, suara bunda ya? Iya, halo Jam.
1: Kita berolahraga Pina.
0: Harus
1: makan yang sehat.
0: Harus
1: buah-buahan yang fresh.
0: Harus
1: yang stress,
0: harus
1: yang cukup.
0: Itu dia.
1: Jantung kita sehat Pina.
0: Itu berarti bunda resepnya itu ya.
1: Ya, bunda kan rutin alhamdulillah tiap hari Senin, Rabu, Sabtu tuh senam jantung sehat.
0: Oh, aduh bunda.
1: Aduh.
0: Di mana itu? Oh iya.
1: Iya, kemarin hari Minggu kebetulan ada juga.
0: Oh.
1: Tapi aku di lingkungan RT kita, biasanya kan budak tetangga. Di lingkungan RT kemarin ada.
0: Oh, oke.
1: Tapi contoh lansia lah di atas 50 tahunan.
0: Tapi kalau kayak gitu bayar gak biasanya, Bun?
1: Bayar memang 10 ribu sekali pertemuan.
0: Oh, sekali pertemuan. Tapi gak apa-apa lah ya, Bun. Kalau 10 ribu kan untuk kesehatan.
1: Sehat.
0: Betul.
1: Sebulan.
0: Di mana?
1: Di Pal 7.
0: Pal 7, walah. Tapi jauh nih anak ke Pal 7.
1: Iya. Kalau member 4,5.
0: Tapi itu kegiatan itu rutin dibuat di dekat rumah bunda?
1: Rutin itu. Tapi kami ada makanan tambahan juga untuk penguat jantung. Dikasih sama instruktur senamnya kan. Minuman, juga minuman kayak susu atau apa di sana.
0: Oke.
1: Gitu nak oatmeal gitu nak kan? Makan gitu lah dia. Sudah senang tu kita istirahat dulu, kita 10 menit, dah baru minum air putih, konsumsi air hangat kan? Baru dikasih oatmeal.
0: Okay.
1: Dinginannya tu otot-otot yang sudah senang tu kan sudah gerah kan? Nah, itulah rasa bundanya. Allah sehat selalu jantung kita Pina kalau kita selalu rutin olahraga, jangan selalu ya Pina ya.
0: Iya, oke.
1: Nah, itu aja tips dari bunda ya.
0: Oke, bunda.
1: Pina, salam sehat.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda udah bergabung barusan di Halo Jambi. Sebenarnya iya ya, kanti-kanti. Mungkin saya juga baru tahu kalau misalnya ada senam jantung ya. Ternyata itu adalah kegiatan rutin ibu-ibu setempat ya kan. Nah, barangkali ini pemerintah juga ataupun program-program kesehatan ya kanti-kanti mungkin adoin senam jantung ataupun senam kesehatan rutin lainnya. Selanjutnya ada siapa ini? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ijal,
2: apa kabar Tina?
0: Sehat. Bang Ijal, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, lagi apa ini?
2: Ini lagi santai be kayak gini.
0: Belum sarapan po?
2: Belum.
0: Yes, padahal kami nak ngikut sarapan di sana.
2: Oh, bolehlah, ditunggu.
0: Idih, oke.
2: Okay. Bang Ijal nih, rencana mau tutup toko lah nih.
0: Ngapa?
2: Apa mau ke Sengeti, anak Bang Ijal kan tanding di Sengeti nih, noe.
0: Bola.
2: Tidak, dia poli.
0: Oh, poli, oke. Okay. Itu apa Bang, lomba kecematan?
2: kabupaten kayaknya. Entah ya kabupaten apa kecamatan ya, kabupaten lah kayaknya Muara Jambi.
0: Oh gitu. Semoga Bin nanti dapat juara baliknya Bang yo. Amin.
2: Ya amin. Dia sudah pergi sama ibu sama abangnya ngantar pakai mobil.
0: Abangnya mau nyusul.
2: Jadi abangnya nak balik. Jadi pas lah Bang Ijal yang jemput lagi.
0: Oh, tukaran ya Bang yo.
2: Iya, ganti sopir kayaknya.
0: Iya, yeah. Oke dah. Bang, tema hari ini menjaga kesehatan jantung. Gimana nih?
2: Yo, betul sekali. Yo, kesehatan jantung ini karena jantung itu urat nadinya kehidupan, ya.
0: Tuh.
2: Jadi terutama nih kebanyakan bagi kaum laki-laki ini yang mengabaikan bagi para perokok ini. Nah, karena apa kan di rokok itu sudah disebutkan bahwa merokok dapat menyebabkan penyakit jantung kan, sudah tertera jelas. Nah, jadi bagaimana lagi lah kalau orang sudah terbiasa kan. Nah, jadi mungkin kalau jantung ini terutama jangan merokok, mungkin rajin olahraga, atau katanya senam jantung juga.
0: Yeah.
2: Pokoknya melaksanakan pola hidup yang sehat lah untuk menjaga jantung kita supaya normal, apalagi di usia-usia seperti apa ya yang kita sudah ETW ini kan.
0: iya usia yang kadang-kadang kidding ya Bang ya.
2: Iya. Tapi masalah jantung ini tidak tua tidak muda sih.
0: Betul.
2: Kan memang harus ya harus diapukannya anda diperhatikannya anda dijagonya anda.
0: Memang betul. Di setiap
2: apalagi kalau di jantung hati kan.
0: Lagu lah mau ya tuh
2: yang kecil Bang om
0: kecap pasti
2: Cina ada ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ijal.
3: Halo Jambi.

0: ngebut berujung maut.
1: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
2: Info cuaca.
3: Ganti-ganti informasi mengenai perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Senin 15 Juni 2026 pagi hari secara umum diperkirakan berawan hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Sarolangun. Siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Provinsi Jambi. Peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Muara Jambi. Suhu udara 20 hingga 300 ataupun maksud kami 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 96%. Arah angin bertiup tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 14 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 13 titik panas yang tersebar di Kabupaten Batanghari 4 titik panas, Kabupaten Sarolangun 2 titik panas, Kabupaten Merangin 3 titik panas, Kabupaten Tebo 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas, Kabupaten Bungo 2 titik panas. Forecaster on duty Benedi Fajar diperbarui 15 Juni 2026 pukul 8.23 waktu Indonesia Barat.
1: Masih bersama kami Perempat LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
4: rri.co.id
5: rri.co.id
4: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id.
6: Kuliner Nusantara. Gado-gado merupakan makanan tradisional Indonesia dari Betawi yang sangat populer dan mulai dikenal sejak abad ke-16. Apabila dilihat sekilas, gado-gado hampir sama seperti makanan khas Indonesia lainnya, seperti pecel dari Jawa Timur atau lotek dari Jawa Barat. Perbedaannya terletak pada racikan bumbu kacangnya. Gado-gado tidak menggunakan kencur. Bahkan gado-gado mendapat sebutan salad khas Indonesia. Karena makanan ini terdiri dari berbagai jenis sayuran yang dicampur menjadi satu dan disiram saus kacang yang dihaluskan. Selain itu, makanan ini biasanya disajikan bersama irisan telur dan taburan bawang goreng yang menggugah selera. Rasa gado-gado gurih, manis, dan pedas. Makanan ini juga mudah ditemukan di berbagai restoran, warung makan, atau bahkan di pinggiran jalan alias street food, dan dapat dinikmati dengan nasi atau potongan lontong. Gado-gado disukai masyarakat Indonesia dari berbagai lapisan. Bahkan karena saking populernya, wisatawan asing juga mengenalnya sebagai carte de jour atau salah satu daftar kuliner yang wajib dicoba ketika berkunjung ke Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
2: Jambi Berdendang.

0: ก่อนเร็ว
1: Aduh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti dimanapun berada, bertemu lagi dengan Pak Muda di Jambi Berendang. Dalam acara Jambi Berendang, tema kita ikut menu sarapan pagi ya, Bina.
1: Betul,
0: ya? Pagi tadi sarapan apa, Bina?
1: Pagi tadi sarapan sukun goreng.
0: Wah, itu mantap sekali, Bina.
1: Bukan lagi.
0: Itu jauh dah bawanya, Bina.
1: Dari mana?
0: Dari Gelunggung, Hanau.
1: Buset.
0: Itu besar ongkos, Bina. Kesana 30 ribu habis minyak.
1: Pantas manis rasanya.
0: Ah, enak kan?
1: Itu dia.
0: Pergi ke pasar beli ketupat, dalam ketupat daun salam. Payo ganti-ganti masuk perempat sebelum masuk beri salam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan ganti-ganti di nomor Pina. Pina di timur saya tak tahu.
1: Di 08 11 67 09 20. Ada siapa, Pak sekali. Mo?
0: Halo.
2: Apa?
0: Apa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Budi?
2: Sehat, Pak Mo. Lagi panen, Pak Mo.
0: Oh, lagi panen. Saya nak meluncur ke sana.
2: Ayo.
0: Saya tukang apa, muter bondol lebih.
2: Udah di brondolin nih.
0: Ya Allah, Budi, dah nunggu-nunggu lagi ya.
2: Jam setengah satu ada angkut mobil.
0: Oh, iya. Budi, apa kabar?
2: Sehat, tuh ada saya cium kabar, Pak Mo.
0: Alhamdulillah, sehat. Lah, Bang Ansur sehat.
2: Alhamdulillah, di Alvina?
1: Sehat, Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah lah ya.
0: Mm-hmm. Budi, tema kita hari ke sarapan pagi, Budi, menu.
2: Nasi.
1: Memang orang Indonesia makannya nasi, dah.
2: Kalau makan goreng-goreng, apa goreng-gorengan, enggak telat bawa motor ngelarik sawit, Pak Mo.
0: Oh, Budi. Kemaluan dengan Pina, Budi, Pina orang kota, kita kan dusun. Sembun be, makan ketuk ubi gitu.
1: Itu dia.
2: Gak apa-apa lah, Pak Mo.
0: Udah apa-apa lah, yo.
2: Iyalah.
0: Lagu, Budi, apa?
2: Lagunya Kabupaten Sarolangun.
0: Wah, kapan kita ke sana, Budi?
2: Kasih apa, Mo?
0: Iya, kita ke Bukit Baling.
2: Oh, ke Bukit Baling ya?
0: Ayolah, Budi, salam-salam, Budi.
2: Buat semuanya aja, Pak Mo.
0: Ayo, buru-buru nian, dia. Buru-buru nian.
2: Iyalah.
1: Budi tuh brondol duit.
0: Iya.
1: Orang kue buru-buru.
2: Cari yang abang-abang.
0: Budi yang bawa motor apa, Pak D?
2: Budi.
0: Wah, mantap, nian.
2: Pakai keranjang.
0: Iya.
1: Bisa lah kanan, Pak Mo, kiri kami.
0: Iya.

0: sama Adik Alvina.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bu Desila.
1: Selanjutnya ada siapa ini? Halo.
2: Jami Belendang. Nah, elok Nian.
3: Iya, Pak Mukina.
1: Hai.
3: Elok Nian.
2: Elok Nian.
3: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Abang apa kabar?
3: Sehat juga, baru balik.
2: Baru balik dari turun ngantar kembang?
3: Nggak. Ngantar kembang kemarin.
2: Iya.
3: Kalau kok dari motret.
2: Oh, terjun dari motret.
3: Iya.
2: Kapan nandur?
3: Lu, mau nandar.
2: Oh, nandar dulu, mau nandur ya?
3: Iya.
2: Tidak terlambat?
3: Dah.
2: Oh, dah. Bang, tema kita ini lah tahu belum?
3: Insya Allah lah.
2: Ah, apa? Bang pagi tadi tuh sebelum mau terkenal ini apa?
3: Makan ubi kayu goreng.
2: Wah, pantai lah kurus makan ubi panjang. Orang yang nggak makan ubi bang, pak gemuk makan nasi.
3: Iya, memang dasar lah dan nggak gemuk.
2: Oh, macam tu.
3: Iya, tengok Pina kan sama beru.
1: Iya. Apa kami?
2: Makan sarapan makan goreng ubi katanya, ubi kayu. Pantai lah kurus dah. Bang, woi, ya bang Allah. Lagu apa bang?
1: Ya Allah, batuk.
2: Hah? Bocah pedak?
1: Dah kak.
3: Ada yang nyebut.
2: Oh, ada yang nyebut.
3: Iya.
2: Itulah kegetean. Ada yang nyebut.
3: Pina tu biar makan banyak tamtu lagu badan itu.
1: Kata siapa?
2: Hah, kata siapa nih?
3: Kalau dia kaget sudah nikah, tu mungkin kemungkinan jadi yo agak gemuk badannya.
1: Makonyo, makonyo kaget nikah.
3: Biar langsing terus saja yo.
1: Yo, apa lagu ya bang?
3: Lagu yang kemarin tu.
1: Apa?
3: Ah, lupa dia lagi kemarin. Janji ke bulan yang host remik tu.
1: Oh, nak beremik-remik pulo.
2: Iya, pagi-pagi enak goyang enak bang ya.
1: Janji ke bulan.
3: Janji ke bulan.
1: Iya, dah.
3: Untuk Pina.
1: No, janji pulo.
2: Masih kerokian yo?
3: Hah?
2: Masih kerokian?
3: Masih.
2: Ya, Rasulullah.
3: Tadi malam di samping tetangga. Ha, ada acara.
1: Oh, acara
2: oh, iya. Ayolah bang, salam lagi bang.
3: Ya, pokoknya di Victorku ada acara terus malam lagi lah. Ke masjid pula kan.
2: Oh iya.
3: Nah, satu apa, satu malam.
2: Hmm.
3: Di sana ada acara apa mau?
2: Dati, bawa nasi dah bang.
3: Ay, itu tuh tergantung gitu lah, bawa nasi dah. Halego.
2: Oh, kalau bawa nasi saya nak ke sana, numpang makan.
3: Iya, dah kali.
2: Jalan dah tahu.
3: Iya. Salamnya buat Pakmu sama Pina.
2: Ya.
3: Selamat siaran, bakal yang selalu.
2: Ya.
3: Buatnya siapa lagi tadi? Bude Sila tadi ya?
1: Iya, Bude.
3: Nah, Bude Sila, Mak Aziza masuklah.
2: Iya, dekat rumah abang katanya.
3: Iya, depan SMP dong kamu.
2: Oh, situ.
3: Iya, kan ada Koperasi Merah Putih di dekat situ lah, itulah.
2: Itu main ke sana esok tak?
3: Iya, paling 300 meter dari rumah itu.
2: Iya.
3: Nah, buat regalo-galo ya, Pakmu?
2: Iya.
3: Dari A sampai Z.
1: Iya.
3: Pangan Mengah yang di Talang Bakung itu.
2: Bu kali-kali masuk Mengah, he.
3: Sebu masuk sekali-kali.
2: Iya.
3: Kenalin, tuh, yuk.
1: Oh, ini mas kemarin, tuh.
3: Silahnya pengen anu Pakmu Bina.
1: Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Abang Army silakan.
1: Betul. Belum ada nak bergabung Pakmu.
2: Iya. Kita tunggu baik.
1: Iya. Halo.
2: Jami Berendang.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan ada Bina ya.
1: Iya.
4: Apa kabarnya Pakmu?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Oh, segar sudah suaranya enggak kayak kemarin waktu pulang dari Jogja Pakmu ya.
2: Iya.
4: Alhamdulillah.
2: Sekarang di mana, Bang?
4: Sekarang dos di rumah.
2: Di rumah lah, ada ke mana-mana dak ya?
4: Kemarin apa kalau nanti ke sana pergi lagi kerjaannya Pakmu.
2: Oh iya. Bang, tema kita tadi lah dengar.
4: Iya, apa sarapan pagi ya Pakmu?
2: Sarapan pagi.
4: Kalau saya tadi sudah makan roti goreng, Pakmu.
2: Tahan sampai jam berapa, Duang?
4: Iya, tahan.

0: Enggak sampai jam 1.
1: Ah, kerja keras tapi makan cuma roti goreng.
0: Iyalah, untuk mengimbangi jangan sampai badannya gemuk biar ingin kayak Pina kata.
2: Itu deh ya.
1: Iya ya. Bang, lagu apa bang?
0: Lagunya Budi Baik deh, yang cewek ya, persi cewek ya Pak.
1: Persi cewek ya.
0: Salamnya untuk Pamu dengan Dek Tima ya. Selamat bertugas, semoga sukses selalu. Buatnya Budi Sila, buatnya Bang Armi tadi ya. Apa kabarnya, mudah-mudahan sukses selalu. Buatnya seluruh penempat tanpa dikecualikan Pamu ya. Pokoknya buatnya Pamu, selamat bertugas, semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan yang baik.
1: Amin.
0: Oke Depina, wamu ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seko lagi Depina ya.
2: Seko lagi kita putar lagu.
1: Di belakang Bang Andi.
2: Iya, ada siapa?
1: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Depina.
1: Elok Nian. Apa kabar di pagi hari kau?
3: Alhamdulillah.
1: Sehat.
3: Sehat, alhamdulillah ini. Sudah lama tak bisa masuk-masuk ini Pak.
1: Iya, ngapo hal?
2: Siapa sih?
3: Ya, kemarin tuh aku tak tahu kalau apa, kalau nomornya itu sudah diganti.
1: Oh, macam tuh.
3: Iya.
1: Bertanya deh ngapakmu.
3: Tanya sama Bang Dula kemarin tuh.
1: Oh, Bang Dula.
3: Sekarang barulah masuk nih.
1: Iya. Tema kita tadi lah, dengar Bang.
3: Yo, sarapan pagi nasi itulah Pak Mu.
1: Oh iya, kita orang kampung dak.
3: Iya.
1: Apa yang ada pagi itu lauk, tulangnya dimakan. Sekarang apa di rumah dak?
3: Lagi libur nih.
1: Oh, ketemu dengan CS kemalam, makan, apa dak?
3: Dak, dia lewat baik dia tuh.
1: Oh lewat baik.
3: Sudah lewat simpangnya rumah aku tuh, sudah dia baru ngebel.
1: Oh iyalah, iya. Lagu apa bang?
3: Lagunya Kubisan.
1: Kubisan.
2: Kubisan.
1: Pubipia ya. Lah salam-salam lagi bang.
3: Ya salamnya untuk Pak Mu dan Mbak Pina sekeluarga, mudah-mudahan sehat selalu, murah rezeki.
1: Amin.
3: Ya. Nah, terus untuk yang sudah masuk tadi semuanya,
1: tidak
3: terkecuali, mudah-mudahan sehat semuanya.
1: Ya.
3: Sudah itu baik Pak Mu ya.
1: Oke bang.
3: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti kita dengar lagu kakek kita. Tuh. Terima lagi di sesi yang kedua. Udah Pina ya.
2: Oke.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai, dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik, yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Baik, ganti-ganti di mana pun berada, kita mulai lagi acara Jambi Benendang ke temanya
1: menu
0: sarapan pagi ya.
1: Betul.
0: Pina ya, silakan ganti-ganti masuk di nomor Pina, jangan masuk ke nomor saya.
1: Betul.
0: Kalau masuk ketemu sayur ada tamu.
1: Dapat lagu.
0: Silakan ganti-ganti.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Amin, Pak Mo sehat kan.
0: Kamu Tet apa kabar?
2: Baik.
0: Lagi ngapo kamu Tet? Lagi ngapo?
2: Menggale. Bersihkan warung.
0: Oh iyalah.
2: Besok insya Allah mau jualan.
1: Jualan apa?
2: Apa mau pindah?
1: Ya uset semuanya dijual berarti kalau kayak gitu.
2: Serius, tanya Pak Mo. Apa?
0: Kak, sarapan pagi ini apa menunya, Kak?
2: Kak, mungkin tadi sarapannya bukan sombong, bukan sok-sokan. Emang ada roti, ya roti aja.
0: Oh, macam itu ya?
2: Nasi, gitu. Ada gorengnya, ada gorengan.
0: Oh, apa ada, be?
2: Iyalah, nggak pilih-pilih kok.
0: Iya. Nggak pilih-pilih.
2: Nggak usah lah.
0: Pantai dapat emas Indra, tak pilih-pilih lagi. Oh ganteng, siapa bilang tak ganteng?
2: Kan semuanya yang kemarin kita kumpul. Kalah kan gantengnya.
0: Iyalah.
2: Pina nggak tahu.
0: Ketinggalan Pina. Lagu apa?
2: Lagu jangan tisu aja.
0: Apa lagunya?
2: Ketimbun
0: bangke. Ketimbun kok Pina?
2: Bukan, itu kemarin sudah Pina.
1: Jadi apa?
2: Kusut masa.
0: Kusut masa ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Lagi kusut soalnya.
0: Iya betul sekali.
2: Mikirin pamu.
0: Itu yang gak tahan nih.
2: Gak pulang-pulang,
0: Bang Toyib.
2: Jadi kepikiran. Bercanda ya, Bang.
0: Iya.
2: Kamu sahamnya bersemuanya nyala ya.
0: Iya.
2: Makasih ya, Pina sama Mahmo.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Kak Butet, silakan. Halo.
3: Benendang.
0: Halo Nian.
3: Apa kabar kamu?
0: Alhamdulillah, Bang apa kabar eh?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat tuh yang penting enggak Bang ya?
3: Iya Nian lah.
0: Tema kita hari ke Bang apa? Menu sarapan pagi.
3: Hari ini nanti ajalah.
0: Oh, iya. Semangat dikit Bang.
3: Lagunya Pak Mo.
0: Apa lagu ya?
3: Ya remix ya Pak Mo.
0: Ya apa?
3: Apa? Dia lagunya tuh.
1: Apa ya?
3: Apa Pina? Cari Pina.
0: Minta carian Pina, Abang Dolen.
1: Aduh si Kulub. Janji ke bulan, timun bungku, mujuh dak dapek diraih. Puyuh jantan membuang muko.
3: Buang muko be.
0: Ya.
3: Makan apa Pina ni?
0: Entah apa ni sarapannya pagi dah tahu.
1: Makan oi.
3: Makan lah suaranya.
0: Ketahuan Bang ya.
3: Iya.
0: Yang ngeji abang tu Bang.
3: Makonya diam be dia.
0: Iya. Dia dari pagi tadi Bang kesian nengok makanya diam be.
3: Emang dia tuh.
0: Nggak ada yang ngasih makanan.
3: Ya dia seperti ini dan enggak. Dia lewat-lewat.
0: Umak ayo.
3: Kali aku sudah nawari dan enggak dia.
0: Oh iya.
1: Ya belum kesampaian. Paling salam Bang.
3: Semuanya baik.
0: Ya.
3: Buatnya Pak Mung Pina, makasih.
0: Yup.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Masa kita terima Pina?
1: Satu lagi Pak Mo.
0: Satu lagi. Okay. Silakan ganti-ganti di nomor yang sama. Tadi Mia Yam. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello.
2: Nian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jahat Nian.
2: Kenapa jahat?
0: Aduh.
2: Kemarin pamu balik pamu lap. Badan rasa nak rubuh lagi pamu.
0: Iyalah, buat bau sehat lang ayau. Salah dewe.
2: Dia ajak ke tempat berang sama Uda tu.
0: Iyo, iyo, iyo. Kawan sehat, awak sakit.
2: Iyo. Aduh, baliklah kehujanan pula untuk antel hujan kemarin.
0: Mampus lah kalau bagi kami.
2: Antel hujan bawa pamu.
0: Oh iya, iya.
2: Kantong itu kan ada mantel hujan. Bawa mantel hujan apa gitu, kayak Pak Bewo kemarin.
0: Sekarang macam mana saya tahu?
2: Ayolah pamu, itu lagi nak kontrol pamu.
0: Oh iya, iya.
2: Laboratorium rumah sakit tadi.
0: Iya. Aduh. Tema kita itu menu sarapan pagi.
2: Tentulah Pak Mu.
0: Ngapa dah tentu?
2: Sekarang bikin gorengan. Sekarang saya sarapannya bersama tekwan. Kadang-kadang anak-anak nasi gemuk.
0: Oh macam tu ya.
2: Lah dikasih sen dewek-dewek. Belilah dewek-dewek. Lagi
0: iya. Adalah kerja pakai iya. Sen dewek-dewek lah. Berarti suka-suka tak?
2: Suka-suka aja.
0: Ya lagu apa?
2: Lagu saya mau lagu saya Bella.
1: Apa tuh?
2: Saya mau di pelet hari ini.
0: Oh, di pelet.
1: Pelet Jepang.
0: Pelet Jepang. Yoi.
1: Boleh.
0: Ini enggak mau lagi disantet, lah sakit gitu dia. Tahu enggak?
2: Santet aja saya disantet pula sama pamuk aja,
1: Bu. Udah, Bunda.
2: Akhir bulan 7 ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ganti-ganti dimanapun berada nampai waktu yang memisahkan kita. Kalau ada kata-kata kami yang tidak enak didengar atau menyinggung perasaan ganti-ganti, kami mohon maaf. Maklumlah kami ke manusia biasa, Dapina ya. Belebe bohong belebe kasih makan dalam dulang. Sekarang kami berdua sudah habis. Mohon maaf kami nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 99,2 FM.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4 ribu ekor harimau di dunia. Sementara, harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau karena harimau adalah spesies payung di alam. Keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Sebagai predator utama dalam rantai makanan, harimau mempertahankan populasi mangsa liar yang ada di bawah pengendaliannya, sehingga keseimbangan antara mangsa dan vegetasi yang mereka makan dapat terjaga. Lalu, apa yang akan terjadi jika harimau kelak akan punah? Harimau merupakan predator tertinggi. Hilangnya harimau akan menyebabkan tropic cascade, sebuah fenomena ketika jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah. Jika hewan herbivora yang menjadi makanan harimau banyak, mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak juga. Jadinya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: dalam operasi tangkap tangan di rumah dinas. Padahal,
1: Pak, ini ada berita korupsi. Wah, ketangkep, Pak.
2: Itu biasalah terjadi di mana-mana.
3: Iya, tapi hal seperti itu memalukan keluarga, Pak. Kasihan anak-anaknya. Malu dengan kawan-kawannya, Pak. Jangan sampai terjadi, Pak, pada keluarga kita.
0: Dalam operasi tangkap tangan kepada penegakan hukum.
1: Ma! Papa, Ma!
3: Hah? Ketangkap?
1: Ma! Papa korupsi, Ma!
4: Sayangi keluarga Anda, hindari korupsi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Jambi.

0: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.
1: Jambi Siang Iko.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60

0: Iya,
1: ganti-ganti. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, ganti-ganti ya. Masih bisa bersama di Perempat RRI Jambi edisi hari ini di 15 Juni 2026. Ganti-ganti ya. Senang sekali bisa menemani suasana siang ganti-ganti. Suasana di mana kita kembali beraktivitas ya. Waduh, hari ini masuk kantor, masuk kerja, ada pekerjaan. Tapi besok libur lagi, ganti-ganti ya. Besok kan 1 Muharram ya, menyambut tahun baru Islam ya. Ya deh, semangat-semangat aja lah gitu ya. Karena kan satu minggu sudah akhir pekan. Hari ini aktivitas, besok libur, besok lusa udah masuk lagi ya. Saya semangat pagi menjelang siang. Saya Elis dan tentunya rekan teknik juga bersama di Perempat RRI Jambi edisi hari ini.

Motif batik Jambi yang populer adalah motif Sungai Batanghari dengan ciri khas aliran air yang meliu-liu di sepanjang kain. Tak jarang diselingi corak tanaman bersulur, daun-daun, maupun bunga. Aliran Sungai Batanghari tersebut menggambarkan lancarnya sungai yang menjadi sarana penghidupan masyarakat di Jambi. Selain itu, makna batik ini menceritakan tentang kehidupan manusia yang penuh lika-liku, sehingga perlu kesabaran dan kegigihan dalam menyelesaikannya. Ibarat air sungai yang berusaha mencari celah untuk mengalir menuju jalan keluar.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaan Jo masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi edisi hari ini, ganti-ganti ya. Dan yang pasti edisi Senin di 15 Juni 2026 ya. Masih bisa bersama di Jambi Siang Iko ganti-ganti yang selain menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara, terus juga ada lagu pop Indonesia, beragam informasi kami hadirkan juga menemani ganti-ganti di kegiatannya hari ini. Ya, ganti-ganti di perhelatan Piala Dunia kali ini, ganti-ganti ya. Dan ternyata ganti-ganti ada seorang Renta Uli Pangabean, beliau mengenalkan Indonesia ini melalui sajian masakan Nusantara, ganti-ganti ya, yang dihadirkan di restoran enak miliknya. Ya, ini restoran yang sudah berdiri sejak 3 tahun yang lalu di kawasan Cuah Temox, Mexico City ini, ganti-ganti. Tidak hanya membuat pengunjung dari luar negeri mengenal Indonesia, tetapi juga mencintai dan tertarik untuk berkunjung langsung ke tanah air. Nah, itu dia ganti-ganti ya, seorang Renta Uli Pangabean yang beliau membuka restoran ya di kawasan Cuauhtemoc di Mexico City yang tentunya menjadi tempat perhelatan Piala Dunia kali ini, dan beliau membuat masakan-masakan Indonesia gitu ya. Dan tidak hanya dia memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat Meksiko, tetapi juga mencintai dan tertarik dengan masakan Indonesia dan kalau bisa berkunjung langsung ke Indonesia, ganti-ganti ya. Luar biasa nih ya ganti-ganti, di mana masakan Indonesia hadir di tengah-tengah perhelatan Piala Dunia 2026.

0: Para pengrajin batik di Kabupaten Sarolangun saat ini menemukan cara baru dalam hal mewarnai batik khas daerah mereka, yakni dengan menggunakan kulit jengkol. Kulit jengkol, menurut mereka para pengrajin, adalah bahan yang ramah lingkungan. Namun sebelumnya, para pengrajin batik ini menggunakan kulit pinang, daun mangga, dan daun jambu. Dan untuk menambah kesan batik yang lebih baik dan menarik, tidak jarang para pengrajin ini mengkombinasikannya dengan bahan yang lainnya. Keindahan dan keunikan batik Sarolangun tidak hanya diminati oleh masyarakat di Jambi, tapi juga para pecinta batik dari daerah lain. Bahkan, batik khas Kabupaten Sarolangun sudah banyak dipakai oleh para pejabat tinggi di Provinsi Jambi.
1: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
2: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
1: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
2: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
1: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
2: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
1: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya, walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
0: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

Iya, ganti-ganti masih di sedetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita di edisi siang hari ini, ganti-ganti ya. Dan waktu kita sudah 34 menit dari jam 10 pagi, di luar cuaca terkadang hangat, terkadang mendung, ganti-ganti ya. Iya, dan tentunya banyak informasi kami hadirkan menemani kebersamaan kita di edisi hari ini. Iya, dan masih seputar negara Meksiko, ganti-ganti ya, yang memang menjadi tuan rumah untuk perhelatan Piala Dunia ya. Dan yang pastinya mengangkat nama Indonesia di kancah dunia tidak melulu hanya dengan diplomasi politik ataupun juga panggung olahraga, ganti-ganti ya. Jadi ya itu tadi, dengan melalui masakan-masakan dan resep warisan nenek moyang pun bisa menjadi lahan untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia lain, ganti-ganti ya, dunia lain untuk ke negara lain, ganti-ganti ya. Ya, dan memang jauh terpisah Samudra Pasifik, ganti-ganti, makanan Indonesia ini diperkenalkan oleh seorang Renta Uli ya, di negeri Azteca, ganti-ganti ya, Azteca sebutan lain dari negara Meksiko gitu ya. Dan beliau juga masih mengatakan bahwa kebanyakan dari warga asing yang datang ke restoran tersebut itu mereka yang telah 3 hari berkunjung atau 3 kali berkunjung, ganti-ganti ya. Dan menurut beliau mereka bosan nih dengan masakan-masakan Meksiko yang memiliki cita rasa hampir seragam, yakni asem, ganti-ganti ya. Nah, dari situlah seorang Renta Uli ini, ganti-ganti, mencoba untuk mencari variasi makanan lainnya. Dan ternyata saat ketika para penikmat kuliner ini mencari pencarian di Google, ganti-ganti, dengan kata kuncinya masakan Indonesia, maka langsunglah mereka ini ya, ganti-ganti, menuju ke restoran milik Renta Uli ini, ganti-ganti. Nah, dari keseluruhan pengunjung yang hadir di restorannya ini, ganti-ganti, lebih dari 90% itu adalah bukan dari Indonesia, di mana kebanyakan mereka ini berasal dari Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa lainnya, termasuk juga warga Meksiko sendiri, ganti-ganti ya. Dan boleh dikatakan memang sebagian dari mereka ini pernah berkunjung ke Indonesia atau pernah mencoba masakan Indonesia di negara lain. Akan tetapi banyak juga pengunjung restoran ini adalah orang yang belum pernah berkunjung ke Indonesia sama sekali, ganti-ganti ya, dan bahkan belum mengenal nama Indonesia sebelumnya. Nah, itu dia, ganti-ganti ya, luar biasa ya, ganti-ganti, yang pasti masakan Indonesia, apapun itu yang punya Indonesia, tradisinya, keseniannya, ya pokoknya semuanya, ganti-ganti, tentunya membawa ciri khas tersendiri ya. Apalagi Indonesia ini kan luas, ganti-ganti ya, dari Sabang sampai Merauke.

Ada satu keunikan tersendiri di tengah masyarakat Desa Jati Belarik di Kecamatan Sumai, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Yakni mereka mempunyai cara tersendiri dalam melewati musim kemarau dengan beramai-ramai turun ke Sungai Batanghari yang sedang surut yang dikenal dengan nama Ngubai. Secara umum, kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Jati Belarik dalam tradisi Ngubai hanyalah menangkap ikan. Mereka tidak menggunakan pancing atau jaring dalam menangkap ikan selama Ngubai berlangsung. Mereka hanya menggunakan daun pisang kering yang dijahit dengan tali yang kemudian dibentangkan dari ke ujung sungai. Bentangan daun pisang ini kemudian dibenamkan dalam air dan diseret atau ditarik bersama-sama masyarakat hingga ke tepi. Sebagian masyarakat di tengah sungai memegang tali sambil mendorong daun pisang ke tepi dan mereka tidak menggunakan bahan obat apapun dalam kegiatan ini.

0: Pinter. Bodoh. Pinter. Bodoh. Pinter. Keren, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih, Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris,
1: mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Jambi Siang Iko. Kabar Hari Iko.
1: Ganti-ganti, Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI mengingatkan tren penyakit akibat gaya hidup atau new lifestyle diseases dan pada anak terus meningkat, ditandai dengan bertambahnya kasus obesitas, hipertensi, hingga diabetes mellitus tipe 2 pada usia yang semakin muda. Ketua Umum PP IDAI, Dr. Piprin Basarah Yanuarto, SPA, mengatakan ganti-ganti bahwa perubahan pola makan dan kurangnya aktivitas fisik menjadi faktor utama yang mendorong munculnya berbagai penyakit tidak menular pada anak. Menurut beliau, masalah kesehatan anak di Indonesia saat ini tidak lagi didominasi penyakit infeksi, tetapi juga penyakit metabolik yang sebelumnya lebih banyak ditemukan pada kelompok usia dewasa. Selain obesitas dan diabetes, anak-anak juga berisiko mengalami berbagai gangguan kesehatan akibat gaya hidup tidak sehat yang ditandai dengan kurang bergerak dan konsumsi makanan berlebihan. Piprim juga mengatakan Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan kesehatan anak, termasuk juga stunting yang penurunannya dinilai belum sesuai target. Beliau menambahkan penggunaan gawai secara berlebihan sejak usia dini terus berkontribusi terhadap berkurangnya aktivitas fisik anak dan meningkatkan risiko gangguan tumbuh kembang. Karena menurutnya selain penyakit metabolik, paparan gawai yang tidak terkontrol juga dapat berkaitan dengan keterlambatan bicara atau speech delay hingga gangguan perkembangan pada anak. IDAI mengimbau orang tua membiasakan pola hidup sehat dalam keluarga, termasuk mendorong anak aktif bergerak, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, dan membatasi penggunaan gawai sesuai usia anak. Demikian saya Lisayati, sampai jumpa pada kabar Hari Iko selanjutnya.

0: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's howl back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
1: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak. Merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur bagan juara? Atau malah tergelincir di fase gugur.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung siku dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa di

Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz Prompat RRI Jambi ya. Ganti-ganti untuk edisi hari ini, edisi Senin di 15 Juni 2026. Ya, kalau tadi di satu di beberapa informasi mengenai kuliner Indonesia yang hadir di Mexico City, ganti-ganti ya, dan juga informasi lainnya. Kali ini masih di perhelatan Piala Dunia, ganti-ganti ya. Di mana 13 federasi sepak bola dari Afrika, Karibia, Asia Tengah dan wilayah lainnya mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam komentar Presiden UEFA Alexander Keferin terkait format baru atau perluasan Piala Dunia. Ya, di mana mereka menilai pernyataan Keferin atau Severin yang mengkritik format baru Piala Dunia dan menyebut banyak laga kualifikasi tidak menarik. Pernyataan yang ditandatangani oleh Federasi Sepak Bola Senegal, Tanjung Verde, Curacao, kemudian juga Uzbekistan, Kongo, Haiti, Aljazair, Tunisia, Maroko, Mesir, Ghana, Pantai Gading, dan Afrika Selatan itu muncul sebagai respon terhadap pernyataan Severin, ganti-ganti ya. Mereka menilai anggapan sebagai laga kualifikasi kurang penting telah mengabaikan pengorbanan dan juga perjuangan para pemain, pelatih, dan juga klub, serta pengurus sepak bola dan jutaan supporter di seluruh dunia. Di mana menurut pernyataan itu, setiap perjalanan menuju Piala Dunia dibangun melalui investasi, perencanaan, dan juga kerja keras selama bertahun-tahun. Dan di balik setiap tim nasional, terdapat komunitas besar yang melihat sepak bola sebagai sumber kebanggaan, harapan, dan juga pemersatu masyarakat. Ya, di mana koalisi federasi tersebut juga menekankan bahwa sepak bola adalah olahraga global yang tidak dimiliki oleh segelintir kelompok atau pengambil keputusan tertentu. Ya, ganti-ganti, dan bagi banyak negara, keberhasilan lolos ke putaran final telah menjadi inspirasi generasi muda, mempercepat perkembangan sepak bola nasional, dan menciptakan kenangan yang bertahan seumur hidup. Dan menutup pernyataannya, ganti-ganti, federasi-federasi tersebut meminta setiap negara yang lolos ke Piala Dunia mendapatkan penghormatan yang layak.

0: Dengan ini, pengadilan menyatakan dan menjatuhkan vonis kurungan penjara selama 15 tahun.
1: Situasi di persidangan saat itu masih mewarnai ingatanku. Ketika ayah dijatuhi vonis penjara, hati ini terasa tersayat. Ketika petugas menggiring ayah ke mobil tahanan. Ayah, aku rindu. Kami merindukan kehadiranmu di tengah keluarga kami, ayah. Aku teringat di masa kecil ketika ayah memberi aku hadiah boneka.
2: Adik, lihat apa yang ayah bawa.
3: Wah, boneka. Terima kasih, ayah. Ayah sangat baik.
1: Tapi, tidak. Ayahku dipenjara karena korupsi. Ayahku mengkhianati kami. Korupsi sangat aku benci.
4: Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
5: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
4: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
5: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
4: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
6: Banggalah dengan produk Indonesia.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?
1: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Nggak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
2: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
1: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
2: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
1: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
2: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
1: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
2: Bisa jadi kedua-duanya, tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
1: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh, BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
2: Nah, itu baru bijak, biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
1: Asik.
3: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.
4: Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery. Energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.
5: Jambi Siang Iko.
6: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdol? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari.

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke syurga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu syurga." Hadis riwayat Tabrani.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Masih di 99,2 MHz Ganti-Ganti ya. Kita kembali ke lagu-lagu daerah Ganti-Ganti. Dan tadi kita di beberapa lagu religi ya, karena kita mengikuti waktu zuhur ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya nih Ganti-Ganti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga ada lagu pop Indonesia Ganti-Ganti sampai ke jam 13 dan nanti kita akan bersama Ganti-Ganti ya seperti biasa di siaran berjaringan Nusantara.

0: Siap? Satu, dua, tiga.
1: Pernah kepikiran gak sih, kenapa warna background pas foto ada dua warna? Merah dan biru. Ternyata, background pas foto warna merah untuk orang yang kelahiran ganjil. Sedang pas foto background warna biru diperuntukkan bagi orang yang tahun kelahirannya genap. Jadi, salah satu fungsi warna background merah dan biru pada pas foto adalah membedakan tahun kelahiran.

Permainan tradisional Nusantara. Gatrik adalah permainan tradisional menggunakan dua batang bambu sepanjang 30 cm dan 15 cm. Selain itu, untuk penyangga biasa dibuat lubang, batu ataupun batu bata sesuai kesepakatan pemain. Permainan ini biasa dilakukan di lapangan luas yang datar. Ada dua kondisi yang membuat hati menjadi dakdikdut saat memainkan gatrik. Pertama, saat menjungkit bambu kecil dan juga memukulkannya. Kedua, saat menangkap bambu yang dipukul oleh lawan. Nah, kedua hal inilah membutuhkan konsentrasi. Sedikit saja gagal fokus, maka pasti akan kalah. Saat ini hampir tidak ada anak-anak yang memainkan gatrik, sebab jarang ada lahan luas untuk bermain. Di beberapa daerah seperti Pasuruan, permainan ini disebut dengan

0: Jambi Siang Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: FM 99.2 MHz, Pro 4, RRI Jambi.

0: Parite jam 13.
1: Abang Po, proyek MRT Jakarta rute Lebak Bulus Kota diharapkan dapat mengangkat kearifan lokal, glodok, dan kota tua sehingga mampu memperkenalkan sejarah, budaya, dan komunitas lokal di kawasan tersebut. Kontributor komunitas ganggangan Gregorius Jason mengatakan bahwa MRT berpotensi menjadi media informasi publik yang menghubungkan penumpang dengan berbagai aktivitas budaya di sekitar kawasan stasiun. Informasi tersebut dapat berupa sejarah kawasan, agenda komunitas, hingga berbagai destinasi budaya yang dapat dikunjungi masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Ketua DPD PDIP Jawa Timur Said Abdullah menjelaskan renovasi Istana Gebang dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Sebagaimana diketahui, rumah masa kecil Bung Karno kini menjadi museum sejarah dan daya tarik wisata bagi kota Blitar. Pada hari Minggu kemarin, Said juga menjelaskan renovasi Istana Gebang telah lama digagas oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri karena nilai sejarahnya yang tinggi. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Narasumber kita ada Bapak Masdar sebagai seniman, budayawan, sekaligus owner Rumah Laung Banjar. Dan untuk saat ini sudah terhubung dengan RRI Banjarmasin, sudah ada rekan kita di sana, ada Bang Awan. Halo Bang Awan.
1: Halo, selamat siang Bang Noel, apa kabar Bang?
0: Alhamdulillah baik, Bang Awan gimana nih di Banjar?
1: Sehat-sehat Bang di sini.
0: Alhamdulillah, Bang. Cuaca di sana juga cerah ya?
1: Panas terik sekarang.
0: Oh, panas terik. Iya, belakangan emang lagi panas gitu cuaca di Indonesia ya. Oh. Oke,
1: cuaca
0: Bang Awan.
1: Di Kalimantan sama di Jakarta beda tuh. Harus cobain dulu cuaca di Kalimantan.
0: Panasnya lebih menyengat ya katanya ya di Kalimantan ya.
1: Betul sekali.
0: Nah itu dia. Kita di Jakarta aja udah kadang kagak betah tuh. Iya, ya, Bang Awan.
1: Di sini tuh.
0: Iya. Narasumber kira-kira apakah sudah hadir di sana atau gimana?
1: Sudah
0: ready, ya. Ready. Boleh deh langsung diperkenalkan aja untuk narasumber di siang hari ini.
1: Oh, langsung kita kenalin aja nih ceritanya nih.
0: Perkenalan dulu gua enggak apa-apa,
1: Boleh, boleh. Ada Guru Masdar, saya nyebutnya Guru Masdar.
0: Guru Masdar, oke.
1: Jadi beliau ini salah satu perwakilan dari Laung Kuning Banjar. Jadi ada satu komunitas dan beliau adalah seorang seniman dan juga seorang pembuat laung di Banjarmasin. Selamat siang Guru, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat siang ya.
1: Nah ini Guru Masdar nih, Bang Noel pakai baju sasirangan sama laung sasirangan yang warnanya tuh senada gitu.
0: Warna apa jadi tuh kalau boleh tahu?
1: Ini warna khas Banjar tuh warna kuning janar.
2: Iya, kuning janar sama hijau.
1: Gitu, dan motifnya tuh motif sari gading ya?
2: Ya, ada campuran nih, ada iris pudak mungkin ada motifnya.
1: Jadi sari gading itu Bang Noel sedikit cerita aja nih.
0: Boleh, boleh.
1: Kalau di zaman dulu tuh sasirangan itu sebenarnya adalah kain pamintaan. Jadi dia kain ini tuh benar-benar enggak bisa sembarang orang bisa pakai karena emang cuma untuk orang-orang di kerajaan aja dan biasanya untuk pengobatan.
0: Oke. Gitu. Nah sekarang udah muncul nih. Bisa ngelihat juga motifnya ada hijau, ada kuning gitu ya.
2: Iya,
1: betul sekali.
0: Warnanya. Iya, Oke deh.
2: Iya. Baik, buat ciri khas ini Banjar ya.
0: Ciri khasnya Banjar. Oke. Baik Bang Awan, mungkin nanti untuk paruh waktu pertama kita pemaparan materi dulu, baru paruh waktu kedua nanti kita buka untuk tanya jawab dengan pendengar gitu ya.
1: Boleh.
0: Oke, siap. Baik, langsung aja mungkin untuk pemaparannya silakan Bang Awan dan juga Guru Masdar gitu.
1: Oke, terima kasih Bang Noel dan teman-teman yang ada di Perempat Jakarta dan selamat siang, selamat sore juga untuk teman-teman yang ada di Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Kita sekarang ada di tengah ya.
2: Tengah-tengah kita.
1: Guru Masdar. Kita di tengah-tengah antara mereka begitu ya.
2: Mereka kita.
1: Oke, ketemu sama Sewan Kahfi di Perempat RRI Banjarmasin. Kita membahas masalah laung, simbol kehormatan, identitas, dan juga kebanggaan masyarakat Banjar. Saya sebagai masyarakat Banjar pun juga salah satu yang bangga nih. Makanya hari ini saya pakai laung. Walaupun laungnya tuh sudah kreasi ya. Sudah kreasi begitu. Tapi laung tuh memang menjadi ciri khas orang Banjar mulai bahar ya.
2: Iya, mulai bahar.
1: Oke, gimana nih Guru Masdar?
2: Jadi laung itu sudah sebenarnya sebutan bagi orang Banjar. Kalau kita sebut yang namanya laung itu memang sama dengan halnya kopi ya atau topi. Tapi di abad mungkin di abad ke-19 ya sudah sebutan laung itu sendiri sudah dikenal. Yang dulunya memang sebutan laung ini atau tutup kepala bagi masyarakat Banjar sendiri sebutannya mungkin dulunya ada ketupung, mungkin ada ikatan apa sebutannya nama berbeda-beda. Akan tetapi mungkin di zaman pada saat itu ya zaman kesultanan mungkin ada pejabat-pejabat lama dulu memang itu sangat disakralkan yang namanya ikat kepala sebagai ciri khas budaya mereka. Nah satu, terus kata Bang Awan juga yang namanya ada dulunya yang sebutannya kain sari gading yang dibuat dengan sebagai laung itu sebenarnya kain pamin atau kain permintaan sesuai dengan apa yang diminta dari keluarga itu untuk biasa turun-temurun baik itu untuk pengobatan ataupun simbol-simbol budaya mereka untuk melestarikan itu yang rata-rata dikerjakan oleh orang masyarakat Banjar khususnya gitu.
1: Dan laung sendiri memang kalau laung simbol kehormatan itu seperti apa tuh Guru Masdar maksudnya?
2: Sebenarnya laung itu adalah simbol kehormatan bagi masyarakat Banjar. Jadi setiap ada event-event budaya, baik itu event tradisional bahkan

0: di dalam masyarakat Banjar itu ada namanya perkawinan.
1: Yeah.
0: Nah, jadi mereka tetap dengan santun dan sopan memakai adat Banjar dengan laung itu sendiri, karena laung itu adalah mahkota bagi orang, bagi masyarakat Banjar khususnya laki-laki itu mahkota. Karena apa? Setiap budaya di Kalimantan Selatan itu junjung tinggi, dihargai. Karena apa? Peninggalan budaya-budaya ini sendiri pun tidak terlangsung jadi, tapi ditinggalkan oleh nenek moyang secara baik untuk dikembangkan dan dilestarikannya, termasuk ya makanya kita mempertahankan jadi simbol budaya, bahkan simbol kehormatan itu pedatuan-pedatuan kita itu yang membuat sesuatu untuk menjadikan Banjar itu beradab gitu.
1: Nah. Oh, jadi supaya orang Banjar itu beradab ya.
0: Iya, beradab.
1: Tapi memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang, memang kita tuh punya sopan santun, adab yang tinggi begitu ya.
0: Iya, adab yang tinggi.
1: Guru Masdar ya. Oke, kalau laung sendiri jenisnya apa aja nih, Guru Masdar?
0: Sebenarnya laung ini banyak jenisnya, tapi yang banyak dikenal orang ada beberapa. Ini contoh di dalam ini nih. Ini ada laung raja. Laung raja ini dipakai biasanya pada saat acara pengantin. Pengantin itu kan sebenarnya jadi raja sehari lah.
1: Betul.
0: Artinya ya jadi dia rata-rata banyak memakai laung raja. Bahkan pejabat-pejabat utama, baik itu gubernur, wali kota, bahkan pejabat-pejabat yang lain ini sah memakai laung seperti ini dengan baju muskatnya.
1: Baju muskat
0: ya, seperti jas-jas, jasnya itu yang terbuka.
1: Beledru ya?
0: Baik itu beledru, bahkan itu satin atau jenis sutra apa.
1: Hasilnya dulu beledru ya?
0: Beledru, kalau dulu beledru. Jadi itu dengan muskat itu, jadi untuk pengantin itu beledru. Beledru keemasan biasanya, dengan apa, hiasan air guci.
1: Air guci, betul.
0: Jadi itu, dan zaman sekarang itu bisa juga air guci dicampur dengan sulaman, sulaman emas. Nah, jadi ada yang dulunya sebutannya sulaman emas itu kalau dulu namanya kain lagundi tadi.
1: Lagundi.
0: Nah, karena ada emasnya tadi kan.
1: Betul.
0: Nah, itu emas sulaman. Jadi sebenarnya turun-temurun dari kain yang lama itu juga diturunkan, tapi tidak meninggalkan aslinya. Walaupun sekarang kan dulu mungkin dijahit, contoh-contoh seperti ini dijahit itu dengan jahitan tangan. Sekarang kan dimodifikasi dengan jahitan mesin.
1: Betul.
0: Nah, satu. Yang kedua, ada juga laung damang sebutannya. Damang ini biasanya rata-rata kalau dipakai di orang-orang tua dulu mungkin kepala wilayah atau apa ya sebutannya tuh, ya tetua masyarakat lah di situ. Dia sebagai panutan dan bisa memberikan bimbingan kepada rakyatnya atau masyarakatnya itu damang. Baik itu dililit, dulunya dililit. Dililit seperti surban gitu kan. Nah, dulu tapi karena zaman sekarang sudah canggih ya, mungkin dijahit dengan jahit mesin. Kalau dulu kan cuma dililit. Jadi orang-orang tertentu yang bisa memakai itu. Nah, baik itu dipakai oleh seorang mangkubumi pada zaman kesultanan dulu, bahkan kadi. Nah, kadi.
1: Jadi tokadi ya.
0: Iya, tokoh-tokoh itu tokoh-tokoh yang bisa menyampaikan sesuatu yang membina kepada masyarakatnya itu.
1: Lalu bagaimana dengan prajurit-prajurit? Apakah jadi juga mereka memakai laung juga?
0: Iya, tetap memakai karena simbol tadi kan menutup kepala. Sebenarnya kita ini menghormati diri kita sendiri dengan menjaga kepala kita supaya jangan terbentur apa-apa. Makanya prajurit pun dulu ada yang memakai laung, baik itu laung ikat, laung tajuk. Namanya ada, makanya di sini ada 8 jenis yang terdaftar itu, ada laung tajuk, laung raja, laung damang, laung tajak siap. Ya kan, tajuk, laung ikat, laung lilit. Nah, bukit lawan kopi, kopiah, dan apa namanya, satu lagi ada perempuan yang pakai namanya yang babinian itu apa namanya lah, bulang.
1: Oh, bulang.
0: Bulang babinian. Makanya rata-rata orang babinian, orang Banjar khususnya di hulu sungai sana, habis pulang haji
1: itu. Habis pulang haji bebolang.
0: Nah, itu ciri khas babinian.
1: Dan itu sakit ya, karena kan kalau saya lihat dari prosesnya itu kan kain dililit-lilit dengan rambut.
0: Iya.
1: Baru diputar-putar dan sampai kokoh banget gitu ya.
0: Iya. Makanya itu simbol, makanya dia menghormati, menghargai dengan kepalanya sendiri di dirinya, makanya dibungkus dengan sebegian rupa untuk dijaga kan. Nah, itulah menjadi simbol kehormatan bagi mereka yang sudah pulang haji atau apa. Ya itulah yang jadi simbol bagi ibu-ibu. Nah, itu namanya bulang satu. Makanya adalah 7 punya laki-laki, 1 punya perempuan.
1: Nah, ini juga termasuk yang saya pakai ini juga apa yang namanya?
0: Tanjak.
1: Tanjak ini.
0: Jadi yang dipakai Bang Awan itu adalah namanya tanjak. Sebenarnya pasangannya yang mimpi seperti itu tanjak namanya tanjak halang maura kalar. Jadi bagi masyarakat yang ada di Malaysia, bahkan sebagian Sumatera, dia menyatakan bahwa tanjak yang itu adalah tanjak bangsa Banjar.
1: Tanjak bangsa Banjar.
0: Nah, berarti Banjar itu bangsa, bukan suku ya.
1: Betul.
0: Tanjak bangsa Banjar. Pada zaman itu ceritanya mungkin di abad ke-18 berapa, sekitar 18 berapa gitu ya. Jadi seorang dari keluarga kesultanan itu kawin dengan
1: orang
0: Malaysia.
1: Orang Melayu Malaysia.
0: Ya. Makanya dia menggunakan tanjak halang maura kalar itu sendiri.
1: Kalau mungkin pendengar juga belum paham nih tanjak halang maura kalar itu artinya adalah elang yang mengepakkan, melebarkan sayap begitu.
0: Nah, berarti orang Banjar itu kemana-mana. Dia seperti menjelajah. Nah, tujuannya. Jadi orang Banjar itu tidak diam di Banjar saja, tapi bisa menyebar ke seluruh penjuru Nusantara, bahkan ke luar negeri. Makanya dia seperti elang mengepakkan sayap itu kan.
1: Betul.
0: Menyebar kemana-mana.
1: Itulah. Gagah dan kokoh begitu Tapi itu. Saya agak penasaran dengan saya penasaran dengan laung air guci ini.
0: Iya.
1: Guru Masdar, karena saya sendiri kemarin waktu di resepsi pun juga tidak memakai adat Banjar, jadi memang tidak memakai laung itu gitu loh. Tapi kalau saya sendiri memang sangat dekat dengan laung-laung karena orang tua juga seorang perias pengantin yang biasa merihaskan pengantin-pengantin Banjar begitu. Kan ada berbagai warna ya.
0: Iya.
1: Ada merah hati yang apa sih orang bilang merah terang betul begitu ya.
0: Iya.
1: Terus kuning emas begitu ya. Hijau yang memang warna khas sekali oleh warna Banjar begitu ya. Tapi yang menarik itu air gucinya itu, apakah ada filosofi di balik motif-motif air guci yang seperti naga, ada daun-daun, apa tuh daun apa saya lupa namanya?
0: Daun jeruju.
1: Nah, daun jeruju. Nah, gimana nih Guru Masdar?
0: Jadi di dalam motif air guci yang dibuat untuk pengantin, baik itu pengantin apa nama mempelai atau orang tua pengantin, itu ada macam-macam jenis. Tapi rata-rata yang digunakan adalah laung raja, laungnya. Jadi tapihnya itu sebenarnya bukan naga, tapi halilipan.
1: Halilipan ya?
0: Iya, halilipan. Jadi halilipan itu sebenarnya...
1: Halilipan itu kaki seribu?
0: Bukan iya, kaki seribu. Jadi ya? Kelabang, seribu. Jenisnya kelabang lah. Tapi kata orang Banjar itu halilipan atau halimanyar. Nah, jadi mungkin sembuhnya itu halimanyar kalau adalah. Karena apa? Bercahaya pada saat malam. Nah, jadi... halimanyar atau halipan itu sendiri dia tidak diganggu, tidak ada apa-apa, tidak akan menyakiti orang atau dia tidak menggigit. Tapi kalau sudah terinjak oleh kaki atau apa, otomatis itu dia akan menggigit. Nah, setelah menggigit mungkin racunnya itu tidak begitu lama dia masuk ke dalam tubuh yang menginjak tadi, itu mungkin menyebabkan demam bahkan sampai kematian. Nah, itulah binatang itu memang filosofi binatang Banjar. Mungkin kebanyakan orang mengatakan bahwa itu istilah sifatnya orang Banjar seperti itu, tidak pernah mengganggu orang lain. Makanya dituangkan di dalam satu pakaian. Orang Banjar itu tidak mau mengganggu orang lain. Di mana dia tinggal, di situ dia menghormati daerah itu sebagai penduduk. Nah, itu. Nah, sama halnya yang kayak kambang jeruju kan. Habis itu patah kangkung keombakan. Nah, jadi air guci itu sendiri itu simbol-simbol yang dibuat orang lama dulu itu sebagai simbol masyarakat Banjar. Nah, termasuk juga mungkin di dalam air guci itu ada juga yang namanya lambang kanas lah. Kanas, habis itu kanas. Habis itu ada namanya tampuk manggis. Tampuk manggis itu artinya yang di belakang manggis itu ada jumlah kan, ada 6, 7, 8. Nah, jadi simbol, kenapa jadi ada tampuk manggis? Tampuk manggis itu apa yang di luar jumlahnya 8, maka di dalamnya isinya 8. Nah, jadi mungkin orang Bahari itu, bahwa orang Banjar itu belajar untuk jujur, kejujuran. Karena apa yang di luar, apa yang dikatakan di luar sama dengan hati yang di dalam. Nah, terus apalagi yang tadi yang kanas atau nanas tadi. Kanas itu sebenarnya ada, menurut filosofinya, bahwa kanas itu adalah sebagai penyuci hati kita. Nah, jadi satu. Yang kedua, simbolnya itu simbol membangun dan regenerasi. Karena kanas itu sendiri atau nanas sendiri pada saat ditanam, nih tumbuhannya ditanam, setelah berbuah maka pucuk yang ada di atas itu akan ditanam kembali, dia tumbuh lagi. Okay. Nah, jadi tanpa ada mati, jadi regenerasi terus. Okay. Nah, itulah mungkin diambil dari simbol itu sendiri, tumbuh-tumbuhan menjadi simbol orang Banjar.
1: Kalau yang naga balimbur gimana
0: tuh? Naga balimbur itu biasanya dipakai ya sama halnya kayak halipan tadi. Okay. Halipan, tapi naga balimbur itu di bawah. Biasanya di bawah lagi daripada. Nah, naga balimbur itu simbolnya kemakmuran, kejayaan. Jadi bentuknya di bawah, dia menyampuk kepala dua, baik itu kepalanya menyampuk, baik atau buntutnya yang berkait. Nah, jadi
1: ya kan kalau kayak di apa? Di air guci biasanya di apa? Di pelaminan,
0: dinding.
1: Ya, buntutnya
0: berkait. Nah, itu biasanya naga balimbur itu untuk dinding atau tirai, tidak dipakai di pakaian tapih atau sampin. Nah, jadi untuk dinding artinya apa? Itu simbol kemewahan, kemegahan, tapi kesederhanaannya, karena naga itu tidak bisa dipegang, tapi dihayalkan tinggi-tinggi mungkin bisa seperti itu. Nah, tapi itu hidupnya antara dua alam, antara di laut atau
1: di darat.
0: Nah, jadi itulah mungkin sebagai pemanis di dalam apa namanya simbol-simbol Banjar itu sebagai pemanis.
1: Oke, sebelum nanti kita balik ke Bang Noel nih, ini mungkin yang orang juga masih belum terlalu paham nih, Guru Masdar, bahwa laung itu bukan sekedar laung tapi juga menjadi kayak benteng diri ya. Kan saya juga pernah belajar begitu tentang lipatan-lipatan dari laungnya, katanya ada makna ombak Singapura, lalu kemudian dari ikatannya pun juga katanya ada unsur lam jalalah begitu. Nah, itu apa tuh? Mungkin banyak yang nggak tahu juga.
0: Iya, jadi sambil kita angkat nih ya. Ini contoh satu laung. Ini ada beberapa laung ini cuma. Jadi satu laung ini yang dikatakan Mengawan tadi, yang apa simbol untuk benteng diri kita sebagai apa namanya, untuk menghindarkan dari
1: Tolak bala
0: artinya yang berbuat jahat, ini adalah lam alif atau lam jalalah, yang melingkar di kepala, melingkar di kepala, ya kan? Nah, ini letak di kepala, ini lam alif. Nah, sama halnya di depan ini yang namanya laung raja atau laung, ini lapis dua. Jadi ini yang dipakai kalau yang berlipat ini sudah yang berkeluarga atau mampu untuk memimpin. Tapi sementara kalau untuk pengantin ini lurus ke atas.
1: Ya, tegak ya.
0: Tegak berdiri. Nah,
1: seperti gunung ya.
0: Nah,
1: seperti
0: itu.
1: Yang kayak Guru Master pakai ya.
0: Seperti ini, tapi ini kan satu lapis karena damang. Jadi tegak berdiri ini untuk laung raja yang dipakai pengantin, karena itu simbolnya bahwa dia masih remaja menuju kedewasaan. Nah, kalau sudah dewasa dia melipat. Ini dipakai seperti ilmu padi, makin tua makin merunduk. Nah, sini. Yang kedua, segitiganya ini berlapis dua. Simbolnya orang Banjar rata-rata hampir 99% itu yang namanya suku Banjar atau bangsa Banjar itu Muslim. Karena kalimat syahadat yang ada menjadi satu di atas kepala. Atau ya kan, terus di belakangnya ini kenapa ada simbol lagi di belakang sini
1: seperti buhul ya?
0: Iya, seperti buhul. Ini sebenarnya sepasang daun sirih. Nah, sepasang daun sirih bagi yang namanya laung raja ini, sepasang daun sirih ini adalah simbol kehormatan atau kesantunan bagi masyarakat Banjar. Nah, karena apa? Sirih ini dia diambil, makanya semua simbol-simbol tumbuhan itu ada simbol di dalam masyarakat Banjar. Yang namanya sirih itu tumbuh dimanapun, melayap walaupun di pohon-pohon ya, pohon yang lain, dia tidak, pohon itu tidak akan mati. Nah, jadi tidak memakan makanan yang ada di pohon itu, sari makanan. Dia berdiri sendiri walaupun dia ngikut. Nah, itulah prinsipnya orang Banjar, di mana dia tinggal dia tidak akan mengikut atau menggerogot harta orang lain. Nah, itu berharap bagi orang lama, bagi orang-orang dulu seperti itu, dia menurunkan filosofi-filosofi untuk kita pakai. Nah, terus lagi ini damang. Nah, laung damang ini sama, di depannya juga lam jelalah, besimbul lam jelalah keliling kan. Termasuk sisipan, lilipan, segala anunya kan. Nah, di depan, di belakangnya ini ada namanya pucuk rabung. Nah, ini daun sirih, ini pucuk rabung. Nah, jadi rabung ini sendiri itu banyak kegunaannya. Nah, jadi kalau sudah tua, rabung itu akan menjadi paring, bambu yang keras. Bahkan bisa jadi dulunya mungkin di zaman dulu orang berperang itu menggunakan bambu senjata runcing. Bambu runcing.
1: Betul.
0: Nah itulah banyak fungsinya, termasuk juga rabung itu. Rabung itu mungkin kalau kita tidak ganggu, tidak kita hiraukan begitu saja, dia tumbuh lurus.
1: Betul.
0: Tumbuh lurus ke atas, dia tidak akan menyimpang mana-mana, dia tumbuh lurus. Nah itulah bagi masyarakat Banjar, orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita itu memberikan simbol, memberikan filosofi supaya hidup kita ini lurus, jangan mengganggu orang lain apa. Nah tapi satu, kenapa di dalam yang namanya rabung itu ada duri-duri kecil,
1: betul,
0: yang sangat membuat kita gatal, di orang Banjar itu miang lah. Kenapa? Jajak atau lincai atau hancur itu bulu tadi tak akan terbang.
1: Betul.
0: Menuju ke tubuh kita, bahkan gatalnya itu susah untuk dihilangkan. Nah betul. Itulah mungkin filosofi orang lama.
1: Senjata
0: ampuhnya seperti itu.
1: Dapat di dalamnya begitu ya. Iya.
0: Tapi di dalamnya itu sendiri bisa jadi bahan makanan.
1: Betul.
0: Yang namanya apa, rabung atau bambu, anak bambu itu jadi makanan yang mungkin sangat enak untuk dibuat itu bagi konsumsi orang Banjar yang namanya gangan rabung ya.
1: Betul.
0: Itulah.
1: Oke. Kayak gitu Bang Noel, gimana nih Bang? Mudah-mudahan siap. Runut ya Bang ya apa yang sudah kami obrolkan selama beberapa puluh menit ke belakang tadi dan kita sambil terima telepon kali ya Bang ya.
2: Mungkin kita sebelum terima telepon jeda lagu dulu sebentar, boleh satu lagu?
1: Boleh Bang.
2: Boleh ya, nanti baru boleh, dibuka untuk sesi dari tanya jawabnya. Mungkin dari Jakarta kita buka di WhatsApp ya. Untuk WhatsApp hanya bisa chat di 0812-1124-928 dan di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Banjar berapa Bang Awan?
1: Di Banjarmasin di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252602.
2: Baik, terima kasih untuk Bang Awan dan buat Abang Po dan pendengar semua yang ada di Nusantara. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Abang Po dan pendengar semua di Nusantara tentunya ya. Kita masih bergabung dengan RRI Banjarmasin, ada Bang Awan dan juga ada Guru Masdar nih ya. Dan masih dibuka ya Bang Po ya untuk pertanyaannya, baik melalui WhatsApp ataupun telepon kita sudah buka. Dan di Jakarta sudah ada penelpon ini, Bang Awan, apakah boleh diangkat dulu?
2: Boleh, monggo, silakan.
1: Baik, oke kita angkat terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, dengan siapa ini?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noe.
1: Iya.
3: Salam budaya Pro4 dari Jakarta dengan Ayu dari Maluku Tengah, Pulau Seram.
1: Dari Maluku ya. Oke Kak Ayu, mungkin ya, bisa langsung ya. Pertanyaannya ke Guru Masdar.
3: Ya, saya menyapa dulu buat Bang Awang yang ada di Pro4 RI Banjarmasin. Yeah. Assalamualaikum Bang Awang.
2: Waalaikumsalam Kak Ayu, apa kabar?
3: Alhamdulillah sangat baik, saya selalu. Saya langsung ke Pak Narasumber, Pak Masdar ya.
4: Iya, sir.
3: Ya, Assalamualaikum Pak Masdar.
4: Waalaikumsalam, ya, Mbak.
3: Ya, selalu ya Pak Masdar ya.
1: Amin.
3: Ya, laung simbol kehormatan, identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar. Laung ini tadi yang disampaikan sama Pak adalah ikat kepala ya. Khas Banjar. Saya lebih ke pertanyaannya tentang kenapa laung dianggap lebih sakral dibanding kopiah bagi masyarakat Banjar. Terus untuk laung instan ini, apakah ada laung instan gitu ya? Apakah itu merusak nilai filosofi dari laung tersebut? Itu aja. Terima kasih Mas Awan juga untuk Bang Noel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan nih Guru Masdar.
1: Boleh langsung dijawab? Enggak apa-apa.
2: Agak doubling nih sebentar.
1: Iya. Oh. Oke, sudah. Iya. Halo. Suaranya hilang untuk
2: iya, dengar-dengar Cik Guru ya. Saya dengar. Terima kasih.
1: Oke, Bang Awan, mohon maaf menyela sebentar itu untuk Bang Awan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, Bu.
2: Nanti tasmiah lagi dua kambing.
4: Nggak, memang benar itu, tapi
2: betul
4: kan
2: ya?
4: Tahu dia namanya.
2: Oh betul, nama lengkapnya itu.
4: Tapi
1: iya.
4: Enggih.
2: Iya betul. Cegurnya mau tanya apa sama Guru Masdar?
4: Enggak. Iya. Ya. Iya.
2: Laung,
4: Bu. Enggak. Ya, waduh. Oke. Waduh. Jangan dipanggil guru, Bu. Oke. Oke. Oh iya. Dua. Oke. Silakan.
2: Boleh.
4: Enggak, kan Bapak. Enggak. Ujir. Wabunges. Embujir, Bungas Bandar, mantap
2: nih. Cegoria.
4: Angge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Noel, kita jawab dulu boleh?
1: Boleh, silahkan. Iya.
4: Iya. Oke. Yang siap. Pertama tadi dari siapa?
2: Dari Ayu.
1: Kakak Ayu.
2: Pulau Seram,
4: Maluku ya.
1: Iya.
4: Jadi apakah katanya ini kan laung itu lebih sakral dibanding kopiah? Mm-hmm. Nah sebenarnya bagi masyarakat Banjar sendiri, memang sebelum terbitnya atau dibentuknya kopiah itu memang laung dulunya kan. Mm-hmm. Mereka itu bukan karena takut dengan kesakralannya, bukan. Mm-hmm. Cuma karena melindungi, menghargai, karena kepala ini adalah fokus utama di dalam tubuh manusia.
2: Kalau orang Banjar tuh kepala tuh sudah dipitrahkan gitu,
4: dipitrahkan ya? Uh-huh. Jadi dilindungi kepala ini, makanya disakralkan, dilindungi. Mm-hmm. Jadi orang Banjar tuh sudah dipitrahkan kepala ini. Kalau seandainya enggak punya kepala, mohon maaf ya Mbak Ayu, ya enggak bisa hidup. Jadi makanya disitulah jadi sebagai simbol kehormatan dia sebelum orang-orang dulu, pedatuan-pedatuan kita dulu tuh sebelum menggunakan kopiah ya memang laung dulunya kan ya. Karena jarang ditemukan yang namanya kopiah. Makanya jadi simbol bagi masyarakat Banjar itu sendiri. Dan kopiah itu pun bagi orang Banjar ya tetap dihargai. Yang namanya kopiah tetap diletakkan di kepala, bukan diletakkan di lutut atau apa. Ya seperti itu. Yang kedua, selanjutnya nih ya, kita singkat aja buat yang ibu kedua.
2: Ceguria.
4: Nah, warna. Warna Banjar itu kenapa sih dominan dengan warna kuning? Ya sebenarnya memang warna Banjar itu tiga yang dikatakan Bang Awan tadi, yang habang, kuning, hijau. Itu sudah warna panduan orang Banjar karena mengambil warna itu warna dari alam. Yang kedua, kenapa jadi laung itu sendiri? Apa tadi katanya? Laung yang terbuat yang pakem dan ada yang modern atau modifikasi. Sebenarnya tidak masalah. Yang selama itu dia masih menggunakan kain-kain ciri khas Banjar itu ya, kita malah berterima kasih kepada para generasi muda Gen Z ini yang menggunakan pakaian jenis kain sasirangan atau apa. Yang penting kain ini yang dia buat laung, baik itu dengan ikatan biasa pun, tapi dia masih menggunakan yang namanya kain Banjar. Masih kami hargai karena apa? Dia sudah cinta dengan budayanya, baik itu kain sasirangannya sendiri dan diikatnya di kepala. Itu sebutannya yang namanya tetap laung. Walaupun dia dimodifikasi, dia lilit seperti apa. Karena simbol laung itu sendiri adalah simbol kopiah penutup kepala bagi masyarakat Banjar. Tapi yang pakem-pakem seperti ini kayak laung raja, laung damang. Nah, termasuk kopiah dulu juga ada yang bersimbol macam-macam, termasuk tajak siak juga. Ini kan sebenarnya kalau dulu memang kata Bang Awan tadi yang kain bludru, aslinya kain bludru disulam dengan arguci. Nah, zaman sekarang untuk memajukan dia tidak menghapus dan tidak merubah konsep pakemnya, dia tetap bentuk seperti sama bentuknya, cuma kadang ditambah dengan hiasan bordir. Betul. Dengan bernuansa Banjar itu bentuk
2: atau ada payet ya?
4: Payet ya kan, ada bordir kan, ini kan kayak daun jeruju. Betul. Bordirnya. Jadi tidak melepaskan, sama halnya kayak tadi patah kangkung kombak kan, macam-macam. Jadi itulah yang dipakai di simbol-simbol Banjar tadi yang kita jelaskan di awal tadi. Tapi dituangkan di dalam satu tutup kepala. Jadi boleh sebenarnya apapun itu yang dengan konsep-konsep kedaerahan dimodifikasi, tidak merubah penuh. Betul. Artinya masih di dalam konsep Banjar, dimasukkan dalam modern, itu sah-sah saja.
2: Sah-sah
4: itu.
2: Saja. Oh, gitu. Okay. Bang Noel, gimana? Ada lagi yang mau bergabung?
1: Iya, ini di Jakarta sudah ada penelpon satu orang dan kita angkat dulu ya, Bang Awan ya. Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang.
5: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Bung Noel.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dengan Teteh Dinda di Bogor.
1: Teteh Dinda di Bogor, oke siap. Mungkin langsung aja di Banjarmasin ada Bang Awan dan juga Guru Masdar ini.
5: Bang Awan, selamat siang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, ya, Teh Dinda, apa kabar Teh?
5: Alhamdulillah Teteh sehat walafiat, Bang Awan juga selalu
2: Bangga
5: sehat
2: tuh,
5: ya.
2: Teh. Bangga tuh Teh, ada Guru Masdar di sini mau tanya apa Teh?
5: Guru Masdar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Masdar.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya. Salam budaya pastinya ya. Salam budaya. Guru Masdar, jadi Setiap wilayah di Indonesia ini pasti punya ikat kepala ya.
4: Iya benar.
5: Iya, seperti yang tadi Guru Mas Dar sudah sampaikan, untuk Banjarmasin luar biasa banyak sekali itu ya jenis-jenisnya ya. Mungkin Guru Mas Dar suka mungkin selalu ya lihat ya gubernur kami, gubernur Jawa Barat itu selalu pakai ikat kepala ya.
4: Iya, pakai ikat ya, ciri khas ya.
5: Iya, tapi bukan kami bilangnya bukan ikat tapi ikat.
4: Ikat ya, ikat.
5: Ikat atau topong namanya.
4: Iya.
5: Namanya totopong begitu kalau kami di Jawa Barat. Yeah. Dan itu kelasnya juga mungkin mirip-mirip ya Guru Mas Dar ya. Ada kelas-kelasnya kalau yang seperti sekelas gubernur ya penyelenggara negara begitulah mungkin berkelas juga gitu ikatnya, tapi kalau masyarakat biasa juga ya agak di bawahnya begitu ya. Nah yang jadi pertanyaan untuk ikat di apa tapi lau tadi namanya ya.
4: Lau.
5: Pakai u.
2: Laung. Laung.
5: Oh laung. Oke.
2: Iya.
5: Itu berlakukah untuk misalnya bapak ya orang tua kita misalnya itu boleh dibilang penyelenggara negara lah ya apapun dia begitu ya. Nah berlakukah jika dia punya anak laki-laki memakai lawung yang sama jenisnya maksudnya ya Guru Wasnya. Itu pertanyaan.
4: Iya.
5: Tanggapan guru. Dan Bang Awan juga ada Bung Noel di Jakarta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Itu tadi boleh langsung dijawab oleh Guru Mas Dar ya mungkin. Atau mungkin ada diangkat dulu. Mungkin ada penelpon di Banjarmasin.
2: Ada lagi yang bergabung? Sudah ada. Oke, ada Bang Noel kita angkat dulu.
1: Iya, mungkin sekalian aja ya.
2: Iya. Halo, selamat siang.
6: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana?
6: Bang Noel, selamat siang.
2: Iya,
1: selamat siang.
2: Dari siapa di mana?
6: Salah satunya Abang Nasrunnya, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Bang Nasrun di Lampung ya, Bang?
6: Iya, betul. Di Lampung, Kota Agung, Tanggung dengan Sleman, Bang Awan.
2: Siap.
6: Ya. Apa yang, gini Bang Awan, saya tanyakan. Apa yang dipakai di kepala itu yang dipakai Bang Awan dengan Bapak Nasrun itu kan kuning itu.
2: Iya. Yeah.
6: Kelihatan gini kok di itunya. Jadi saya baca ini laung simbol kehormatan identitas dan kebanggaan masyarakat Banjar ini kan. Nah pertanyaannya, adakah selain laung yang ada di depan Bapak Nasrun tadi itu yang begitu banyak yang khasnya yang ada di Banjarmasin itu selain selain laung gitu Bang Awan.
2: Maksudnya khasnya seperti apa nih
6: Pak Nasrun?
2: Waalaikumsalam. Apakah ada jenis lain mungkin? Tolong ini. Oke. Mungkin apakah ada jenis lain dari lawang yang kita pakai ini begitu ya?
4: Oh iya.
2: Tapi kita
4: jawab yang pertama dulu ya.
2: Yang pertama dari Teh Dinda.
4: Silakan. Jadi gini Teh Dinda, apakah boleh orang tuanya sebagai penyelenggara negara atau petinggi memakai anaknya memakai laung itu? Itu tidak masalah kalau yang namanya laung Banjar. Mohon maaf Mbak Dinda, karena orang Banjar sendiri itu terbuka siapapun yang memakai, misalnya ada satu perkawinan atau apapun di sini, dia menggunakan budaya Banjar dengan memakai pakaian Banjar termasuk laungnya itu sendiri. Kami sangat berterima kasih. Mohon maaf, suku lain atau bangsa lain yang memakai pakaian kami sangat berterima kasih. Karena apa? Sama halnya kita melestarikan budaya kita itu ya. Tuh. Jadi tidak ada yang namanya tantangan untuk tidak boleh menggunakan. Sebenarnya boleh-boleh aja, tidak ada. Kalau dulu memang ada ketentuan di dalam kesultanan, baik zaman dulu ya, memang laung raja termasuk laung sultan itu tidak boleh dipakai orang biasa. Tapi untuk saat ini untuk pengembangan dan pelestarian kebudayaan termasuk pakaian daerah dan motif-motif kain Banjar itu sangat sah dan diperbolehkan, bahkan kami jual bebas keluar, bahkan sampai ke luar negeri penjualan ini. Karena apa? Orang-orang yang cinta dengan budaya Banjar itu sangat suka dengan ciri khas Banjar termasuk kain sesirangan, laungnya itu sendiri. Supaya apa? Mereka itu bangga dengan Banjarnya. Jadi kita tidak melarang orang itu makai-makai apa. Tapi syaratnya satu, ketentuannya itu diikutin. Harus memakai memang laki-laki, bukan perempuan. Ini kan tidak boleh kalau yang namanya perempuan memakai laung raja atau laung damang. Beda dengan halnya ada satu seni budaya yang memakai laung dipakai oleh perempuan.
2: Bahadrah ya?
4: Hadrah.
2: Senuman hadrah.
4: Senuman hadrah itu cuma pemain hodrah. Senumannya itu yang menggunakan, dan laungnya itu berbeda dengan jadi laung juga laki-laki. Nah itu.
2: Tapi kalau untuk yang tadi, yang kedua, apakah ada jenis lain dari...
4: Sebenarnya untuk dari Lampung tadi ya.
2: Ya.
4: Jadi sebenarnya ada dari bentuk lain pun termasuk kainnya yang diikat dililit di kepala. Nah, tapi ada satu kesakralan bagi masyarakat Banjar yang sangat kental sekali itu adalah surban bagi ulama. Itu tidak bisa di kita, itu kan termasuk budaya Banjar, makanya ada perbedaan surban. Mohon maaf ya, mungkin di daerah lain dengan Banjar itu ada perbedaan.
2: Iya, betul.
4: Lilitannya berbeda. Nah, jadi itu adalah masuk kategori dari kita sebagai apa namanya kebudayaan, bahwa inilah masyarakat ya, ciri khas ulama-ulama Banjar itu dia dengan budayanya memakai surban itu ada perbedaan, ada yang miring, ada apa gitu kan. Nah, itu mungkin salah satu kesakralan selain pada laung.
2: Iya.
4: Ya kan? Ya, terus lagi ada lagi kesakralan yang selain pada laung itu apa? Itu namanya kekamban bagi perempuan.
2: Iya.
4: Nah, termasuk juga tadi yang kita bulang tadi. Nah, itu kesakralan itu selain pada kepala laki-laki. Jadi bulang dan kekamban.
2: Saking apa ya? Saking pentingnya kepala itu harus dilindungi.
4: Harus gitu dilindungi.
2: Yang sudah dipitrahkan tadi.
4: Sudah dipitrahkan tadi. Ya itu seperti itulah.
2: Jadi terakhir nih sebelum kita kembalikan ke Bang Noel tadi, satu pertanyaan katanya belum terjawab dari apa namanya, dari ini siapa namanya lagi yang tadi itu pertama, Cegur ya. Apakah selalu kuning atau tidak?
4: Nah, sebenarnya itu yang namanya Banjar itu ada tiga tadi kan, yang lebih sakral tiga. Tapi boleh warna, jangankan kuning, ini ada coklat, ada biru,
2: coklat,
4: ada coklat,
2: hitam.
4: Ini hitam, hitam masih sama boleh. Tidak ada yang melarang harus warna itu, tapi kebanyakannya
2: khasnya
4: Banjar itu walaupun tanpa diucapkan oh itu Banjar nih, karena apa, warna itu sendiri yang menentukan kekuatan.
2: Bang Noel gimana? Ada yang mau ditanyain juga Bang Noel?
1: Mungkin ini ya, terkait dengan tadi kan untuk pemakaiannya, mungkin zaman dulu masih terlalu ibaratnya hanya tertentu saja yang boleh memakai laung.
4: Iya benar.
1: Iya, tapi kalau secara pembuatannya, apakah oleh pengrajin-pengrajin dari laung sendiri itu ada syarat atau ketentuan khusus untuk bisa mengrajin atau membuat laung sendiri?
2: Atau harus turunan gitu ya?
1: Iya benar.
4: Langsung saya jawab Bang Noel.
1: Iya boleh.
4: Ini pertanyaan yang bagus ya. saya ceritakan dari ini. Memang yang namanya pembuat laung ini adalah turun temurun. Rata-rata turun temurun karena ada ketentuan yang dituruti, ada syarat yang disediakan. Biasanya itu sejarahnya tuh udah hampir di abad ke 15, Bang. Jadi Bang Noel, di abad 15 turun temurun itu, turun temurun. Jadi dari saya sendiri pun dari datuk saya, turun dari kakek saya, turun lagi dari ibu dan bapak saya, saya lagi. Jadi saya ini sudah generasi keempat. Yang penerus ini. Jadi memang ada syarat ya, kita tuh apalah bahasanya, besanat ya.
2: Iya, besanat.
4: Nah, jadi setiap ada membuat sesuatu ada sanatnya, ada apa alurnya, karena jadi dia harus bisa menyusun sisipan. Sisipan lilitan termasuk jadi dipakai dengan Bang Awan itu ada cara lipatannya berbeda. Nah, itu bukan kalau kita belajar di YouTube ya mungkin enggak tidak begitu sama, karena ini pakem. Yang perlu diajarkan ini pakemnya. Tapi kalau kreasi ya silahkan, macam-macam banyak kreasi, termasuk ini kan setengah pakem yang dipakai nanang galuh. Kalau di tempat kami di Kalimantan Selatan khusus di Banjarmasin itu dipakai pada saat pesta pemilihan nanang galuh untuk kayak laki-laki.
2: Apa? Kayak Abang None gitu.
4: Abang None Jakarta gitu kan. Iya. Nah ini ya bolong di depan, atasnya bolong. Nah itu ada ketentuan. Jadi namanya pembuatan ini turun temurun memang ada syarat dan ketentuan, bahkan ada satu acara di setiap tahun itu ada namanya kalau sebutannya di Kalimantan ya Maturidahar. Nah Maturidahar itu adalah selamatan biasanya pada saat satu Muharram, besoknya satu Muharram biasanya ada selamatannya tertentu yang kita melaksanakan atau mengerjakan peninggalan datu-datu kita untuk dilestarikan kembali, itu mungkin tidak ada salahnya demi kebaikan. Itu aja Bang.
1: Oke, siap. Oke,
2: Bang Noel.
1: Terima kasih banyak buat jawabannya. Dan mungkin Bang Awan dan Guru Masdar ya, karena waktu ini sudah menunjukkan pukul di Jakarta pukul 13.53 nih, sudah hampir kita acaranya selesai. Sebelum ditutup mungkin ada closing statement sekaligus mungkin harapan untuk Laung ke depannya dari Guru Masdar.
2: Boleh.
1: Silakan.
4: Terima kasih Bang Noel, Bang Awan. Jadi saya sangat berharap bahwa yang namanya kesenian kebudayaan, bahkan peninggalan-peninggalan orang-orang tua dulu, kita perlu jaga dan lestarikan. Karena apa? Budaya Indonesia itu harus kita jaga. Supaya apa? Di negara Indonesia, satu kebudayaan itu adalah membentuk pertahanan negara. Karena apa? Hilangnya satu kebudayaan, runtuhnya satu negara. Nah, termasuk juga Laung ini sendiri. Laung kami berharap bagi orang-orang Kalimantan Selatan, khususnya orang Kalimantan pada umumnya dan Indonesia, Laung ini adalah ciri khas pakaian orang Banjar yang selalu dipakai. Bahkan orang-orang luar pun, yang tidak orang Banjar pun, kami persilahkan untuk memakai, silahkan. Karena apa? Kami bangga dengan pakaian kami, dan orang memakai pakaian kami sangat berterima kasih atas kepercayaannya untuk memakai. Itu aja Bang.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak buat Guru Masdar dan buat Bang Awan. Terima kasih juga untuk siang ini kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara. Pokoknya kita doain untuk Laung ini supaya bisa ada terus dan terus lestari gitu ya.
2: Amin.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk waktunya Guru Masdar, Bang Awan ya. Oke deh.
2: Terima kasih Bang Noel. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Siap, sampai ketemu lagi. Baik, itu Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara untuk Sura Budaya Nusantara edisi kali ini. Laung, simbol kehormatan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Banjar. Sampai bertemu di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ya, ganti-ganti kita kembali ke kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura, ganti-ganti di Perumpat RRI Jambi ya. Setelah tadi kita bersama di satu mata acara kita siaran berjaringan Nusantara, ganti-ganti ya. Dan 2 menit saat sekarang berlalu dari jam 14 siang. Suasana di luar terkadang panasnya menghangat, kadang-kadang redup, ganti-ganti ya. Ya dah, pokoknya kita bersyukur saja masih dikasih sehat sampai saat ini, dan saat ini masih dapat bekerja dan beraktivitas untuk menyelesaikan tugasnya ya. Karena besok di 1 Muharram tentunya libur nasional, ganti-ganti ya, hari Rabu baru kembali beraktivitas di kantor. Oke deh, semangat buat semuanya, ganti-ganti dimanapun, ganti-ganti dalam kegiatannya di Jambi Siang Iko.

0: Benda yang berfungsi membersihkan kotoran dan debu pada lantai ini telah digunakan oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu. Keberadaan sapu tidak terlepas dari budaya dan mitos masyarakat lampau. Sejarah yang tercatat adalah seorang petani asal Massachusetts, yakni Levi Dickinson, menciptakan sapu berbahan padi. Berbahan padi sorghum vulgare yang dipersembahkan untuk sang istri. Melihat keefektifan alat buatannya, Dickinson kemudian menjual sapu tersebut pada khalayak luas. Dickinson dan putranya berhasil menjual ratusan sapu setiap tahunnya sejak tahun 1800-an. Sementara sejarah lainnya, suatu ordo keagamaan bernama Sacer Massacester di Inggris membuat sapu berbahan lembut, yakni dari rambut jagung yang dikeringkan. Dan konon, inilah muasal sapu sintetis yang banyak diproduksi sekarang ini.
1: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
2: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya.
1: Oh iya, ada titipan dari Pak Bos.
2: Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
1: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi. Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya. Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
2: Loh, tapi itu kan tugas kamu, kenapa jadi aku yang buatin?
1: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
2: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak maulah. Itu kan tugasmu.
1: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
2: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karir. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.
4: Ya, Kanti-Kanti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz per 4 RRI Jambi. Kanti-Kanti ya, sudah 13 menit Kanti-Kanti dari jam 14 siang, jam-jam rawan, rawan ngantuk ya Kanti-Kanti ya, tapi ya pastikan tetap semangat ya buat Kanti-Kanti, apalagi tadi sudah makan siangnya dengan menu yang spesial, menu yang memang menjadi kesukaan gitu ya, pastinya jadi semangat dong untuk menyelesaikan tugas hari ini. Yang masih rada-rada mulai mengantuk lagi Kanti-Kanti mungkin bisa melihat ke pandangan yang agak jauh Kanti-Kanti biar rasa kantuknya hilang, ataupun Kanti-Kanti bisa minum secangkir kopi di siang hari ini, dan tentunya ada temannya 9-10 ya. Jadi biar bisa lebih semangat loh Kanti-Kanti ya dalam beraktivitas. Oke deh, kita ke satu informasi yang kita ambil dari rri.co.id Jakarta, Kanti-Kanti, di mana selebrasi khas penyerang Swedia Victor

Gyökeres mulai mewarnai ajang Piala Dunia 2026 ganti-ganti ya, di mana gerakannya menutup mulut dengan kedua tangan yang menjadi ciri khasnya kini mulai ditiru sejumlah pemain selama turnamen berlangsung. Iya, di mana selebrasi tersebut ganti-ganti semakin populer setelah Gyökeres tampil impresif dalam perjalanan Swedia menuju putaran final Piala Dunia 2026. Penyerang yang berusia 28 tahun itu menjadi salah satu sosok penting yang membawa negaranya lolos ke turnamen terbesar sepak bola dunia. Iya, Gyökeres mencetak gol penentu kemenangan saat Swedia mengalahkan Polandia 3-2 pada laga playoff. Dan hasil tersebut memastikan langkah Swedia ke putaran final dunia 2026. Ya, dan gerakan tersebut telah menjadi identitas Gyökeres ganti-ganti dalam beberapa musim terakhir. Dan menurut mantan rekan setimnya di Coventry City, Josh Eccles, selebrasi itu terinspirasi dari tokoh fiksi Hannibal Lecter. Ya, di mana karakter Hannibal Lecter dikenal luas melalui film The Silence of the Lamb. Dan tokoh tersebut diperankan oleh Anthony Hopkins ganti-ganti ya, yang meraih penghargaan aktor terbaik berkat perannya dalam film tersebut. Nah, popularitas dari Gyökeres ganti-ganti yang terus meningkat ini ditambah lagi dengan ketajamannya bersama klub dan tim nasional Swedia membuat selebrasi tersebut semakin dikenal luas. Dan gerakan itu kini menjadi tren baru di kalangan pesepak bola dan juga turut mewarnai atmosfer Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan, terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

0: Jika kita berada di suatu daerah yang menjadi tujuan utamanya adalah mencari dan mencicipi kuliner khas daerah tersebut. Kuliner yang satu ini, walaupun dicampur dengan susu, bahan utamanya tetaplah kacang kedelai. Keduanya diolah menjadi satu bersama dengan mentega, sehingga menghasilkan tahu susu yang mempunyai tekstur lebih halus dan juga lebih lembut, serta memiliki kandungan protein yang sangat tinggi. Dengan keunikan rasanya, tahu susu dengan mudah untuk menjadi makanan yang banyak diminati warga Bandung dan sekitarnya. Tahu susu bisa juga untuk oleh-oleh bagi masyarakat di luar kota Bandung. Akan tetapi, karena terbuat dari bahan yang alami dan tanpa bahan pengawet, maka tahu susu hanya bisa bertahan 2 hari setelah produksi.
1: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
2: Aduh, apa ya?
3: Gak tau gue juga.
2: Mana marah ini pasti.
1: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
4: Kalau keris patih, dari mana ya?

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, ganti-ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi ya. Kita pamit dulu, pamit ganti-ganti untuk edisi hari ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Setelah ini ada rekan siapa sih? Oke, okay, ada Bang Andre nanti ya, akan bersama di Perempat Era di Jambi sampai ke jam 8 malam. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, ganti-ganti untuk siang hari ini, Senin di 15 Juni 2026 untuk Pro Dangdut. Silakan di line telepon 0811-670-79920 untuk penelpon pertama di sesi pertama. Halo, selamat siang jelang sore.
1: Selamat sore, Mas Ante.
0: Ya, selamat sore, Bang Andi.
1: Apa kabar, Bang Andre?
0: Alhamdulillah, baik, Bang.
1: Panas benar hari ini ya, Bang.
0: Iya, memang lagi musim kemarau ya, masuk musim kemarau kan?
1: Iya, tapi nggak apa-apa, yang penting kan hati dingin, Mas Andre.
0: Kok bisa ya? Kok bisa begitu ya hatinya dingin? Tuh gimana caranya, Bang?
1: Iyalah, kalau artinya dingin itu kalau kira-kira misalnya tuh mau emosi, ya didinginkan nggak emosi lagi gitu loh,
0: Bang. Oh, maksudnya kalau lagi emosi langsung cari air berendam gitu?
1: Enggak lah.
0: Iya sih, kalau api dilawan api yang ntar malah terbakar gitu kan.
1: Iya betul.
0: Jadi harus ada yang mengalah salah satunya kan.
1: Iya betul. Kalau dua-duanya tidak ada yang mengalah, nanti ya gimana lagi tuh bangan.
0: Iya sih, bakal pecah perang dunia ketiga ntar tuh. Ini lagi santai istirahat setelah beraktivitas atau gimana, Bang? Atau masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan?
1: Sudah istirahat nih, Mas Andre.
0: Sudah ya? Oke. Aha, kita
1: cuma sambil apa namanya nih, monitor aja lagi sama Mas Andre gitu.
0: Siap, kalau begitu nih lagunya apa, Bang?
1: Lagunya itu yang kemarin saya nyanyikan itu, Bang. Apa, Mas Andre, lagunya Dia lelaki, aku lelaki.
0: Wih, mantep. Dia lelaki,
1: aku lelaki.
0: Oke, aha, Imam S. Arifin ya lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke deh, mau disamperin buat siapa, Bang Andi?
1: Salam-salamnya untuk semuanya aja ya, Mas Andre. Buatnya Mas Andre selama bertugas, semoga sukses selalu ya, Mas Andre.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih atas waktunya, Mas Andre.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hati-hati Mbak Elis pulangnya. Aha, langsung pulang ya. Nanti aku pulang langsung makan tuh, masakin. Iya, oke. Ganti-ganti silakan kembali di 08 11 670 79 20. Halo, selamat siang.
1: Halo,
0: jelang sore.
1: Selamat sore, dangdutan lo.
0: Dangdut adalah kita, Bang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Yoi.
1: Kalau di Merauke itu, Bang.
0: Gimana?
1: Kalau di Merauke, kalau kita ngasih, dangdut adalah kita.
0: Mantap deh.
1: Di Provinsi Merauke.
0: Siap. Oke, Bang Hamzah. Lagi ada aktivitas atau udah selesai aktivitasnya hari ini, Bang?
1: Sudah selesai lah.
0: Udah.
1: Aktivitas.
0: Ada kendala?
1: Nggak ada kendala.
0: Alhamdulillah, kalau begitu ya.

0: keluar saya.
1: Iya. Oke, Bang.
0: Kemudian nanti diwakili dengan Rudi Sengerti atau Mbak Tiro ya.
1: Mm-hmm.
0: Ada siapa ya lagi yang di Tamparyao deh. Dina Tamparyao.
1: Betul.
0: Ada Ajeng juga, ada juga Ika Rifianti dalam atau pernah dengar lagi kemana ya.
1: Siapa?
0: Ika Rifianti.
1: Oh, belum ada masuk sih selama aku di sini, Bang.
0: Iya, jadi biasanya dia di satu Tanjung Pinang Tepri, tapi nggak ada juga.
1: Oh, mungkin giliran kali ya, nanti baru kesini gitu.
0: Mungkin lagi kerja gitu kan?
1: Bisa jadi, Bang.
0: Ya. Ya untuk siapa Andi Mustin tadi ya? Ada Jalan Sudung, ada siapa lagi ya? Ada kita di semua itu mengangan ada Bunda Wati, ada siapa lagi ya?
1: Siapa?
0: Untungnya Ramlan di Tunas Mudo, hari ini dengan Tina dia pernah mengangan. Ada juga Amerkan, ada Kak Semakanas Kismar.
1: Iya.
0: Untuk semua tanpa terkecuali dari Alga Pajes Ramangat.
1: Oke.
0: Tentunya Bang Andre, selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kanti-kanti, silahkan kembali di 08 11 670 79 920. Halo.
2: Halo, Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Yuk, dangdutan aja deh.
2: Dangdutan yuk, Andre.
1: Ayo, Bunda.
2: Ayo, mau di mana dangdutan di Kedemangan?
1: Bebas aja, mau di mana.
2: Halo, di mana aja.
1: Oke, Bunda lagi di mana ini, Bunda?
2: Baru balik ini, dari pertemu di Balai Desa.
1: Oh, pertemuan di Balai Desa?
2: Iya, di Gubernur Kedemangan.
1: Oh, di Kedemangan, iya. Ya. Apa sih yang dibahas?
2: Hah?
1: Apa sih yang dibahas di Balai Desa?
2: Yang dibahas, ya salah tentang perekonomian kita.
1: Oh, kenapa emangnya perekonomian kita?
2: Gak tahu, mungkin ada bantuan apa dari mana dari pemerintah mungkin.
1: Oh, ada bantuan sosial ya?
2: Iya.
1: Mudah-mudahan tepat sasaran ya, Bunda ya?
2: Iya, Bang Alimin pula masuk ke program lansia.
1: Iya, oke deh. Alhamdulillah baik, Bunda.
2: Alhamdulillah, sebenarnya mendung, sebaliknya kayak hujan.
1: Iya, di sini juga mendung ya, kayak kayaknya bakal turun hujan juga, Bunda.
2: Tinggal ngucur deh, masih air sudah.
1: Iya deh.
2: Bener bisa lagi, Andre?
1: Boleh.
2: Ya, kenapa pulang dari Caca Handika?
1: Caca Handika?
2: Air mata bawang.
1: Air mata bawang.
2: Baik.
1: Oke, salam-salamnya ya. Buat siapa?
2: Salamnya teman-teman yang juga mengambil selamat sore, selamat bertugas. Terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, nomor Basun, Budi Sula, Budi Solia, Nola Fero, Anita, Yahudin, Putra Pulau Kijan, Waktu Upa, Kak Butet, Putra RTM, Andi Musim, Nasa Yusuf, terus ada Budi Musim, Bang Nasrun, apa semuanya lah.
1: Oke.
2: Okay. Ada kan lagunya?
1: Lagunya udah siap, tenang aja.
2: Oke, ditunggu lagunya. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak dulu ya, tiga lagu sesi pertama ini. Yang pertama, Dia Lelaki, Aku Juga Lelaki.

Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: Brasil! Brasil! Brasil! A seleção chega!
1: Ngomongin Piala Dunia, gak mungkin kita ngelewati sang pemilik 5 bintang di dada. Timnas Brazil. Tapi, tahukah Anda? Udah lebih dari 2 dekade sejak terakhir kali Selecao angkat tropi emas di tahun 2002. Puasa gelar yang cukup lama buat negara yang napasnya adalah sepak bola. Nah, di turnamen bulan Juni besok, Brazil datang dengan misi harga mati. Mengembalikan roh Jogo Bonito alias permainan indah ke puncak dunia. Panggung kini diambil alih oleh generasi baru. Ada Vinicius Junior, Rodrigo, sampai si wonderkid sensasional, Endri. Kecepatan dan trik sulap kaki mereka siap mengacak-ngacak pertahanan lawan di tanah Amerika. Peluang mereka di atas kertas emang ngeri, tapi jangan salah. Jalan Brazil buat ngamanin tiket ke Amerika Utara ini sempat ngos-ngosan loh di babak kualifikasi. Sekarang, di bawah komando pelatih Carlo Ancelotti, PR terbesar mereka adalah nyatuin chemistry ego para bintang muda ini, biar nggak main sendiri-sendiri. Sambil santai ngopi nungguin kick-off bulan Juni nanti, coba deh Anda tebak. Apakah tarian samba racikan baru ini bakal mulus sampai ke partai final atau malah tersandung di tengah jalan?
2: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

Ya, ganti-ganti satu single miliknya Caca Handika, Air Mata Bawang, mengantarkan kita ke menit 33 dari formasi 15. Saatnya kita break sebentar untuk mendengarkan bersama kumandang azan asar untuk wilayah Jambi dan sekitarnya. Setelah itu kita bakal balik lagi untuk di line telepon 0811 6707 9920 di program Pro Dangdut.

0: Marcus Rashford, oh yes! Magnificent! A wonderful young talent who has back his joy for the game!
1: Setiap kali turnamen besar mau bergulir, jargon Sakti ini pasti selalu menggema. Football is coming home. Tapi pertanyaannya, kapan tropinya beneran pulang? Sejak terakhir kali juara di tahun 1966, The Three Lions seolah dikutuk. Skuad mereka selalu bertabur bintang kelas dunia. Main di liga paling kompetitif, tapi sering banget ngenes gara-gara kutukan adu penalti atau mental yang mendadak ciut di fase krusial. Nah, untuk turnamen bulan Juni besok, Inggris terbang ke Amerika bawa generasi emas baru. Lini tengah mereka dipimpin jenderal muda, Jude Bellingham, yang lagi on fire. Disokong kelincahan Phil Foden. Dan tentu saja, mesin gol sang kapten Harry Kane. Di atas kertas, amunisi asuhan Thomas Tuchel ini benar-benar ngeri. PR terbesarnya cuma satu. Mampukah mereka mengatasi ekspektasi raksasa dari media dan fansnya sendiri? Menurut Anda, apakah tahun 2026 ini kutukan itu akhirnya pecah atau jargon It's Coming Home cuma bakal jadi lagu pelipur lara lagi?

0: Yuk ganti-ganti silakan kembali di 08 11 67 07 9920 untuk di program Prodangdut hari ini di gelaran Senin ya 15 Juni 2026. Halo, selamat sore.
1: Sore Mas Andre.
0: Iya, selamat sore juga Mbak Ajeng.
1: Iya.
0: Udah hujan nggak di sana?
1: Belum.
0: Oh, belum ya di sini tuh.
1: Tapi nampaknya kayak mendung-mendung gitu lah.
0: Oh, baru kayak mendung-mendung ya?
1: Tapi tidak usah lah Mas, ntar pawai obor di sini Mas.
0: Kenapa mau ada pawai obor?
1: Iya, kami masa-masa di masjid Mas.
0: Oh, begitu.
1: Kalau di sini bubur suro tuh ada, tahu nggak? Jadi campur sama sayur-sayuran, bubur tuh gitu.
0: Oh, nggak tahu ya, belum pernah ketemu sih aku.
1: Kalau orang Jawa tahu lah tuh.
0: Ya, aku orang Jawa juga, ada turunan Jawanya juga, tapi ya...
1: Tapi kan cowok, nggak tahu.
0: Iya. Rame ya kalau mau nyambut
1: rame
0: suro
1: mas,
0: ya?
1: Rame mas, kalau nyopor kan. Datu kaget kalau misalnya nak pergi kita makan kue, langsung kita berangkat. Itu kan sambil nyantuni anak yatim piatu kan?
0: Yang
1: udah kita pawai keliling jauh-jauh itu tuh balik kita sampai masjid lagi makan gitu.
0: Oh gitu, tapi ada ya satu pertanyaan ini, kenapa ya kalau orang Jawa di bulan suro itu seperti anti membuat pesta-pesta gitu ya? Apa sih kepercayaannya gitu ya?
1: Tapi tinggal orang Jawa aja lah, kalau orang Jawa yang gimana ya nggak peduli katanya kan, kalau ibu yurnian direkinian ya.
0: Iya,
1: nah nggak boleh masing-masing kan?
0: Kalau Mbak Ajeng sendiri termasuk yang mana nih?
1: Ngikut ibu lah.
0: Oh, tetap mengikuti ibu ya?
1: Ngikutin iyalah, nggak boleh. Kami Solo Mas, Jawa Solo.
0: Oh Solo. Biasanya kalau orang Solo nih jualan bakso nih?
1: Hah?
0: Jualan bakso biasanya?
1: Ya Allah. Nggak Mas, kami sekarang kan di Palembang, kami di Sungai Lilin Mas, jadi empek-empek yeah. Taunya sama Tewan.
0: Wah, enak banget itu ya. Tapi begini.
1: Tempe cuman walaupun cuman goreng tepung segitiga itu tapi harus pakai cuko gitu Mas.
0: Oh iya, memang ciri khasnya di cuko ya.
1: Iya.
0: Ah, tapi begini Mbak, pernah nggak Mbak melihat ada orang Jawa ya di bulan suro dia buat pesta tiba-tiba dapat musibah gitu?
1: Ada juga lah, ini kemarin sudah ada Mas.
0: Apa tuh?
1: Minggu kemarin ada pengantenan di sini.
0: Terus?
1: Itu kan turun nggak boleh itu.
0: Apa sih bencana yang didapatnya tuh apa sih?
1: Nggak tahu.
0: Oh iya ah, itu
1: kata orang nggak boleh, kalau kita kan nggak boleh ya nggak boleh, tapi kan orang itu ya gimana, udah waktunya kan.
0: Oh begitu,
1: kata di zaman sekarang katanya.
0: Iya, tradisi sih ya, tradisi itu
1: tradisinya sudah diilangin Mas. Kalau
0: iya,
1: kita janganlah sampai diilangin kan.
0: Karena itu termasuk seni budaya juga ya kan. Oke ya. Ya deh Mbak Ajeng, mau lagu apa?
1: Lagu apa ya Mas?
0: Lagu dangdut.
1: Pria Idaman.
0: Gitu ya?
1: Iya, pokoknya pria idaman Mas.
0: Siapa sih pria idamanmu?
1: Ada deh.
0: Pengin tahu dong.
1: Kasih tahu?
0: Iya dong.
1: Ya Allah Mak. Ya udah yang ngomong aja.
0: Iya. Yeah. Ya.
1: Oh Mas.
0: Oi.
1: Cari dulu loh pria idamanku.
0: Oh iya. Masa sih? Masa sih?
1: Cuman mau ngomong takut.
0: Waduh. Jadi ini penggemar rahasia ceritanya ya.
1: Ya iyalah.
0: Wah, tapi kayak mana ya? Aku tuh udah ada ijab kabul jadi enggak bisa lagi kayaknya nih.
1: Ya enggak usah, sama.
0: Oh, sama ya. Ya, cukup mengagumi kan saja ya Mbak ya.
1: Satu Mas.
0: Oh, anaknya satu.
1: Kalau Mas sudah berapa?
0: Ya, satu sih.
1: Ngaku.
0: Ya, anakku satu.
1: Mamanya satu, ibu bapaknya satu gitu ya, Kak?
0: Ya, alhamdulillah.
1: Ya, udah. Mas, salam-salamnya buat semuanya aja Mas yang udah masuk tadi, mau kasih tendangannya ya.
0: Siap.
1: Nampaknya ngeri-ngeri Mas, gelap-gelap gak enak itu Mas.
0: Ya gelap-gelap enak dong, karena kemarin kan panas-panas kan, enak, harus gelap. Hujan.
1: Kamar kami 40 watt lampunya.
0: Wah, terang banget itu ya.
1: Takut dengan kegelapan Mas.
0: Kenapa? Ya udah deh. Kalau emang takut ya banyak-banyak istighfar aja kalau takut ya.
1: Iya, entah kalau kita di alam baka pun gelap ya Mas ya.
0: Betul. Betul.
1: Ya. Ya, makasih ya, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Hati-hati.
0: Siap, makasih Mbak Ajeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pria idaman. Next, berikutnya dua penelpon lagi ya di sesi yang kedua ini. Halo, Pro 4 sore Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum, Mbak Anji.
0: Waalaikumsalam, kamu lagi sakit, Mbak?
2: Ya, sakit tenggorokan, pilek.
0: Kebanyakan nyanyi sih atau kebanyakan ngomel nih?
2: Ya, dua-duanya lah, ngomel juga, konser juga.
0: Ngomel, ngomel apa sih yang diomelin gitu loh?
2: Ya, biasa ngomel anak-anak.
0: Lah, namanya juga anak-anak kan nakalnya anak-anak ya.
2: Iya memang sih nakal, tapi kalau tidak ngomel tuh tidak puas hati Bang Andre.
0: Nah akhirnya sakit kan, kebanyakan ngomel kan?
2: Emang.
0: Ya udah cepat sembuh aja Mbak Anita ya.
2: Amin, makasih doanya Bang Andre.
0: Iya, sudah hujan di sana?
2: Nggak ada hujan, cuman mendung-mendung doang.
0: Mendung ya, oh, oke lah, bentar lagi hujan itu.
2: Iya, emang di sana hujan.
0: Di sini mendung-mendung juga.
2: Oh, sami mawon banget.
0: Iya sama dong. Lagunya Mbak.
2: Mbak sehat ya?
0: Alhamdulillah aku sehat banget.
2: Sehat. Alhamdulillah ya ceria banget
0: ini. Ya, diceria-ceriain aja Mbak.
2: Kenapa?
0: Diceria-ceriain aja.
2: Emang kenapa diceria-ceriain? Itu namanya nung apa loh?
0: yang penting kan pendengarnya happy gitu ya.
2: Oh, gitu ya.
0: Iya. Lagunya apa, Mbak?
2: Lagunya ini Cinta Berpayung Bulan.
0: Asik. Nyanyiin dikit dong.
2: Oh, dinyanyi dikit gitu ya?
0: Iya, iya dong. Biar cepat sembuh.
2: Indah memang indah.
0: Asik.
2: Kuat remaja.
0: Iya.
2: Cinta berpayung bulan.
0: Kelihatan nih sering kondangan nih, sering nyanyi nih pasti nih ya.
2: Iya, semalam.
0: Oh, iya.
2: Satu desa empat anu kondangan, empat tempat.
0: Jadi empat tempat nyanyi terus tuh. Naik semua tuh, naik panggung semua.
2: Ya lah rugi kalau enggak.
0: Wah iya mantap dah kalau begitu. Oh berarti ini salah satu penyebabnya juga akhirnya tenggorokannya sakit kali ya.
2: Iya juga, cuaca juga Bang Andri.
0: Iya deh. Iyalah kalau cuma, begitu salam-salamnya.
2: Gatel bawaannya Bang Andri.
0: Kenapa?
2: Gatel bawaannya tenggorokannya.
0: Ya bilang sama musisinya nadanya yang rendah-rendah aja, jangan yang tinggi-tinggi.
2: Iyalah, kaget ketekek.
0: Enggak gini, kalau nadanya kelewat tinggi ntar ketemu Tuhan loh.
2: Ya Allah, innalillahi dong.
0: Nah itu dia makanya nadanya jangan yang tinggi-tinggi, yang rendah-rendah aja gitu.
2: Ya. Iya deh. Ya deh, salam-salam dulu Abang.
0: Boleh Mbak.
2: Ya salamnya dulu pertamanya juga buat Bang Andre dulu ya.
0: Iya, makasih.
2: Selamat sore, sehat selalu bersama keluarga tercinta ya.
0: Amin.
2: Rupanya udah punya ya.
0: Iya, udah lama banget mah, udah ratusan tahun mah aku.
2: Udah
0: lakunya udah ratusan tahun yang lalu.
2: Oh gitu ya.
0: Iya.
2: Iyalah enggak apa-apalah banyak yang mengagumin.
0: Oh iya. Aku juga mengagumi kalian kan gitu ya.
2: Iyalah. Sama fans kan begitu Bang Andri.
0: Iya, harus saling
2: kan
0: ya.
2: Kita ada yang mengagumi, aku demani apa mengagumi ini gitu kan boleh kan?
0: Boleh, asal jangan sampai jatuh cinta aja.
2: Itu baru mah gua bilang.
0: Iya, betul itu. Oke, Mbak.
2: Tapi tetap Bang Andri konsisten dong, tetap cuman yang satu hati itu doang.
0: Iya sih, tetap.
2: Iyalah. Pokoknya semangat aja lah buat Bang Andri ya.
0: Yoi, makasih.
2: Iya deh, salamnya buat semuanya aja, fans keempat ya, yang udah masuk atau yang belum masuk, pokoknya yang salam kompak selalu lah pokoknya ya Bang Andri ya.
0: Yoi.
2: Yaudah, itu aja ya Bang, ditunggu lagunya.
0: Ditunggu, siap. Makasih Mbak Anita.
2: Nah, ya udah, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cepat sembuh ya. Yuk, silakan kembali. Buat yang mau ikutan gabung, masih di Pro Dangdut Pro 4 ya. Yuk, dangdut adalah kita. Nah, ini ada Bunda Wati nih. Halo, selamat sore Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Suaranya berat banget ya.
3: Baru sampai rumah.
0: Dari mana?
3: Kontrol dari rumah sakit.
0: Terus apa hasilnya?
3: Ya macam-macam, kayak kemarin suruh kontrol lagi minggu depan.
0: Jadi pantangannya apa katanya?
3: Nggak boleh makan yang ini yang itu aja deh.
0: Oh.
3: Kayak goreng-goreng, sering kembang gorengan tuh nggak boleh tuh.
0: Gorengan nggak boleh ya, terus?
3: Paling-paling ya sekali-sekali aja kalau makannya yang santan-santan juga. Pokoknya sering, kalau semangat santannya nggak boleh malah.
0: Ya santan.
3: Karena tensi kemarin kan tinggi tuh, jadi dipantangin dulu sama dokternya.
0: Oh.
3: Jadi bunda masaknya sayur bening hari ini.
0: Oh ya enak banget tuh. Kalau aku nih bunda, bunda kalau aku tuh sukanya makan apa ya, rebusan kecipir tuh enak banget tuh.
3: Oh, kalau kecipir di rumah anaknya kurang seneng, jadi ini cuma bening es.
0: Oh iya enak juga
3: bunda
0: sih.
3: Bunda cuma kasih garam aja dikit, nggak pakai micin kalau masak sekarang.
0: Tapi memang ya terasa ya di tubuh tuh ketika kita mengkonsumsi sayuran tuh badan terasa ringan gitu loh bunda. Iya kan? Yalah, bunda juga harus banyak-banyak istirahat lah ya biar fit kembali ya.
3: Ya makanya kalau bobo sekarang agak cepet, jarang masuk 4 sekarang. Habis isya langsung blok bobo, tapi ntar jam 10 udah bangun lagi.
0: Iya, telpon langsung telpon ya kalau udah bangun ya.
3: Makan telpon 4 kan jam 10 malam itu. Itu baru bangun bobo.
0: Oh iya.
3: Rasanya gatel ini jari kalau udah masuk lagi
0: itu. Ya, walaupun cuma request lagu doang gitu ya.
3: Iya, request lagu doang, apalagi dari kita zamannya Pro 2, dulu masih Pro 2 di Telanai kan. Atau 90-an sekian, 94 udah nyokol di radio.
0: Oke. Iya deh. Jadi bunda lagunya sore ini mau lagu apa bunda?
3: Lagu bunda kayaknya lagu bunda aja deh ya.
0: Apa tuh?
3: Lagu kenangan mobil dan bensin.
0: Dangdut ya?
3: Yui.
0: Mobil dan?
3: Lagu ori itu mobil dan bensin.
0: Mobil dan bensin. Oh, Santa Hoki ya.
3: Yoi, lagu kenangan.
0: Boleh. Yo,
3: suami dulu masih ngangkot.
0: Oh, punya mobil angkot juga dulu?
3: Enggak, dulu suami saya kan ini sama bunda kan ini kan angkot atau bawa mobil.
0: Oh, gitu. Jurusan mana dulu, bunda?
3: Sipin.
0: Oh, sipin
3: bangunan, tambang.
0: Iya, tapi sekarang
3: L300 bawa mobilnya.
0: Iya sih, L300 ya warna biru ya. Oh iya, sekarang tuh angkot udah nggak ada lagi ya.
3: Mobil itunya.
0: Aduh, iya kangen juga ya suasana-suasana dulu ya.
3: Grab sama
0: ojek.
3: Gojek.
0: Iya, iya deh. Lagunya buat siapa nih bun?
3: Buat semua aja lah, udah masuk ya. Ini daftar juga siapa yang udah masuk tadi Mas Andre karena baru sampai rumah bener.
0: Iya.
3: Tadi sebelum bunda siapa masuk yang baru saya masuk?
0: Itu ada Mbak Anita di Sungai Toman.
3: Oh Mbak Anita Sungai Toman. Pas dia selesai nelpon masuk nelponnya. Terima kasih Mas Andre ya.
0: Yoi, ditunggu lagunya.
3: Saya selalu lancarkan sukses ke depannya ya. Dan selalu mendengar Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu ya, tiga lagu kita udah terima. Yang pertama ada Pria Idaman, Rita Sugiharto.

0: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Piala Dunia 2026 gak cuma soal adu taktik dan skill di atas rumput hijau, tapi juga adu ketahanan fisik melawan geografi. Bayangin aja, ini adalah turnamen dengan cakupan wilayah paling luas sepanjang sejarah. Digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Para pemain gak cuma hanya mikirin lawan, tapi juga jet lag dan kelelahan di perjalanan. Bisa saja hari ini sebuah tim main di Vancouver, Kanada yang udaranya sejuk, nah, 3 hari kemudian harus terbang ribuan kilometer untuk tanding di Miami yang panas terik. Belum lagi mereka harus bolak-balik melewati 4 zona waktu yang berbeda di daratan Amerika Utara. Stamina benar-benar diperas habis. Nah, ujian fisik ini ternyata gak cuma dirasain para pemain. Buat kita yang nantinya asik nobar di Jambi, siap-siap aja atur jam tidur ekstra ketat. Karena perbedaan waktu belasan jam dengan benua Amerika bakal bikin kita harus sedia kopi buat begadang atau malah bangun subuh tiap hari.
1: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88

0: 107,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Jambi Pagi Iko.

0: Ya ganti-ganti silakan kembali untuk ganti-ganti yang baru aja bergabung di 99,2 FM untuk Pro Dangdut hari ini ya. Selanjutnya di 08 11 6707 9920. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore juga.
0: Aha. Pro Dangdut. Ya, yuk dangdutan yuk. Dangdut adalah kita. Sip, mantap. Mbak Vero ya?
1: Bukan.
0: Siapa nih?
1: Ini ada tulisannya.
0: Lagi di WC ya?
1: Di kamar mandi ya, habis selesai mandi.
0: Ngapain gitu lah, harusnya diselesaikan dulu.
1: Lagi gak bisa masuk, ribo mas.
0: Pasti masuk lah, gak mungkin gak masuk.
1: Bisa.
0: Aku tuh kalau kamu di kamar mandi, akunya jadi gimana gitu ya?
1: Udah lagunya mas, yang tadi malam tuh.
0: Apa lagunya?
1: Rafina.
0: Apa ya judulnya ya?
1: Lihat, Mas mau yang antara teman dan kasih itu pembaringan terakhir.
0: Oh, pembaringan terakhir aja kayaknya enak deh ya.
1: Ya, yang itu boleh.
0: Pembaringan terakhir ya. Ini udah selesai mandi apa belum ini?
1: Sudah.
0: Belum kayaknya, bohong loh.
1: Sudah, lagi nak bakal
0: dulu.
1: Aduh. Ada lagunya?
0: Ada, lagunya buat siapa? Dari Gaby Parera bukan?
1: Rafina, Mas.
0: Rafina?
1: Ya, Rafina Antira.
0: Pembaringan terakhir ya, oke.
1: Lagu dari Rafina kalau bisa.
0: Ya, oke, silahkan. Mau salam-salam buat siapa?
1: Enggak mau yang penyanyi lain.
0: Enggak mau yang lain?
1: Ya, Rafina ya.
0: Ya, salamnya buat siapa?
1: Nanti Mas menyimpang lagi penyanyinya lain.
0: Enggak.
1: Udah, salamnya buat tadi yang masuk ya. Yang udah nenggol, makasih banyak senggolannya. Aku gak bisa nenggol semua, Mas.
0: Kenapa?
1: Ya, aku lagi di...
0: Lagi apa?
1: Pokoknya lagunya ditunggu.
0: Lagi sariawan apa gimana?
1: Gak bisa, aku di kamar mandi, Mas.
0: Iya, keluar aja dulu. Masuk aja ke mana. Nah ya udahlah kalau gitu langsung aja ya, diselesaikan mandinya ya.
1: Udah mandinya sudah.
0: Terus?
1: Mas pulangnya hati-hati.
0: Oke, makasih.
1: Ada tunggu Mas ya.
0: Siap, makasih ya.
1: Maaf nggak nyenggol semua nih.
0: Oke.
1: Gak enak kak Ante.
0: Iya udah mandi aja sana ya.
1: Ya makasih Mas ya.
0: Yoi.
1: Akhirnya tak tunggu.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa gak diselesaikan dulu deh mandinya? Waktunya kan masih panjang banget kita ini ya, sampai jam 5 sore. Nah, lanjut lagi. Ada Bang Rudi.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Sehat Bang?
2: Alhamdulillah sehat. Sebaliknya
0: sehat juga.
2: Alhamdulillah. Nah sore ini ya, walaupun hari hujan. Hujan gak di sana?
0: Belum aku cek keluar sih karena aku masih dalam studio kan. Tapi kayaknya gelap banget ya di sini ya.
2: Lalu sengerti sudah turun hujan deras.
0: Deras ya Bang ya?
2: Iya.
0: Disertai dengan angin juga?
2: Angin ya juga, dengan gelidik-gelidik juga.
0: Oke, oke, oke, oke. Oke deh. Lagunya apa Bang sore hari ini Bang?
2: Lagunya minta dari Lesia, Sekali Seumur Hidup.
0: Sekali Seumur Hidup. Sekali seumur hidup. Iya, kenapa suka dengan lagu ini Bang?
2: Suka aja lah, kita hidup ini hanya sekali ya, memanfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan lah.
0: Iya, betul.
2: Itu dalam sekali dia itu lagunya.
0: Iya, kalau aku lebih suka lagunya Lesti ini yang ini ya, Egois ya.
2: Egois ya juga. Bagus-bagus juga lah, Angin juga bagus juga.
0: Iya, enak banget ya.
2: Yang bagus lagi Kejora itu, Perjuangan Hidup juga di situ.
0: Oke, jadi lagunya tetap ini aja, Sekali Seumur Hidup ya?
2: Tetap Sekali Seumur Hidup aja.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa Bang?
2: Salamnya tadi yang baru turun, Tero ya?
0: Iya, mungkin masih di kamar mandi dia Bang sekarang Bang?
2: Oh, masih di kamar mandi, hati-hati Tero, tutup pintu, tutup jendela.
0: Iya.
2: Jangan dibuka, bahaya.
0: Iya.
2: Oke. Sudah itu buat Amarkan, Alimin, Ramlan, Bunda Nadia juga ya. Itu buat Tina Kampar juga. Sudah itu buat teman-teman yang juga sudah hadir kemarin ya. Terima kasih, sehat selalu, sukses selalu semuanya ya.
0: Iya, hajatnya apa Bang? Semua. Hajatnya apa kemarin?
2: Kemarin hajatan kebetulan lagi apa anak mau sunatan.
0: Oh mau sunat, oh iya deh. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh ya.
2: Iya, amin, amin. Makasih doanya, Mas Andre.
0: Iya, oke, Bang. Yuk.
2: Oke lah, sehat selalu semuanya. Terima kasih atas kedatangannya ya. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan, ada kurang mantap jamuannya. Mohon maaf.
0: Iya.
2: Semua-semua aja, Mas Andre ya.
0: Iya, oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan satu penelpon lagi di sesi yang ketiga ini untuk Pro Dangdut ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?
3: Lagi hujan.
0: Hujan juga disengeti ya.
3: Adrap.
0: Wow, mantep banget tuh ya. Kalau bisa tuh atap rumahnya diikat ntar lepas. Iya deh. Untuk menghangatkan suasana nih Bang Putra, lagunya apa Bang?
3: Lagunya Keranda Cinta dari Revina, bisa gak?
0: Keranda?
3: Keranda Cinta dari Revina.
0: Revina, Revina tadi udah ada yang request nih Mbak Vero.
3: Oh.
0: Iya, pembaringan terakhir dia.
3: Wow,
0: keren ya?
3: Serap.
0: Iya, judul lagu dangdut ini aneh-aneh gitu loh. Serem-serem banget, pembarung yang terakhir, terus keranda cinta.
3: Iya. Nah.
0: Apa?
3: Ya Nurmala.
0: Judulnya apa?
3: Hadirmu bagai dalam.
0: Hadirmu bagai dalam mimpi. Hadirmu bagai. Iya, bagai dalam mimpi ya.
3: Iya, ya.
0: Yuk, salamnya buat siapa?
3: Salamnya semoga sehat selalu Mas ya.
0: Yoi.
3: Terus buatnya Mas Putih di
0: Kabupaten
3: Oh. Iya. Nah, terus buatnya Mas Hati.
0: Iya.
3: Bang Man, buat semuanya buat penonton kompati siapnya sampai dan sukses selalu.
0: Oke, makasih Bang Putra ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahan dulu untuk line telepon. Selanjutnya 3 lagu ya yang bakal kita hadirkan di sore hari ini. Yang pertama ada satu single miliknya Revina Alvira dengan pembaringan terakhir.

0: Jika seni bertujuan untuk memelihara akar dari budaya kita, masyarakat harus membiarkan seniman bebas mengikuti visi mereka masing-masing, kemanapun hal itu membawa mereka. John F. Kennedy.
1: Pro 4, 99,2 FM.

0: Berpuisi merupakan suatu kepandaian manusia memanfaatkan imaji ke dalam tantangan kreatif, merangkai kata-kata terpilih dan membangunnya menjadi seni. Remy Silado.
1: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat cover duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

0: tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangat berharga. Memilih waktu tidak menjadikan kita kaya, akan tetapi menggunakannya dengan baik adalah sumber dari semua kekayaan.
1: Pro4 RRI Jambi.
2: Yo, ketik-ketik silakan kembali di 0811-6707-9920. Halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kang.
3: Dangdutan yuk.
2: Ayo lah. Pokoknya dangdut adalah kita gitu ya.
3: Hujan.
2: Deras ya?
3: Baru nak hujan nih.
2: Baru mau turun hujan, Kang.
3: Iya. Sejuk lah hujan.
2: Hah?
3: Kalau hujan sejuk.
2: Iya, termasuk ini ya, orang-orang yang suka hujan gitu, ya Kang ya.
3: Iya.
2: Gimana omset hari ini?
3: Alhamdulillah.
2: Ya deh, untuk menambah semangat sore hari ini, Kang, lagunya, Kang.
3: Lagu cantik mana?
2: Cantik.
3: Lagu dari Siti Badriah.
2: Cantik Siti Badriah.
3: Lagu cantik.
2: Lagi cantik atau cantik sih?
3: Lagi cantik deh.
2: Lagi cantik, sebentar. Ya, salam-salamnya buat siapa, Kang?
3: Salamnya untuk semua-semua kan, ya, hari yang beli kan.
2: Oke, sip, lanjut.
3: Iya, Kang.
2: Yuk.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Iing di Lorong Remaja. Next, Siti Badriah. Ada siapa lagi nih ya? Mbak Vina. Halo, selamat sore Mbak Vina.
4: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut yuk.
2: Ayo, dangdut adalah kita, Mbak.
4: Oh, dangdut adalah kita.
2: Iya dong.
4: Sama ya tadi RRI.
2: Iya sama, kan sama-sama RRI iya. Gitu ya.
4: Kalau di Medan lain lagi.
2: Apa kalau di Medan? Horas?
4: Makin asik, makin yahut.
2: Oke, Mbak Vina di Riau hujan gak?
4: Enggak, ini cuacanya rada-rada mendung aja.
2: Wah, di sini udah gelap banget, udah hujan deras di sini ya.
4: Kemarin sore ya baru sampai malam. Lama hujannya berhentinya sampai tengah malam.
2: Banjir?
4: Semalam dia, kemarin ya, kemarin.
2: Banjir juga ya?
4: Enggak, banjir enggak. Udah keren tinggi sama sini.
2: Oke deh. Mau request lagu apa nih, Mbak?
4: Request lagunya dari Happy Asmara aja ya.
2: Happy Asmara judulnya?
4: Judulnya jangan gitu dong.
2: Jangan gitu dong?
4: Iya, judulnya.
2: Jadi gini aja.
4: Bukan itu. Ganti aja ya, Bang Henry.
2: Apa?
4: Diganti dengan lagu dari Mala Agatha aja.
2: Apa?
4: Dari Mala Agatha.
2: Judulnya?
4: Judulnya Duri Duri.
2: Apa?
4: Duri-duri.
2: Duri-duri ya.
4: Salamnya buat kamu dengar Rombat Jambi aja ya, Bang ya. Salam kepada selalu, tanpa terkecuali yang udah bergabung yang belum bisa. Buatnya tadi ada terima kasih kalau sama teman-teman semuanya. Tadi ada baru dia ada secara selamat tentuan aja ya.
2: Iya betul. Kemarin ya, sih.
4: Semoga menjadi anak yang soleh. Selamat ya untuk laksanakan lancar ya acaranya. Spesialnya pada Bang Andre yang ikut tugas lagi sampai tuntas. Terima kasih Bang Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Kayaknya lagi kebelet pipis deh Mbak Vinanya. Mau cepet-cepet aja gitu ya. Yeni Inka, Duri-Duri. Lagunya udah ready nih. Jadi silakan kembali buat kanti-kanti yang lain yang mau ikutan gabung di 0811-6707-9920. Pro 4, Pro Dangdut.
3: Dangdutan yuk.
2: Ah, oke, dangdut Andre. Adalah kita. Iya, Bang.
3: Abar.
2: Alhamdulillah sehat, Ci.
3: Nah, hujan di sini, Andre.
2: Kenapa?
3: Mau hujan nih, gelapnya.
2: Iya, seperti langitnya mau runtuh ya.
3: Iya, tapi enak dingin.
2: Dan enak. Aduh, udah persiapan apa nih? Udah persiapan apa?
3: Dado.
2: Enggak, maksudnya di bawah tempat tidurnya di letakin kompor apa gimana biar hangat gitu, Ci?
3: Iya. Di kompor ya.
2: Iya. Lagunya apa, Ci?
3: Hilang tak berkesan dengan kaca.
2: Sungguh cantik manis. Itu ya?
3: Iya.
2: Ci Rusli, hilang tak berkesan. Caca Handika nih.
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Kalau kero tadi ya.
2: Yoi.
3: Ya buat semua sini lah yang hari ini hujan ini kakek kedinginan. Iya. Pak Andre, okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali, masih aku terima ya, masih ada kurang lebih 9 menit ke depan untuk di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ini udah dapat 3 lagu sebenarnya ya. Yang pertama itu ada Siti Badria lagi Cantik, ada Yeni Inka Duri Duri, terus juga ada Caca Handika Hilang Tak Berkesan. Halo Bang Andi. Halo. Waduh, keputus ya. Oh, salah pencet kayaknya tuh Bang Andinya tuh. Coba lagi deh Bang. Silakan kembali di 0811-6707-9920. Halo, selamat sore Bang Ijal.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Apa kabar?
2: Baik Bang, Abang sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat.
2: Di rumah atau di mana?
5: Iya, baru pulang juga.
2: Baru pulang dari pasar?
5: Mbak, dari Sengeti.
2: Oh, ngapain Bang?
5: Kebetulan anak itu tadi dia ikut apa lomba di Sengeti.
2: Oh, lomba olahraga kah? Atau...
5: Olahraga, oh, iya.
2: Terus?
5: Dari sekolah.
2: Hasilnya apa?
5: Hasilnya yang dia kan putra sama putri yang tadi itu, yang anak kita kalah, yang putri juara.
2: Oh, alhamdulillah. Ya, mentalnya memang harus dibentuk juga Bang, bahwa pertandingan itu pasti ada yang kalah dan ada yang menang gitu ya kan?
5: Iya,
2: harus memiliki ya. Harus memiliki jiwa yang sportif gitu Bang ya.
5: Iya betul.
2: Mantap. Oke Bang, mau lagu apa Bang?
5: Lagunya Atas Nama Cinta aja, Lewaldi.
2: Atas Nama Cinta.
5: Iya.
2: Oke, salamnya buat siapa Bang?
5: Buat Andre, selamat sore, selamat kita sehat selalu keluarga.
2: Iya.
5: Buatnya yang barusan Cik Rusli ya?
2: Iya, Cik Rusli betul.
5: Iya, buatnya Cik Rusli, mm-hmm. Buatnya Ridi juga.
2: Iya.
5: Buatnya Kakak Buten, Mbak Andrea, Wasita juga sama Emannya ya. Mm-hmm. Ajeng, Bide Sila, Bide Solia juga.
2: Iya.
5: Bisa Rati-Anti yang di Muxin. Mm-hmm. Buatnya Pinang yang ada di Kampar juga ya.
2: Yuk.
5: Buatnya, kita lagi buat Mbak Anita di sini, Toman juga.
2: Mm-hmm.
5: Buat Mbak Sina sama Mbak Dekernya juga. Buatnya Amar, Mas Rendan, Bang Rendan, Bang Alimin, semuanya Nadianya juga ya.
2: Yuk.
5: Army Muda juga. Pokoknya buat semua-semua adalah tempat ada dari Kasam Kuda.
2: Oke.
5: Okay. Bersama tugas, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ganti-ganti buat ganti-ganti yang rumahnya memang sudah menjadi langganan banjir, tentunya sudah antisipasi ya dengan suasana seperti sekarang ini. Ya ganti-gantilah yang tahu bagaimana untuk mengantisipasi kondisi keadaan di sekitar rumah ganti-ganti. Dan silakan kembali 0811-6707-9920. Halo Pro 4, Pro Dangdut.
6: Halo, selamat sore Bestiku.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore juga Bang Andi Cakrawinata.
6: Iya, terputus tadi sayang.
2: Kepencet ya.
6: Iya.
2: Bang Andi udah di rumah atau masih di apa nih?
6: Udah di rumah.
2: Di rumah ya. Enak nih Bang, ntar lagi mau hujan nih Bang.
6: Iya, udah gelap nih.
2: Udah gelap banget ya, ngeri banget ya lihat langit ya. Ngeri banget kan?
6: Iya.
2: Oke. Bang.
6: Ya.
2: Lagunya apa Bang?
6: Saya minta lagunya dari Latihkan.
2: Wah, lagu
6: lama. Enggak, dari ini saja lah buat Nona Dika yang ada di Ternate aja. Semoga terhibur dia.
2: Apa?
6: Apa namanya nih? Ku ingin jadi mataharimu dari Sri Devi.
2: Ku ingin
6: jadi mataharimu dari Sri Devi.
2: Ish, lagunya romantis banget.
6: Buat Nona Dikaku yang tersayang, paling sayang di Ternate, kalau lagi monitor sama monitor sayang, selamat bahagia selalu bersama keluarga, panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Amin.
6: Saya rangkul aja semuanya jadi satu karena malam ini.
2: Iya, udah. Padahal masih sore ya, tapi udah gelap banget gitu Bang ya.
6: Iya, buat Bang Andre sehat selalu.
2: Iya.
6: panjang umur rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pulangnya hati jalan licin.
2: Siap, Bang.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali, Bang Andi Cakrawinata. Ya, ku ingin jadi mataharimu. Ku ingin jadi mataharimu. Oke, lagunya siapa tadi tuh ya? Oke, deh silakan kembali. Buat kanti-kanti yang mau ikutan gabung di Prodangdut sore hari ini di gelaran Senin ya, 15 Juni 2026, silakan. Halo Prompat Prodangdut.
7: Halo, assalamualaikum wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Oke, dangdut adalah kita, Bang.
7: Iya, dangdut adalah kita.
2: Iya, Bang Putra.
7: Ya, benar.
2: Sudah hujan di sana, Bang?
7: Ya.
2: Sudah hujan belum?
7: Dan gerimis.
2: Gerimis ya?
7: Iya.
2: Langitnya juga gelap banget enggak?
7: Sedang-sedang kayaknya.
2: Sedang-sedang ya.
7: Saya di jendela ini ya.
2: Iya, iya, iya. Oke deh, silakan Bang Putra, mau salam-salamnya buat siapa, Bang?
7: Lagunya?
2: Lagunya boleh, Bang.
7: Oh iya, lagunya dulu. Haji Rumah Irama sudah...
2: belum ada Haji Roma Irama nih.
7: Ya. Pesta pasti berakhir.
2: Pesta
7: pasti berakhir.
2: Pasti berakhir. Oke. Iya, iya, Bang, enggak mungkin, Bang, orang pesta terus Bang bisa pingsan ntar, Bang, kalau pesta melulu, Bang. Ya, lagunya ada, Bang. Silakan ya. Buat siapa?
7: Ya, salamnya mungkin ini sudah hampir terakhir ya.
2: Iya, kayaknya satu penelpon lagi deh, Bang.
7: Oh gitu. Salamnya buat untuk semuanya aja, sahabat yang pendengar radio berempat di mana saja berada, yang ada di Kalimantan, ada di Jakarta, ada di Lampung, ada di Palembang, ada pertama di Jambiraya, buat di Riau, mudah-mudahan semua pada sehat walafiat. Mudah-mudahan menjelang tahun baru ini lebih baik daripada tahun yang sudah.
2: Amin.
7: Amin. Lebih maju, lebih damai.
2: Iya. Iya. Lebih tentram ya, lebih sejahtera ya, Bang ya.
7: Amin ya. Saya permisi.
2: Yoi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Bang Putra di seputar Pulau Kijang. Silakan ganti-ganti satu penelpon lagi deh, aku kasih kesempatan ya. Buat ganti-ganti masuk ke sini, mau request lagu juga boleh. Ini nggak ada namanya siapa ya, di mana? Halo. Halo. Halo Prodangdut, dengan siapa ini?
8: Dengan Dika di Ternate.
2: Disa ya?
8: Iya, Dika di Ternate. Salam kenal ya.
2: Iya, salam kenal kembali Dika. Hujan juga di sana?
8: Di sini udah mulai jarak nih, udah hujan, cuman mulai mendung.
2: Oh, mulai mendung. Oke deh.
8: Iya,
2: sih. Suka lagu dangdut?
8: Iya dong, suka lagu dangdut dari Evita Mala, boleh?
2: Boleh dong. Evita Mala yang mana?
8: Iya, Evita Mala, judulnya Dokter Cintaku.
2: Dokter Cintaku pasti Bang Andi tuh.
8: Iya. Masa aku tahu?
2: Kayaknya tahu lah aku, Dokter Cintaku Evita Mala ya.
8: Iya, Kak.
2: Oke, silakan. Salam.
8: Iya, boleh salam-salam?
2: Boleh, boleh, boleh.
8: Iya. Iya, salam buat saya Mala,
2: Siap.
8: Semoga aktivitasnya lancar, sehat sama keluarga.
2: Iya.
8: Halo, salam buat Bang Andiku, Cakrawinata di Jambi. Terima kasih salamnya, salam balik, salam sayang paling sayang.
2: Iya.
8: Semoga terhibur dengan lagu yang akan dipelainya nanti.
2: Iya.
8: Terus
2: okay.
8: Salam buat Bunda Sina, Kak Vero, dan buat semua aja, tanpa terkecuali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, Prodangdut, Dangdutan yuk.
2: Iya, oke, terima kasih kembali ya Dika di Ternate sebagai penelpon kita terakhir untuk di program Prodangdut hari ini. Terima kasih buat kanti-kanti yang udah masuk, sudah salam-salam, sudah request lagu juga, dan terus pantengin ya untuk lagu-lagu yang udah masuk ini. Yang pertama nanti ada Siti Badria lagi santik, sudah. Terus ada Yeni Inka dengan Duri-Duri. Ada juga Sri Devi ya, Mataharimu. Evita Mala, Dokter Cinta, terus juga ada Caca Handika, Hilang Tak Berkesan, Liwal Di Atas Nama Cinta, dan juga ada Roma Irama dengan Pesta Pasti Berakhir. Terus pantengin di 99,2 FM. Pro 4 Suara Budaya Nusantara, tentunya sekali lagi terima kasih banyak. Yang pertama, kita simak dulu deh, ada Siti Badriah, Lagi Cantik.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Ut.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
6: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
7: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
5: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti untuk di Jambi Petang Iko, Indonesia dikenal sebagai negara yang punya ribuan pulau dan jutaan penduduk ya. Tapi bukan cuma soal jumlah yang bikin Indonesia ini istimewa. Salah satu hal yang bikin Indonesia begitu unik yaitu keragaman budaya ya. Mulai dari adat istiadat, bahasa, hingga seni dan juga kuliner itu semuanya punya ciri khas masing-masing yang patut kita banggakan. Tapi sebenarnya apa yang dimaksud dengan keragaman budaya? Oke, sore ini aku akan sedikit bahas ya soal pengertian keragaman budaya, faktor yang mempengaruhi keragaman budaya, jenis-jenis keragaman budaya, sampai dampak positif dan negatifnya. Selain itu kita juga akan membahas ya contoh keragaman budaya Indonesia dari berbagai daerah. Jadi langsung aja kita mulai yang pertama ya, pengertian dari keragaman budaya. Sebelum kita masuk lebih jauh, penting banget ini untuk tahu pengertian dari keragaman budaya. Jadi keragaman budaya ini ganti-ganti adalah kondisi di mana terdapat berbagai macam budaya yang hidup dan berkembang dalam suatu wilayah atau negara. Kalau ganti-ganti masih bingung apa yang dimaksud dengan keragaman budaya, bayangkan saja Indonesia dengan suku Jawa, Sunda, Batak, Bali, Aceh, dan banyak lainnya yang punya kebiasaan, pakaian, tarian, hingga bahasa sendiri-sendiri. Itu adalah contoh nyata dari keragaman budaya di Indonesia. Keragaman budaya bangsa ini merupakan warisan bangsa yang tentunya harus kita jaga dan lestarikan. Karena dari sanalah kita bisa belajar untuk saling menghargai, memperluas wawasan, dan tentu saja membuat hidup kita jadi lebih berwarna.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Nah, kalau bersih kan enak. Nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti selanjutnya jelang kita dengarkan bersama untuk pembacaan ayat suci Al-Quran, Tahrim, Beduk serta Azan Maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya. Lagu-lagu bernuansa religius akan hadir ke ruang dengar ganti-ganti, dan segera kita akan menggabungkan diri bersama program 1 RRI Jambi.

Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Jika dia bercerita, dia berdusta. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan jika dia diberi amanah, dia berkhianat.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, kita hentikan senang lagu religi islami dan selanjutnya akan kita ikuti pengajian nasihat Al-Quran, lanjutkan tahrim, beduk dan azan maghrib.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana pun anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Ragam Budaya Nusantara, Hamparan Keajaiban Nusantara, Destinasi Kebanggaan Nusantara, dan Ragam Kebanggaan Nusantara, hanya di Propat RRI.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?
1: Nganing lagu.
2: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh, anak-anak, diam.
3: Iya bu, iya.
4: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
2: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
5: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
6: Sob, ibu kota negara Perancis, 5 kolom menurun, apaan ya?
7: Masa nggak tahu sih?
6: Paris, P-A-R-I-S.
7: Paris,
6: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
7: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
6: Mana sih? Masa Amerika sih?
7: Nah, iyalah.
6: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
7: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
8: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Terpujilah wahai engkau, ibu bapak guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
2: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez, sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea, kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back to back juara atau malah pulang lebih awal?

0: kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
5: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
4: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
5: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
4: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
5: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
4: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
5: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
6: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
7: Mbappe really has got a turn of pace. He's showing here, look at this, from Mbappe's howl back there. Hang on a minute, it's a penalty! It's a penalty for France! The Iranian referee.
8: Masih ingat patah hatinya timnas Prancis di final 2022 lalu? Kalah dramatis di partai puncak jelas ninggalin luka. Tapi di Piala Dunia bulan Juni nanti, luka itu sudah berevolusi jadi bahan bakar roket untuk Les Blues. Prancis datang ke Amerika Utara cuma dengan satu misi mutlak, merebut kembali tahta dunia, dipimpin langsung oleh sang kapten kilat, Kylian Mbappe. Skuad ini ibarat monster yang gak ada matinya. Kedalaman pemainnya mengerikan. Lini belakang sampai depan diisi bintang kelas A yang siap meledak di lapangan hijau. Tapi turnamen dengan format baru ini jelas penuh kejutan. Bisa gak sih insting pencetak gol Mbappe membawa Prancis melenggang mulus di jalur babak juara? Atau malah tergelincir di fase gugur?

Yo, ganti-ganti tentunya masih di 99,2 FM Pro 4 RRI Jambi, suara budaya Nusantara ya. Dan masih di artikel yang sama ya. Ternyata ganti-ganti ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya keragaman budaya. Salah satunya adalah faktor geografis. Faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya merupakan termasuk gitu ya, letak wilayah atau bentuk alam serta kondisi lingkungan. Misalnya masyarakat pesisir itu biasanya memiliki budaya maritim seperti nelayan, tarian yang lincah, atau makanan laut sebagai makanan khas. Sementara itu masyarakat pegunungan punya kebiasaan bertani, rumah panggung, dan budaya gotong royong yang kental. Selanjutnya faktor sejarah. Wilayah yang pernah dijajah oleh bangsa tertentu atau menjadi jalur perdagangan cenderung punya pengaruh budaya asing. Contohnya budaya Betawi yang dipengaruhi oleh Arab, Tionghoa, Belanda, dan juga Melayu. Selain faktor sejarah, ada faktor agama dan kepercayaan ya. Keberagaman agama juga membentuk budaya. Misalnya budaya Bali yang sangat erat kaitannya dengan agama Hindu, atau budaya Aceh yang sangat kental dengan agama Islam. Dan yang keempat, faktor interaksi sosial. Ketika suatu suku bertemu dengan suku lain, maka akan terjadi pertukaran budaya. Lama-lama akan terbentuk budaya baru atau yang biasa disebut dengan akulturasi budaya.

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
5: Aku tertipu. Di masyarakat, jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat, sehabis-habisnya tobat.
6: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
7: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
8: Info cuaca.
9: Ya, ganti-ganti perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pada hari ini Senin 15 Juni 2026 pada malam hari. Secara umum, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo. Untuk dini hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi. Sementara itu untuk peringatan dini waspada potensi hujan sedang, ya hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tebo dengan suhu udara berkisar di angka 18 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 70 sampai dengan 97%. Sementara itu untuk arah angin bergerak dari tenggara ke selatan dengan kecepatan 6 sampai dengan 18 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil, sementara itu untuk titik panas atau hotspot, tanggal 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat terdapat 7 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Terdapat 4 titik panas, sementara itu untuk di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat 3 titik panas.

saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Ya, ganti-ganti secara umum keragaman budaya itu bisa dibedakan ya berdasarkan beberapa aspek ya, seperti aspek bahasa. Karena Indonesia ini punya lebih dari 700 bahasa daerah. Contohnya seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, hingga bahasa Madura yang mempunyai ciri khas dan logat masing-masing. Selain bahasa, juga ada adat istiadat ya. Setiap daerah punya adat pernikahan, adat kematian, hingga ritual keagamaan yang berbeda-beda. Misalnya upacara ngaben di Bali atau tradisi mak nene di Toraja. Yang ketiga itu kesenian. Kesenian ini termasuk tarian ya, musik dan juga pertunjukan daerah. Ini merupakan jenis keragaman budaya. Contohnya ada tari piring dari Minangkabau, alat musik angklung dari Sunda, atau tari saman dari Aceh. Yang keempat, keragaman pakaian adat ya. Pakaian adat ini juga mencerminkan keragaman budaya. Pakaian adat Indonesia seperti kebaya, ulos Batak, baju bodo dari Bugis, hingga pakaian adat Madura semua punya filosofinya masing-masing. Dan yang kelima, kuliner. Jadi jangan lupa ya, makanan khas daerah juga merupakan bagian dari budaya. Rendang dari Sumatera Barat, gudeg dari Yogyakarta, hingga ayam betutu dari Bali. Ini merupakan contoh keragaman budaya Indonesia yang tentunya sangat-sangat menggoda untuk dicobain di lidah.

0: baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi. Males banget. Mau baca buku sejarah lagi. Kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Ya, ganti-ganti tentunya keragaman budaya ini memiliki peran dan fungsi ya, lebih dari sekedar perbedaan yang tentunya harus kita terima. Beberapa peran dan fungsinya antara lain seperti menambah kekayaan nasional ya. Dengan banyaknya budaya, Indonesia tentu menjadi negara yang kaya akan tradisi yang bisa memperkuat identitas bangsa. Juga yang kedua sebagai sumber pembelajaran. Jadi keragaman budaya ini bisa jadi bahan ajar di sekolah, media edukasi wisata, hingga konten yang kreatif. Yang ketiga, sebagai perekat bangsa. Dengan saling mengenal budaya lain, tentu kita bisa menumbuhkan rasa toleransi dan kebersamaan. Dan yang keempat adalah merupakan daya tarik wisata untuk Indonesia itu sendiri. Karena banyak ya, turis mancanegara yang datang ke Indonesia karena tertarik dengan budaya kita yang unik serta beragam. Hal ini tentunya dapat memperkuat ekonomi negara kita.

0: Selera humor adalah bagian penting seni kepemimpinan. Humor penting untuk bergaul dengan berbagai kalangan dan memudahkan menyelesaikan pekerjaan. Dwight D. Eisenhower.
1: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
2: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
1: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
2: Nah, itu bagus. Setuju.
3: Jangan, Rani mau belajar.
1: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
3: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
1: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
4: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
6: Sebutkan keperluan Anda.
7: Saya mau apel sama anak om.
6: Masukkan password.
7: Selamanya aku mencintaimu.
6: Masuk.
5: Malam minggu berikutnya.
6: Sebutkan keperluan Anda.
7: Saya mau apel sama anak om.
6: Masukkan password.
7: Selamanya aku mencintaimu.
2: Aduh. Aduh.
3: Passwordnya udah diganti. Aduh.
2: Passwordnya apa?
3: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
8: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

99,2 FM program 4 RRI Jambi, suara budaya Nusantara. Tentunya ganti-ganti, setiap hal itu punya dua sisi ya. Begitu juga dengan keragaman budaya ini. Ada beberapa dampak positif keragaman budaya yang bisa kita rasakan ya, seperti memperkaya identitas sebuah bangsa. Budaya yang beragam tentu mencerminkan keunikan Indonesia di mata dunia ya. Terus juga bisa meningkatkan toleransi. Jadi kita bisa belajar saling menghargai perbedaan. Juga menjadi daya tarik wisata. Karena budaya ini tentu bisa menjadi komoditas pariwisata yang menguntungkan. Yang berikutnya adalah sumber inovasi dan juga kreasi. Seperti seni modern, kuliner, fusion, dan fashion itu bisa berkembang dari perpaduan antar budaya yang ada di Indonesia. Selain dampak positif, juga ada dampak negatif dari keragaman budaya ini. Selain dampak negatif ini dari keragaman budaya tentu juga bisa muncul ya, kalau kita tidak mengelola keragaman budaya dengan baik, seperti potensi terjadinya konflik antar kelompok. Kalau nggak ada rasa toleransi, perbedaan budaya bisa menimbulkan berbagai konflik. Yang kedua, dominasi budaya tertentu. Satu budaya bisa jadi dianggap lebih tinggi atau lebih dominan, sementara budaya lainnya terpinggirkan. Nah, dampak negatif yang ketiga, pudarnya budaya lokal. Budaya asli bisa tergeser oleh budaya luar kalau tidak dilestarikan. Makanya nih kanti-kanti, keragaman budaya bangsa sebaiknya dijaga dengan sikap saling menghargai, menghormati, dan terus melestarikan budaya masing-masing.

0: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue dateng jok tau tiang niki.
1: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Ceroga Sreya. Kami tadi kena tangsia lakuta.
2: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
3: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
4: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.
5: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
6: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
5: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya, Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
6: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian,

Ya ganti-ganti beranjak dari menit ke 47 dari formasi 19 malam hari ini. Sekarang kita udah tahu ya betapa pentingnya keragaman budaya. Tapi bagaimana sih cara melestarikan keragaman budaya yang ada di Indonesia? Salah satunya adalah kita harus belajar budaya daerah sendiri. Coba kenali sejarah dan kebiasaan masyarakat setempat. Yang kedua, ikut kegiatan budaya, misalnya nonton pertunjukan daerah atau ikut lomba tradisional. Yang ketiga, gunakan produk budaya lokal seperti batik, kain tradisional, ataupun kuliner khas. Dan yang keempat, jangan lupa, sampaikan lewat media sosial. Ceritakan tentang budaya daerah Kanti-Kanti di platform media sosial apapun itu ya, seperti TikTok, Instagram, ataupun YouTube. Siapa tahu kan bisa viral. Dengan begitu, keragaman budaya bisa dijadikan sebagai aset bangsa yang terus hidup dan berkembang di era digital. Dan Kanti-Kanti, keragaman budaya Indonesia ini bukan sebuah hambatan ya, tapi justru kekuatan. Dengan saling mengenal dan menghargai, kita bisa hidup berdampingan dalam damai dan harmoni. Keragaman budaya Indonesia bukan cuma sesuatu yang harus dipelajari, tetapi juga harus dijaga dan diwariskan. Jadi mulai sekarang kita harus lebih peduli sama budaya yang ada di sekitar kita. Karena keragaman budaya bangsa merupakan warisan bangsa yang tentunya kita harus jaga bersama. Bangga jadi bagian dari Indonesia yang kaya, unik, dan tentunya penuh dengan warna.

0: ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi. Situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
1: Aduh, bau asap.
2: Maaf Pak, kena batuk ya?
1: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
2: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
1: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
2: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan. ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
6: Kabar Hari Iko.
7: Ya, ketika-ketika dimanapun berada Kabar Hari Iko... Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri pengajian umum dalam rangka haflah Ahli Sunnah dan Khatimil Quran yang bertempat di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Hafiz Desa Bungo Antoy Tabir Selatan. Gubernur Jambi Al-Haris mengapresiasi perjuangan pendiri dan keluarga yang meneruskan visi pendirian pondok hingga saat ini.

0: Ia menceritakan dorongan yang pernah diberikan kepada pewaris pondok untuk mewujudkan cita-cita almarhum, sehingga pesantren tetap berfungsi sebagai pusat pengajaran agama dan pembentukan akhlak generasi muda. Gubernur juga mengenang kedekatannya dengan almarhum Kyai Syukron, pendiri pondok pesantren. Ia menyebut hubungan keduanya sangat dekat, bahkan hingga hari-hari terakhir sebelum Kyai Syukron wafat. Gubernur juga memberikan semangat kepada Gus Hafiz yang kini melanjutkan perjuangan ayahnya dalam mengembangkan pondok pesantren tersebut. Selain motivasi, Gubernur menyampaikan penghargaan kepada para pengajar, tokoh masyarakat, dan orang tua santri yang telah mendukung kegiatan pendidikan di pesantren. Menurutnya, kontribusi pesantren terhadap pembentukan karakter dan penyebaran ilmu agama patut diapresiasi dan didukung oleh pemerintah. Acara ditandai dengan penampilan hafalan Al-Quran oleh santri-santri pondok yang menghadirkan kebahagiaan bagi orang tua dan masyarakat. Ceramah pengutamaan disampaikan oleh salah satu kiai alumni Yaman yang juga memiliki pengalaman pesantren dan keilmuan yang luas. Gubernur menutup sambutannya dengan doa agar pondok pesantren Al-Hafiz senantiasa diberi kekuatan berkembang dan mampu mencetak banyak alumnus berakhlak mulia yang bermanfaat bagi masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus mendukung dan memfasilitasi perkembangan pesantren di wilayah tersebut. Baik, hati-hati, masih kembali kami hadirkan kabar hari ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui stasiun meteorologi di Pati Parbo, Kerinci, kembali merilis perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Berdasarkan hasil analisis cuaca yang diperbaharui pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kondisi atmosfer di kedua wilayah tersebut diperkirakan relatif kondusif pada pagi hari dengan cuaca cerah berawan. Meski demikian, masyarakat diimbau tetap mewaspadai perubahan cuaca pada siang hingga sore hari. BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas ringan berpotensi mengguyur sejumlah kawasan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Memasuki malam hari, cuaca diperkirakan kembali stabil dengan kondisi berawan. Sementara pada dini hari, kabut berpotensi muncul di beberapa lokasi, terutama di daerah dataran tinggi dan kawasan yang memiliki suhu udara lebih rendah. Kondisi berkabut tersebut dapat mengurangi jarak pandang pengendara, sehingga masyarakat yang melakukan perjalanan pada malam hingga dini hari diminta meningkatkan kewaspadaan. Perkiraan cuaca itu menjadi informasi penting bagi masyarakat, terutama petani, pelaku usaha, serta pengguna jalan yang beraktivitas di luar ruangan. Hujan ringan yang diperkirakan turun pada siang dan sore hari juga dapat mempengaruhi aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah. BMKG menghimbau warga untuk terus memantau perkembangan cuaca terbaru melalui kanal resmi guna mengantisipasi kemungkinan perubahan kondisi atmosfer yang terjadi sewaktu-waktu. Masyarakat diharapkan tetap menjaga kesehatan dan menyiapkan perlengkapan seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar rumah pada siang hingga sore hari. Demikian kanti-kanti kabar hari ini.
1: Kabar hari ini.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Beragam lagu dari daerah Belajar Subang.

0: Puan berada. Tentunya malam ini saya akan temani ganti-ganti di Belajar Sumba Berdendang. Belajar Sumba Berdendang ini juga dirilai ya oleh RRI Perempat Sebelajar Sumba. Ada Perempat Bengkulu di 91,7 MHz. Dan juga ada Perempat Bandar Lampung di 88,5 MHz. Juga ada Jambi ya di 99,2 MHz. Ada Perempat Palembang di 88,4 MHz. Dan juga ada Perempat Sungai Liat di 103,9 MHz. Juga bisa didengarkan ya untuk ganti-ganti yang berada di luar daerah, tentunya bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Baik, bagi ganti-ganti yang ingin bergabung ya, silakan di 0811-6707-9920. Baik, langsung saja kita akan buka di sesi yang pertama ganti-ganti. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Bayi Heki.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buka gerbang juga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Babang Tampan hadir dari Bandar Lampung.
0: Baik, apa kabarnya di Bandar Lampung
1: alhamdulillah,
0: nih?
1: Alhamdulillah, kabar nih wawai seunyine.
0: Wawai seunyine ya.
1: Ya, gimana sebaliknya Bang Bayaki?
0: Alhamdulillah, baik juga di sini.
1: Amin. Cuaca gimana nih?
0: Cuaca di sini malam ini nih agak mendung nih.
1: Oh, berarti kita satu atap nih. Jadi satu. Bandar Lampung juga agak-agak mendung, tapi tadi sore sih udah rintik-rintik.
0: Sama dong, kok bisa sama sih?
1: Ya, kita kan satu atap.
0: Oke, siap. Baik.
1: Mempersingkat waktu aja karena durasinya 1 jam ya. Siap. Karena 5 ini kan dirilai 5 benua ya.
0: Betul.
1: 5 provinsi.
0: Betul.
1: Jadi aku mau request lagu Lampung ya.
0: Boleh.
1: Balak Badan.
0: Balak Badan.
1: Tahu artinya?
0: Enggak tahu saya tuh.
1: Balak itu besar, badan itu badan. Jadi artinya besar badan.
0: Oh, besar badan.
1: Jadi gemuk nih, kayak makannya banyak.
0: Yang penting sehat. Oke, iya, yang penting sehat ya.
1: Balak aja, badan. Balak badan ya.
0: Balak ada badan. Ya? Oke, siap, ada?
1: Ini saya wakil-wakilkan aja karena mempersingkat waktu ya, Bang.
0: Boleh,
1: ya.
0: Siap, silakan.
1: Ini di Bandar Lampung, di Sapa nih ada yang lagi bertugas, penyiarnya ada Nona Ria Karisma. Tuh, namanya 3 orang tapi
0: oh,
1: dakwah.
0: Oh, luar biasa ya, Nona.
1: Ria
0: Karisma.
1: Karisma, iya. jadi dipanggilnya Kak Nona Ria
0: Kak
1: Karisma.
0: Nona. Iya.
1: Lagi bertugas di RRI Perempat Bandar Lampung.
0: Siap.
1: Pendengarnya ada Nai sama Sela dan Edo ya di Bandar Lampung.
0: Iya.
1: Yang di Bengkulu ada Ayah Puput, ada Bang Riko, dan penyiarnya ada Bang Ari. Palembang, penyiarnya ada C. Ilham, C. Gaya, Wadola, C. Akbar.
0: Iya.
1: Terus pendengarnya ada C. Eli, ada C. Sisi.
0: Iya.
1: Ada juga Nenek Nur Aini bersama keluarganya, ada Ria Anggreni bersama Firdaus dan Farulji. Palembang udah, Bengkulu, Bandar Lampung, Sungai Liat ya.
0: Iya.
1: Sungai Liat ada penyiarnya, tadi sore sih penyiarnya Pro Dandut Ega ya. Ada Ega, ada juga Rara.
0: Iya.
1: Juga pendengarnya ada Kakek Sakamura, ada Ibu Kori.
0: Iya.
1: Terus nih tuan rumahnya malam ini Jambi. Kemarin aku masuk pun ada Bang Anur ya.
0: Anur ya, ada.
1: Kirain kata aku Anur ini depannya dikasih J apa?

0: Apa jadinya itu?
1: Ini kan anur, depannya kasih J, apa dibacanya?
0: Janur.
1: Janur. Ketawa tadi yang Bang Anurnya.
0: Aduh, iya iya J, Janur. Iya benar, benar.
1: Kan dikasih J kan buat bikin ketupat bisa kan?
0: Iya iya iya.
1: Dan pendengar-pendengar di Jambinya, fan-fannya saya wakilkan sama Bunda Wati ya.
0: Mm-hmm.
1: Yang kemarin habis dirawat, sekarang semoga lekas sembuh dan sehat kembali ya Bunda Wati ya.
0: Amin.
1: Dan ada juga Waudin, mm-hmm. dan pokoknya semuanya aja ya, Sungai Liat, Palembang, Jambi, Bengkulu,
0: iya.
1: sama Bandar Lampung. Sehat selalu aja, itu aja Bang Aki di persingkat waktu ya.
0: Siap, baik.
1: Lagunya ditunggu ya.
0: Baik.
1: Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Babang Tampan ya. Yang ada di Bandar Lampung, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Babang Tampan, kita sapa kembali nih ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Abang Radka.
0: Alhamdulillah, kalau baik di sana. Ini dari siapa nih?
1: Dari Palembang.
0: Palembang dengan?
1: Dengan Sisi dari
0: Palembang. Oh, Sisi, Mbak Sisi ya. Oke, nggak pakai sama kan? Nggak pakai sama.
1: Nggak usah.
0: Nggak usah ya, kalau sama nanti sama Sisi jadinya.
1: Iya.
0: Iya, kalau ditambah depan kayak Bang Babang Tompan tadi. Anur oke. Kata ditambah J jadi Janur katanya.
1: Oh gitu ya.
0: Berarti ini nggak pakai tambah depan Sisi, nggak ya, nggak pakai Sisi ya. Oke, siap. Oke, cuaca di Palembang gimana nih malam ini?
1: Cuacanya dingin malam ini.
0: Dingin? Oh, dingin di sana ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oh, sama di sini juga lagi mendung-mendung nih di Jambi ini.
1: Oh, mendung-mendung.
0: Iya, tadi sore juga ada rintik-rintik hujan ya, gerimis.
1: Hujan pagi tadi.
0: Oh, pagi tadi hujan di Palembang.
1: Yeah.
0: Oke, walaupun hujannya juga nggak begitu banyak ya.
1: Yeah.
0: Oke, siap. Baik Mbak Sisi.
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih? Apa lagu Palembang? Apa lagu daerah luar Palembang?
1: Ganti Serimbau Bujang.
0: Ganti Serimbau Bujang.
1: Iya.
0: Oke, siap. Ada?
1: Dikirim ya perwakilan aja ya biar banyak yang masuk ya.
0: Boleh, siap. Baik.
1: Ini ada Babang Tampan Lampung ya.
0: Iya.
1: Jambi aku mau kirim ada Bang Setiawan, ada yep. Bang Yusuf bareng teman-teman ya.
0: Baik.
1: Di Palembang ada Akbar, Pak Fauzan, Iri, Trian, Ayah Sobari dan teman-teman ya.
0: Siap.
1: Heli juga yang ada di Palembang.
0: Baik.
1: Di mana lagi?
0: Mana lagi? Bengkulu?
1: Mana lagi ya? Ayah di Bengkulu ada Bang Riko bareng teman-teman ya.
0: Iya.
1: Di itu Sungai Liat ada Mbak Julia, selamat malam aja.
0: Baik.
1: Ya, berbagi sama yang lain deh, kirim buat semua-semuanya. Makasih ya Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Sisi yang ada di Palembang ya. Luar biasa. Di belakangnya Mbak Sisi kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Habibun.
0: Ya pun.
1: Mbah Jarwo.
0: Mbah Jarwo, ini kawannya sopo iki?
1: Lagi main sinetron Adit.
0: Iya, saya bilang ini kawannya sopo iki berarti ya.
1: Ya lagi, saya lagi libur dulu.
0: Mbah libur Jarwo. Dulu ya. Enggak syuting ya.
1: Enggak, sekarang lagi on air-an dulu.
0: Lagi on air-an dulu. Mantap itu. Kita gabung dulu ke sini kan?
1: Ya dong, iya.
0: Nanti baru ke sana lagi sama Sopo.
1: Iya. Gimana kabarnya?
0: Kabar alhamdulillah baik, sehat, Mbah.
1: Amin.
0: Iya, mudah-mudahan Mbah juga baik di sana, sehat ya.
1: Sehat, cuman kemarin saya ngisi pulsa ketuker.
0: Kok bisa?
1: Saya ngisi pulsa HP malah pulsa listrik yang
0: ngisi. Wah, listriknya jadi nyala terus dong.
1: Ya, saya nelpon perempat Jambi yang ngangkat bukan penyiar Jambi.
0: Siapa yang ngangkat?
1: Katanya gini, maaf biaya dibebankan untuk Anda. Gitu. Gimana ini kan?
0: Gimana bisa salah ngisi? Aduh.
1: Ya, namanya mbak-mbak napas tua selera muda.
0: Luar biasa.
1: Request lagu masih bisa ya?
0: Boleh, apa tuh?
1: Lagu Lampung.
0: Apa lagu Lampung tuh?
1: Lamban Papan.
0: Oke. Enggak tahu saya. Kalau papannya tahu saya.
1: Lamban itu rumah.
0: Oh, rumah papan jadinya.
1: Ah, iya.
0: Oke, tadi badan besar, sekarang rumah papan.
1: Ya, biar itu apa, biar Mbak bisa main prosotan di papan.
0: Oke, siap, Mbak.
1: Ya, salamnya diwakilin lah, seperti biasa. Tadi di Palembang, Sisi.
0: Iya.
1: Ada Eli, ada penyiarnya juga. Cak Akbar, Cak Ilham, Dola, sama Cak Gaya, terus juga ada di Lampung ada Babang Tampan, ada Naya Desela, ada Nona Karisma ya. Di Jambi ada mana nih Wak Udin, biasanya Awaludin.
0: Iya, biasanya Awaludin.
1: Sekarang jadi Akhirudin. Sama Bu Wati ya di Jambi.
0: Iya.
1: Di Bengkulu ada Riko. Penyiarnya ada Ari. Di Sungai Liat ada Ega, ada Rara juga, ada Nakamura.
0: Iya.
1: Spesial boleh enggak?
0: Inisial.
1: Ya langsung aja nih spesial.
0: Oh, spesial, siap.
1: Spesialnya buat Nenek Nur Aini.
0: Siap.
1: Di kereta Pati ya.
0: Oke.
1: Nenek Nur Aini, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, ada pantun.
0: Silakan.
1: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli sawok.
0: Bukan main. Jauh amat.
1: Jangan tengok mantan, tengoklah Mbak Jarwo.
0: Luar biasa. Siap. Baik.
1: Ya, dari Sabang sampai Maroke.
0: Cakep.
1: Hanya kita berdua lah yang paling oke.
0: Bukan main, yang lain gak oke ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum tadi pun.
0: Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbah Jarwo yang ada di Bandar Lampung juga luar biasa. Salam sehat, salam bahagia selalu ya bersama keluarga di sana. Baik, hati-hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita sapa kembali, tetap bersama Perempat Jambi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

0: Kepada pun berada masih di belajar Sumba berdendang ya. Tentunya kembali kita akan sapa di 0811-6707-9920. Baik, langsung saja kita sapa ganti-ganti ada siapa lagi di sana. Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Yang di sana apa kabar nih?
1: Aduh Bang Bay.
0: Apa tuh?
1: Masih cek suara Bapak tadi kontrol sudah ke rumah sakit.
0: Masih kontrol ya?
1: Minggu depan kontrol lagi.
0: Oh iya, biar tapi sehat.
1: Kita lanjutkan dulu ke paskes kan?
0: Iya.
1: Karena baru antar ke situ.
0: Oke.
1: Depan.
0: Oke, baik.
1: Kalau tensi tinggi itu Bang Bay.
0: Iya, benar. Mudah-mudahan besok hasil kontrolnya baik lah ya.
1: Tapi tadi masih 140.
0: Oke.
1: Pernya 89,
0: pernya itu tinggi. Pernya tinggi ya.
1: Aku kan 70
0: ya minimal. Oh gitu, oke, siap.
1: Bang Bay lagunya dong.
0: Ah, apa tuh lagunya?
1: Lagunya aku mau lagu ini aja deh ya.
0: Apa tuh?
1: Apa? Kaduna Nandung.
0: Oh, Kaduna Nandung.
1: Kaduna Nandung sayang.
0: Asik. Iya.
1: Mau salam-salam di sini, Bang.
0: Boleh, siap.
1: Dari Lampung, di Bagas sama Babang Topan. Heeh. Sampai tadi ya.
0: Iya.
1: Dari Palembang tadi nih sama Sisi.
0: Iya.
1: Sama dari sama Ega.
0: Iya.
1: Dan dari Bengkulu sama siapa sih ya Babang?
0: Mengriko.
1: Mbah Jarwo. Iya, Mbah Sopo Jarwo. Dari Jambi diwakili sama Bang Bay. Sama si Anur, Bang Andre, Vina, Adi.
0: Iya.
1: Malah.
0: Baik.
1: Nah, kalau penyob di Waudin yang di mana-mana keliling dunia.
0: Iya.
1: Bang Bay lagunya ada kan?
0: Ada.
1: Iya Bang Bay kemarin ke Gerunggung ya?
0: Kemarin iya, saya ke sana.
1: Iya Bang Bay balik. Tapi kan begini lah sampai depan situ juga lah belum gak jauh.
0: Oke, karena malam saya tidak bisa, makanya siang.
1: Iya Bang, saya kan burung kinian tuh, jadi begini siang.
0: Oh siang juga?
1: Iya, dari rumah jam 1:30 ya. Tak nampak mobilnya Eman.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih Bang Bay. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuknya Bunda Wati yang sudah bergabung juga ya. Semoga selalu sehat ya. Kita sapa kembali ganti-ganti ya. Ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Bay?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, yang di sana gimana kabarnya nih? Sehat juga kah? Alhamdulillah. Yang penting kabar sehat itu luar biasa ya. Oke, siap Bang Dul. Lagunya apa?
2: Dari Lampung, Bang.
0: Boleh, apa tuh?
2: Pilihan aja.
0: Hah?
2: Pilihin?
0: Ya. Oke, siap.
2: Nah, salamnya untuk semua yang di Lampung.
0: Baik.
2: Ya, di Palembang. Lu, Jambi, semuanya. Salam dari saya, gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: Ya. Kompak
0: dan
2: keluarga aja.
0: Iya.
2: Hai. Okay. Tugas saja saya selalu.
0: Amin. Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Dul yang sudah bergabung juga ya, mantap. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Masih kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini perdana saya ikut gabung di Zoom, Mbak.
0: Oke, mantap.
1: Iya, kalau jam segini ada anu dari Sumba ya.
0: Iya, kalau Senin ini ada belajar Sumba.
1: Iya, tapi dia dominan lagunya lagu bebas ya.
0: Lagunya ya sebelajar Sumba, Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi.
1: Matap boleh enggak?
0: Hah?
1: Matap.
0: Matap.
1: Batak.
0: Oh, Batak. Kita cuma ya sebelajar Sumba aja.
1: Oh.
0: Lampung, Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, Sungai Liat.
1: Nah, kalau gitu Jambi aja lah.
0: Boleh, siap.
1: Tadi Wati boleh ya?
0: Apa tuh?
1: Wati tadi udah minta Jambi, boleh juga ya? Jambi.
0: Boleh, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa ya. Kalau gitu minta lagunya atau Arab baiklah.
0: Oke, siap.
1: Nah,
0: oke, siap, silakan.
1: Ya, dari A sampai Z.
0: Siap.
1: Buatnya Bang Eki, selamat betul dia tetap semangat ya.
0: Baik.
1: Selamat selalu, ntar pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
1: Ada Abdullah, tadi ada Bacarwa juga ya.
0: Iya.
1: Semuanya lah yang ada di Sumba ini ya.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih. Lagunya ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Teh Nadia Purnama yang sudah bergabung. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita nikmati kembali ganti-ganti masih di Belajar Sumba Berdendang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

Baik, hati-hati dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi, tentunya di acara Belajar Sumba Berdendang. Untuk hati-hati kami ucapkan terima kasih ya yang sudah berpartisipasi di Belajar Sumba Berdendang, karena Belajar Sumba Berdendangnya kami cukupkan sampai di sini ya. Yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti di apresiasi budaya Kito pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masih tetap bersama Perempat Jambi di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

Dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempuan Jambi ya. Untuk kali ini saya akan temani ganti-ganti di apresiasi budaya Yogyakarta.

0: Baik, bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi silakan di 0811 6707 9920. Tentunya untuk ganti-ganti yang mendengarkan baik melalui 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik, langsung saja kita akan buka di sesi yang pertama di apresiasi budaya Kito. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Horas.
0: Horas.
1: Apa kabarmu, Alay?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Ini segarmu, Alay.
0: Apa tuh?
1: Ini segarmu, siapa namamu?
0: Siapa nama saya? Nama saya MBG.
1: Ay, mantap, gendut lah tuh,
0: gemoy. Tahu MBG? Tahu kepanjangan MBG enggak?
1: MBG lah, makan gratis kita diundang dong.
0: Iya, kalau saya MBG-nya lain.
1: Lain gitu ya, apa tuh gemoy ya?
0: Mas Baihaki ganteng.
1: Wah, mantap tuh. Bersinar selalu lah tuh. Ini kenapa lagu kita lagu Batak ya malam ini ya?
0: Iya, malam ini kita lagu Batak.
1: Ada nggak versi dangdut remix judulnya Tina Borhat in Hapogoson?
0: Apa? Pelan-pelan, saya catat dulu.
1: Iya.
0: Pina...
1: Yang remix, remix dangdut ya.
0: Apa judulnya tuh? Pina?
1: Tina Borhat.
0: Tina Borhat.
1: In Hapogoson.
0: In Pagorson.
1: In Hapagoson.
0: Oh, Hapagoson.
1: Ya.
0: Yeah. Oke, tak cari dulu ya.
1: Adong.
0: Sambil dicari.
1: Salam ya.
0: Ya, siap.
1: Salam ya buatnya Lai Eki, selamat malam ya. Selamat bertugas ya. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu ya.
0: Iya.
1: Nah, nanti pulangnya hati-hati ya, langsung pulang ya, jangan mampir-mampir ke rumah janda ya.
0: Siap.
1: Terus ada Mas Alimin, ya. Ada Bang Usup nih, nah Bang Usup lagi diurut sama Mas Alimin.
0: Wah, mantap.
1: Iya, ada pasien Mas Alimin lumayan. Bang Ekin juga kalau pegel-pegel kesini aja ya. Bersahabat kok.
0: Pas banget itu, boleh itu, boleh kapan-kapan.
1: Iya, ada bersahabat kalau sama teman biasa aja itu.
0: Siap.
1: Terus lanjut ya, ada Rudy Ramlan, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia. Naila, Vero, Anita, Wak Odin, Wati Ulpa, Kak Butet. Masuk Kak Butet, lagu awakmu tuh. Kadir CS, Abdullah, Hamzah Yusuf, Andi Musin. Terus tuh ada Indra lama, ada Indra gak masuk ya.
0: Iya.
1: Pergi kemana tuh dia terus tuh. Ada Andi Musin, tadi ada Armi Mudung ya. Terus ada Naila, Vero, Anita, Waudin sudah tadi. Ada Putra Pulau Kijang, Putra RTM, Pak De Ahmad, Mama Ella, Uni Ayah, Mang Ajum, Bang Ijal. Pokoknya semuanya lah.
0: Siap.
1: Bang MBG ya yang paling ganteng, lagunya ditunggu ya. Ada enggak lagunya?
0: Ada dong.
1: Oke, apa enggak ada di perempat ya?
0: Siap.
1: Ditunggu. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi di sana. Halo.
1: Halo, ada Dimuksin di sini.
0: Masya Allah, Horas. Luar biasa, luar
1: apa
0: biasa.
1: Apa kabar Bang Ambigi?
0: Alhamdulillah. Kabar baik, sehat.
1: Udah mulai tenar itu lama-lama.
0: Iya.
1: Bagus lah itu, Bang.
0: Bagus ya. Masya Allah.
1: Kalau ini kan agak ganteng.
0: Bukan makan bergizi gratis ya, beda ya.
1: Iya, ini kan yang Bang ganteng gitu.
0: Nah. Aduh, ya Allah. Masya Allah.
1: Lagunya, Bang.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagunya Kaholongan.
0: Kaholongan.
1: Iya, Kaholongan.
0: Iya, yang dangdut apa yang pop nih?
1: Yang dangdut.
0: Oke, siap.
1: Salam-salam ya Bang Baraki.
0: Iya, silakan.
1: Buatnya Bang Abigi tadi, mudah-mudahan sehat selalu ya Bang Abigi.
0: Amin, ya Allah.
1: Abu

0: kabarnya buatnya Bang Hamsa Yusuf,
1: mm-hmm.
0: buatnya Pak apa Bang Abdullah, buatnya Bang Ramlan juga ya.
1: Iya.
0: Buatnya Tina di Kampar Riau, Kampar Riau ya.
1: Uh-huh.
0: Apa kabarnya, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Uh-huh.
0: Buatnya Mama Kembar juga.
1: Iya.
0: Buatnya Pak Abdurrahim masuk. Mm-hmm. Pak Brohim, kita apalagi kita ketemu dengan Abang Ambege gini. Ada lagi Bang Ambege mau nyiar pada malam ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya, titip salam ya Bang ya.
1: Siap.
0: Sama Ayu dengan adik-adik di rumah.
1: Baik.
0: Kalau pulangnya hati-hati.
1: Siap.
0: Bagaimana ada rintik-rintik hujan di situ Bang?
1: Ada tadi sore rintik-rintik hujannya.
0: Berarti sama aja.
1: Oh sama ya.
0: Ini malam kita, ini malam tahun baru ini Bang.
1: Iya pas emang benar.
0: Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada kemarin ya Bang.
1: Ya Allah ha? Siap.
0: Mudah-mudahan ini tak bolehkan namanya, mudah-mudahan Bang Beaki banyak rezeki.
1: Amin ya Allah.
0: Menunaikan haji ke tanah suci.
1: Amin Masya Allah. Amin.
0: Jadi mudah-mudahan juga karena di sini mendoakan baik, mudah-mudahan doa itu juga kembali kepada adik Moksin ya.
1: Baik, kita saling mendoakan yang baik ya.
0: Iya, itulah kita tuh sama-sama muslim itu saling mendoakan gitu Bang ya.
1: Siap.
0: Oke Bang, baik. Terima kasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Untuknya Bang Adi Bosen yang sudah bergabung juga ya, luar biasa pokoknya. Salam sehat, salam bahagia selalu. Di belakangnya kita sapa kembali ketika nanti ada siapa lagi di sana. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, membaik ya, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah, semoga
0: terbaik. Amin. Amin ya Allah.
1: Gimana cuaca dan kabar?
0: Cuaca di sini nih agak mendung karena tadi sore ini agak gerimis-gerimis.
1: Saya merasa kayak gini juga gitu, sesuatu langit ini.
0: Sama ya?
1: Ya, mendung juga di sini, jadi sore juga gerimis.
0: Oke, nggak apa-apa, biar adem ya.
1: Iya,
0: beradem
1: dikit ya.
0: Iya.
1: Kalau
0: mau lagi,
1: panasnya tetap adem di
0: studio. Ah iya, tetap adem. Mana sih, tetap adem juga di sini.
1: Iya.
0: Di luar ya panas. Oke, siap.
1: Saya mau lagi request lagunya ya.
0: Apa tuh lagunya?
1: Lagu Tapsel judulnya Subhanallah.
0: Subhanallah. Siap.
1: Ya, dari Lodi Tambunan dengan surat.
0: Siapa? Tambunan?
1: Lodi Tambunan dengan surat.
0: Lodi Tambunan, oke, siap. Baik.
1: Salam buat Bang Basaki yang bertugas.
0: Siap.
1: Semoga Bang Basaki sekeluarga dilancarkan rezekinya. Sehat selalu, banyak umur berkabar. Minta Allah dijaga Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Malam satu surah yang mengharam ya, mau masuk.
0: Oke.
1: Tempatnya tadi yang bersentuhan tadi Bang Adin Moksin.
0: Iya.
1: Terima kasih tenggolannya, terima kasih doanya. Berkabar baik.
0: Amin.
1: Begitu juga Bu sebaliknya ya, Bu Adin Moksin keluarga. Kabar baik ya selalu di sana. Dan buatnya Bang Andi Andi Syakra dengan saya juga ya, serta di rumah sini.
0: Iya.
1: Buatnya di Indra juga, buatnya Bang Rudi, Bang Ramlan, Bang Kader CS, Bang Simon, Bang JJ, Bang Bukhari juga, Bang Abdullah, Bang Ammarkan beserta Bang Arni juga. Buatnya Bang Putra Puja Kesuma ya, Bang Haji.
0: Iya.
1: Putra di Pulau Sijang juga.
0: Iya.
1: Buatnya sama Bang Dedek si Kumbang juga ya. Buatnya Pak Cik Rusli, Pak Abdul Rahim.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Nasrun Cipalu serta Ibu Farida.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Hamzah Yusuf juga. Buatnya Pak Atau Sijang, Kang Iing, Kisumar, Kisah Dewo.
0: Iya.
1: Buatnya Mbak Vero, buatnya Mbak Ajeng, Mbak Aurel, Mbak Anissa di Pulau Komen.
0: Iya.
1: Mama si Kembar, Mama Sukris, Bunda Wati sama Pak Eman, Bunda Nadia Purnama.

0: Kalian buat Bunda Jamila, Bunda Yani,
1: iya.
0: Bu Desila, dan buat semua pendengar dan pecinta di Monika.
1: Baik.
0: Sampai selalu semuanya.
1: Baik.
0: Spesialnya buat yang Bang Haji lagi bertugas sampai tuntas. Terima kasih banyak untuk waktunya Bang Haji.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Mbak Vina yang ada di Kampar Riau sana, luar biasa. Pokoknya salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya kita sapa kembali ganti-ganti, masih ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Auras.
2: Ah.
1: Masya Allah.
2: Agak kareba.
1: Kareba Mas Ceceng. Iya siap.
2: Ah. Lagu apa? Lagu Bata.
1: Iya, lagu Bata.
2: Ala kita dong.
1: Iya dong.
2: Lagu bui dari Maya Kadei.
1: Oke, siap.
2: Ya, salamnya ini nona aku lagi ada di dalam ini.
1: Wah, siap. Ya.
2: Adek. Nah, nanti. Salamnya pertama-tama buatnya Nona Dikaku yang ada di Ternate, salam sehat, salam sayang selalu di sana. Ya, bahagia selalu bersama keluarga. Berikan umur panjang, mudahkan rezekinya.
1: Amin.
2: Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
2: Terus Pero udah masuk?
1: Pero belum.
2: Nguping deh nih.
1: Iya kayaknya
2: lagi
1: nih.
2: Dia kalau dengar suara Bang Aki tuh melompat itu.
1: Hey.
2: Pero.
1: Aduh.
2: Ayo Pero, dia nguping deh nih.
1: Iya nguping ini.
2: Apa Ngandi ini kalau masuk nyebelin deh bilangnya. Terus punya Ajeng, buatnya Pina tadi, buat Mama Kembar, Teh Anissa, Kretoman, Bunda Nadia, dan Ajeminnya, Kak Mahalimin, Bang Rudi, Bang Ajum, Bang Ramblang, Bang Abdullah, Amarkan, Bang Ujang di Jembatan Emas, terus lagi Bang Armi, Ki Semar, Wak Udin, Bang Ijal, buat bestiku, Bang Aki.
1: Siap.
2: Salam sehat, salam bahagia.
1: Iya, baik.
2: Semoga Bang Aki keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah.
2: Ayo sayang, ngomong sayang.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang Aki?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Iya, gimana kalau di sana nih, sehat juga kah?
3: Iya, alhamdulillah sehat nih.
1: Alhamdulillah.
3: Lagi semangat.
1: Lagi semangat. Kalau di sana jam berapa nih kalau jam segini?
3: Di sini ada jam 11.
1: Oh, jam 11 ya?
2: Lewat.
1: Oh, lah malam ya di sana ya. Aduh, ya oke. Oke, siap. Nona, bagi saya panggil Nona berarti ya.
2: Iya, Nona Dika.
1: Siap, silakan. Oke.
2: Jaringan kurang bagus. Salam, Dek. Jaringan kurang bagus.
1: Iya.
3: Iya, terus salam buat Mbak Nani Cakornata. Di Jambi tadi, salam sayang Pali.
1: Siap.
3: Salam buat kamu.
1: Mungkin
3: sudah tahu.
1: Iya. Oke.
2: Aduh.
1: Oke, jaringan kurang bersahabat.
3: Mbak Vina. Terus Mbak Vina.
1: Iya.
3: Bang Nasrun. Bang Abdul. Abdul Rahim, Bang Andi Mukti, Bang Setiawan, Bang Ade Indra, Bang Rudi, Bang Hanta, Bang Ucen, Tayu Mas Tohi, Kak Aurel, Kak Aisha, dan buat kamu aja, sampai terkejar.
1: Siap. Baik.
3: Lagunya?
1: Boleh, apa tuh?
2: pinjemin ini aja, lagu ini aja, Dek. Lagu Biring-biring Manggis, Biring-biring Manggis. Ya.
3: Ah iya iya, lagu itu aja.
1: Baik, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih kembali ya untuknya Bang Adi Cakrawinata dan juga Nona Dika ya, luar biasa. Saking pengennya bergabung nih dari jauh, luar biasa. Di sana udah jam 11 ya. Sudah malam ya. Oke, semangat selalu. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita akan sapa kembali tentunya.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos goban, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Kita masih bersama Perempat Jambi, tentunya juga masih diapresiasi budaya kita di budaya Batak. Bagi ganti-ganti yang ingin berpartisipasi, silakan ya di 0811 670 79920. Baik, kita akan sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.

0: Tentunya sehat walafiat.
1: Alhamdulillah kabarnya baik dan sehat.
0: Cuaca bagaimanakah?
1: Cuaca di sini agak mendung.
0: Kalau di sini baru hujan.
1: Lah beda lah.
0: Ya Rasulullah.
1: Salamun alaik. Ya Rafi'ah
0: Syah.
1: Niwa darajik. Asallah.
0: Kata Yasin. Kata Alamin.
1: Ya ukhailal jud. Ya Rafi'ah. Masyaallah, berkah-berkah berkah.
0: Alhamdulillah kita menyambut malam satu Muharram. Mudah-mudahan diberi rezeki yang barokah.
1: Amin.
0: Pekerjaan yang lama ya mudah-mudahan ditinggalkan. Yang kedepannya mudah-mudahan baik. Mudah-mudahan amal ibadah kita seluruhnya semuanya ya diterima dengan Allah.
1: Amin ya Allah.
0: Nah, begitu kita kan malam satu Muharram malam ini ya.
1: Betul betul.
0: Ya kalau di kampung gue mah kalau malam ini rame.
1: Rame ya.
0: Pokoknya ya ada rebut ini jajan pasar.
1: Oke.
0: Okay. Tumpeng ya di sana. Kalau di sana mah malam ini ya.
1: Iya.
0: Ya kita makan bareng-bareng.
1: Baik.
0: Iya. Lagu ini ya Tapanulinya.
1: Iya betul.
0: Biring-biring udah diputar?
1: Belum.
0: Ya aku minta biring-biring.
1: Oke siap.
0: Salamnya buat seluruh Puan.
1: Iya.
0: Perempat tentunya ya. Kita bersama-sama menyambut satu Muharram. Diberi kesehatan, diberi rezeki yang baik.
1: Amin.
0: Bagi yang belum punya cucu ya, mudah-mudahan punya cucu. Yang baru dua mau nambah tiga ya izin dulu lah.
1: Iya.
0: Bang Bay.
1: Siap.
0: Gua rindu banget deh.
1: Apa tuh?
0: Ya iya sama sampai ya.
1: Oke, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya.
0: Iya. Wong Omal wis turu.
1: Siapa tuh?
0: Wong Omal.
1: Wong Omal.
0: Wis.
1: Wis
0: ya.
1: Wis.
0: Lah, wis ditinggal siaran gerundang-gerundung dewek. Iya.
1: Iya.
0: Iyalah, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Poyani udah masuk nggak?
1: Poyani belum.
0: Belum ya.
1: Mm-mm.
0: Oh dia lagi ini cuci-cuci.
1: Oh iya cuci-cuci.
0: Iya malam satu suruh kan?
1: Betul.
0: Dia lagi cuci selendang.
1: Cuci selendang.
0: Wah. Udah masuk ya?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Eka udah masuk juga?
1: Belum juga.
0: Belum juga?
1: Iya.
0: Oh dia lagi cuci kuali.
1: Oh cuci kuali kalau dia ya.
0: Besok dagangannya. Wah, gitu.
1: Bener.
0: Malam satu Muharram kan?
1: Betul.
0: Nah itu. Nanti nanti jam 12.
1: Jam 12 cucinya ya. Insyaallah.
0: Bode Sila lagi ini dia, lagi cuci rambut.
1: Cuci katanya, rambut.
0: Kan? Biar awet muda.
1: Iya, jam 12 gitu. Juga cucinya.
0: Terus Pak Yani juga, yang ada di Singati.
1: Iya.
0: Dia lagi cuci kaki.
1: Oh, cuci kaki.
0: Iya, biar kakinya mulus.
1: Astagfirullah.
0: Bang Alimin. Bang Alimin mah lagi cuci apa ya?
1: Iya, lagi cuci ini.
0: Cuci tangan.
1: Iya.
0: Biar bersih.
1: Biar bersih. Benar.
0: Siapa yayangnya?
1: Sayangnya Nadia.
0: Oh, teteh dia perlu mama lagi ini cuci muka.
1: Cuci muka.
0: Biar kinclong. Hari ini dia pergi kemana-mana lagi. buatnya siapa lagi ya? Kang Iing. Nah, Kang Iing ini kayaknya lagi apa cuci sutir.
1: Iya, betul.
0: Biar besok dagangannya laris manis
1: juga. Betul.
0: Terus ada juga Bang Amja.
1: Bang
0: Amja lagi apa? Cuci sarung kali ya?
1: Wah, cuci sarung Bang Amja.
0: Iya. Terus ada siapa lagi? Kang Batijan.
1: Iya.
0: Batijan kayaknya lagi ini cuci peso deres.
1: Iya.
0: Biar apa karetnya melimpah.
1: Iya.
0: Buat semua-semua lah ya.
1: Siap.
0: Nanti di belakang ngurutuk.
1: Baik.
0: Oh, lupa.
1: Siapa Butet tuh? Iya.
0: Butet mah lagi ini, lagi kayaknya lagi cuci jilbabnya.
1: Wah, benar.
0: Biar ini agak ayu banget.
1: Betul banget.
0: Yalah, buat semua-semua aja ya.
1: Siap.
0: Terima kasih Bang Behati.
1: Sama-sama.
0: Selalu ya.
1: Amin.
0: Kita berjumpa ya.
1: Amin ya Allah.
0: Lewat darat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Ki Semar yang sudah bergabung, luar biasa, mantap-mantap, semoga berkah kita semua ya. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Masih kembali kita sapa, ada siapa lagi di sana? Oh, enggak ada suaranya ya. Oke, kita tutup aja ya. Oh, ada suaranya. Hampir saya mau tutup dari suara ini. Kalau enggak ada orangnya, saya mau tutup aja. Saya mau ganti sama yang lain. Masya Allah, ada orangnya rupanya ya.
1: Buka lah, Mas. Oh.
0: Udah dibuka lu, gak mau masuk. Masya Allah. Aduh, main diem-dieman aja. Marahan apa? Marah sama saya emang?
1: Enggak. Mas, sayang kok.
0: Aduh. Ini mau diem-dieman apa mau telepon-teleponan ini?
1: Mas yang mulai.
0: Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Masya Allah. Apa kabar? Sehat?
1: Baik-baik, sayang.
0: Masya Allah, luar biasa. Ini nyuci
1: apa? Lagunya, Mas?
0: Hah? Apa? Nyuci apa malam ini? Katanya ada yang dicuci katanya. Kata Ki Semar ada yang dicuci. Cuci apa ya, emang?
1: Ini cuci, sudah.
0: Oh, sudah. Katanya nanti malam jam 12 itu nyuci-nyuci apa? Ada yang cuci kuali, cuci kaki, cuci tangan.
1: Lagi ditungkal, Mas, kalau jam 12.
0: Oh, lagi ditungkal sekarang?
1: Tidur lah, oh. Ditungkal.
0: Kirain betulan lagi ditungkal. Oh, tidur sampai ketungkal. Luar biasa. Oke.
1: Okay. Hah? Lagu apa?
0: Lagu dari Sumatera Utara. Lagu Batak.
1: Apa ya?
0: Apa yo?
1: Hahololong.
0: Hahololongan sudah diputar.
1: Sudah ya?
0: Iya.
1: Baru bangun bobo.
0: Oh, pantes.
1: Apa ya?
0: Apalagi?
1: Makasih
0: lah. Oke, siap. Oke. Okay. Baik, silakan.
1: Sudah banyak yang masuk.
0: Alhamdulillah.
1: Salamnya buat Mas Makjaran.
0: Siap.
1: Hati-hati.
0: Baik.
1: Sehat selalu, sukses selalu, Mas ya.
0: Amin ya Allah.
1: Buat Ki Semar tadi,
0: iya.
1: Selamat malam, sehat selalu. Ini udah masuk tadi ya, siapa nggak tahu.
0: Iya.
1: Buat Bang Alimin, Mbak Nadia Purnama. Buat Ajeng, Wahudin.
0: Iya.
1: Datuk Pijan.
0: Iya.
1: Buat Dina Kampar. Bang Sule, Bang Ramlan,
0: iya.
1: Bang Jumpong, Bang Ajum,
0: iya.
1: Bang Rudy, Bang Abdullah,
0: iya.
1: Bang Kamrin, Bang Ijal,
0: iya.
1: Budi Silam, Mbak Ayang, buat Bang Putra RTM, Bang Putra Pulau Kijang,
0: iya.
1: Bang Putra Banten, Bang Putra Bertam,
0: iya.
1: Anita juga selamat malam,
0: iya.
1: Bang Kati Cek. Bang Aswadi.
0: Iya.
1: Buat Bang Kalimantan Timur itu siapa, Mas?
0: Abdurrahim.
1: Selamat malam. Buat Bang Andi Mukin, Bang Hamzah Yusuf juga selamat malam.
0: Iya.
1: Mbak Dita sama Bang Andi Castra juga ya.
0: Iya.
1: Juga bahagia selalu.
0: Amin.
1: Buat apa lagi, Ida. Buat Aerman dengan Bunda Wati juga.
0: Iya.
1: Buat apa lagi ya, Mas?
0: Apa lagi?
1: Bang Bujang, Bang
0: Yuni,
1: iya. Cik Rosli, Bang Juni,
0: iya.
1: Amar. Bunda Susil, Mas?
0: Siapa tuh? Enggak ada. Apa? Siapa yuk?
1: Ada orang bersiul.
0: Ah, di situlah, bukan di sini.
1: Oh iya, mungkin.
0: Iya, enggak mau.
1: Buat Amar, Arni.
0: Iya.
1: Buat semuanya lah, Mas, ya.
0: Baik.
1: Ada yang bersiul, Mas.
0: Iya, tadi saya dengar, tapi enggak di sini.
1: Iya, takut.
0: Ya, enggak ada apa-apa.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya rahasia ya.
1: Ya, lagunya tak tunggu ya, Beb.
0: Siap, baik.
1: Lagung beran masuk dia.
0: Masuk.
1: Bobo dulu.
0: Janganlah.
1: Yang telepon aja baru bobo.
0: Iya.
1: Lagi ditunggu ya, Mas ya.
0: Baik.
1: Untuk orangnya tadi.
0: Baik.
1: Saya mohon maaf, selamat malam. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Mbak Vero yang sudah bergabung ya. Semoga salam sehat, salam bahagia selalu. Kembali kita sapa, ganti-ganti ada siapa lagi di sana. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam Al-Horash. Masya Allah. Gimana kabar nih?
2: Kabarnya Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Gimana kabarnya Bang Beheki?
0: Alhamdulillah sehat juga. Kalau di
2: Alhamdulillah,
0: pokoknya semoga kita selalu sehat ya.
2: Ya, pokoknya selalu sehat, pokoknya tetap semangat.
0: Iya,
2: itu.
0: harus semangat dong.
2: Gimana cuaca di Jambi?
0: Cuaca di Jambi hari ini memang agak adem sih.
2: Agak adem.
0: Cerah mendung.
2: Cerah mendung. Kalau di sini hujan deras dari sore.
0: Hujan deras dari sore?
2: Iya dong itu.
0: Oh, pantes di sini cuma gerimis aja dapatnya.
2: Gerimis aja.
0: Iya.
2: Mungkin kiriman nih.
0: Iya.
2: Mungkin sudah sini baru ke Kuala Jambi.
0: Iya, begitu. Di sana dulu kali dikasihnya ya.
2: Cuma malam ini adem-adem aja
0: ya. Emang mau tahun baru nih dikasih adem lah ya.
2: Iya, pokoknya di tahun baru sih pokoknya dikasih adem lah.
0: Oke, siap Bang Ramlan.
2: Lagunya ikutan aja lah gitu.
0: Oke, baik.
2: Pokoknya yang ada pertandingnya itu ya.
0: Oke, siap.
2: Ya, wassalam ya.
0: Baik, silakan.
2: Salamnya buat Bang Beheki, selamat malam.
0: Baik.
2: Semoga wassalam juga.
0: Mm-hmm.
2: Salam tadi sebelum Mbak Vero tadi siapa tadi?
0: Mbak Vero ada Kisemar.
2: Oh, ada Kisemar juga. Salamnya tadi ikutan dengan Mbak Vero lah ya.
0: Baik, siap.
2: Pokoknya salam kompak, salam.
0: Baik.
2: Buat Beheki, moga-moga selalu juga ya.
0: Baik, siap.
2: Oke, Mbak Beheki, makasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Untuknya Bang Ramlan yang sudah bergabung, salam sehat, salam bahagia selalu ya. Di belakangnya Bang Ramlan masih kembali ke saya sapa. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Baik Pak Abdurrahim.
1: Kalau lagunya
0: Jamila.
1: Iya, lagu Batak kan.
0: Siap.
1: Jamila judul lagunya.
0: Baik.
1: Kalau sopannya pada teman-teman pendengar RRI Perempat Jambi.
0: Iya.
1: Iya, Jalan Ahmayani ya, nomor 5.
0: Iya, betul.
1: Oh iya. Antara lain ya ada Hamti Yusuf.
0: Iya.
1: Ada Bang Ajung.
0: Iya.
1: Andi Musin.
0: Siap.
1: Andi Cakrawinata. Ada Bang Ramlan.
0: Iya.
1: Bang Kadir CS.
0: Siap.
1: Bang Ki Semar. Berikutnya ada Pak Vero.
0: Iya.
1: Bunda Wati.
0: Siap.
1: Mbak Tina. Dan semua teman-teman pendengar RRI Tompa Jambi.
0: Siap.
1: Dimanapun berada saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bang Eki.
0: Baik, siap.
1: Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, kira-kira Adit bagus usaha apa ya, Bu? Kan Adit lagi libur kuliah juga.
1: Kamu mau buat apa, Dit? Udah, biarin ibu aja yang kerja.
0: Enggak lah, Bu. Adit mau bantuin ibu untuk kebutuhan kita. Kadang Adit sedih, Bu. Lihat ibu jualan kue keliling, gak laku-laku, masih banyak yang sisa, gitu.
1: Itu kan resiko, nak. Jangan khawatir. Ibu yakin kok, rezeki kita sudah ditakar dan tidak akan tertukar.
0: Tapi Adit gak bisa, Bu. Biarin ibu keliling gitu terus, Bu. Kita juga harus berusaha, Bu. Kita rubah usaha kita, biar kita tetap bisa bertahan. Besok Adit mau coba foto-fotoin dagangan ibu. Nanti Adit bakal share ke media sosial. Siapa tahu banyak yang pesen gitu, Bu.
1: Loh, kok dipoto-poto, Dit? Bukannya langsung dijualin?
0: Nah, canggihnya zaman sekarang, Bu. Namanya promosi. Nanti Adit promosiin dagangan ibu. Kalau banyak yang suka, nanti kita bakal banyak pesanan juga, Bu.
1: Oh, gitu ya. Ya udah, Nak. Ibu ikut aja.

Tahukah kamu kenapa menguap itu bisa menular? Alasan kenapa menguap menular juga bisa dikaitkan dengan fenomena echo. Fenomena echo adalah perilaku meniru orang lain secara otomatis. Tidak hanya gerakan menguap, perilaku meniru secara otomatis ini juga bisa terjadi ketika kamu mencoba meniru ucapan seseorang. Perilaku meniru kata-kata itu disebut echolalia. Selain itu, fenomena menguap yang menular ini juga kerap dikaitkan dengan aktivitas korteks motorik pada otak. Korteks motorik merupakan bagian otak yang mengatur koordinasi otot saat menerima informasi sensorik dari sekitar. Ketika aktivitas korteks motor meningkat, semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk menguap.

Tentunya cantik-cantik juga yang siap-siap ingin nonton bareng ya. Nanti pada pukul 23 nih ada pertandingan sepak bola. Ada pertandingan sepak bola Piala Dunia ya, ada Spanyol. Infonya Spanyol melawan Tanjung Verde. Baik, ganti-ganti yang masih ingin bergabung silakan di 0811 670 79920. Sambil menemani ganti-ganti yang ingin nonton bareng bersama sahabat-sahabat ganti-ganti ya. Karena kalau nontonnya sendiri agak kurang seru ya, kalau nonton bareng kan luar biasa.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ada beberapa nasihat hidup yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya dampak besar untuk hidup kita. Pertama, berhenti cerita segalanya ke orang lain. Gak semua orang peduli, dan bahkan ada yang diam-diam senang kalau kita gagal. Sadis, tapi nyata. Lalu, pilih temanmu dengan bijak. Lingkungan itu ngaruh banget. Makin sering kamu bareng orang baik dan positif, makin besar juga peluang kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan terlalu berharap sama orang, karena yang benar-benar bertanggung jawab atas hidupmu ya cuma kamu sendiri. Lakukan yang terbaik dan percaya prosesnya. Rezeki emang kadang suka nyeleneh datangnya, tapi kerja keras dan doa gak pernah sia-sia. Belajar kendaliin diri sendiri. Kontrol orang lain sih gampang-gampang susah, tapi ngontrol diri sendiri itu baru superpower. Semakin sedikit interaksi, semakin tenang hidup. Kita nggak bisa dimanipulasi kalau kita tahu kapan harus tarik diri dan fokus sama diri sendiri. Dan yang terakhir, bicaralah yang penting. Jangan yang penting bicara. Nggak semua hal harus diomongin, apalagi kalau cuma buang waktu. Komunikasi yang berkualitas jauh lebih penting daripada yang banyak tapi kosong. Ingat ya, hidup itu bukan soal banyak ngomong atau banyak teman, tapi tentang apa yang benar-benar bermakna buat diri sendiri.

0: Ya, ketika dimanapun berada masih diapresiasi budaya kita. Masih kita akan sapa ya di 08 1167079920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Lo juga?
1: Horas. Baik, apa kabar?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
1: Amin. Mau kamu kemarin cepat kali pulang ya.
0: Iya, karena malam tidak bisa.
1: Oh,
0: iya.
1: Oh, siaran ya?
0: Iya.
1: Sampai ke pulang ya.
0: Iya, saya datang cepat, pulang cepat.
1: Oh iya. Yang penting kita sehat-sehat ya.
0: Iya, yang penting kita sehat-sehat. Apa tuh?
1: Pinjam lagu ya.
0: Boleh.
1: Aku dari Rita Butar-Butar.
0: Apa judulnya?
1: Apa di situ?
0: Rita Butar-Butar ya. Apa nih ya?
1: Inang enggak?
0: Inang, Inang ada juga.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Inang aja.
0: Boleh, siap.
1: Inang itu artinya mama.
0: Mama ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Sam ya.
0: Iya.
1: Sam ya.
0: Baik, silakan.
1: Buat satunya ya.
0: Iya.
1: Buat dia, Mama Rizka.
0: Iya.
1: Oh, terus tadi ada Aki Semar ya.
0: Iya.
1: Semar.
0: Iya.
1: Amin. Terus buatnya Bunda Uda Akhir.
0: Iya.
1: Rudi Ija. Terus buatnya Mama Iqbal sama Asyad.
0: Iya.
1: Buatnya Ida Mora Jambi. Terus buat lagi
0: ya,
1: kok lupa ya.
0: Iya. Army.
1: Army Mudung ya.
0: Iya.
1: Terus buatnya Pak Ali Bin juga ya.
0: Iya.
1: Buatnya Pak yang sama maja itu Pak Ahmad ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, sama Bu Marno kan. Terus buatnya Pak Ahmad Mbak Po.
0: Iya.
1: Buatnya kayaknya buat semuanya.
0: Siap.
1: Iya ya.
0: Baik.
1: Buat putra juga ya.
0: Siap.
1: Pokoknya putra putri lah.
0: Iya.
1: Buat Bu Yani juga.
0: Siap.
1: Buat Pak Yani. Buat semuanya.
0: Baik.
1: Baik.
0: Ya.
1: Makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, terima kasih kembali ya untuk Kak Butet yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kita sapa kembali ganti-ganti. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo.
0: Halo juga.
1: Selamat malam, Abang.
0: Malam kembali. Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Tarsan di Palembang.
0: Dengan?
1: Tarsan di Palembang.
0: Tarsan
1: di Palembang.
0: Oke, di Palembang ya. Tarsam ya? Oke, siap. Apa kabar di Palembang nih?
1: Baik-baik saja, Bang.
0: Baik-baik saja ya. Oke, siap. Oke, Bang Tarsam, malam ini kita di budaya Batak nih. Ada yang tahu lagu Batak?
1: Apa tuh, Bang?
0: Hah?
1: Lagunya apa, Bang?
0: Lagu-lagu ini, Batak ini, banyak sih. Pilih
1: kalian suka, Bang.
0: Hah?
1: Pilihan.
0: Oh, dipilihin aja?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Kirim,
0: Bang, Baik, silakan. Ya,
1: baru turun dari sana,
0: Bang. Ada Kak Butet.
1: Ah, Kak Butet, salam kenal dari orang Palembang.
0: Iya. Oke.
1: Salam kenal semua dan
0: siap. Oke, okay. Ini suaranya makin menghilang nih, Bang Tarsam.
1: Iya, Bang.
0: Oke.
1: Okay.
0: Oke, okay. Sinyalnya kurang baik ya.
1: Ya, sinyalnya.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, Bang.
0: Oke, okay, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

Terima kasih kembali. Ya, ini terdengarnya Bang Tarsam kalau tidak salah ya, di Palembang. Oke, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Baik, ketika di mana pun berada, tentunya untuk apresiasi budaya kita di budaya Batak kami cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah berpartisipasi. Semoga kita semua selalu sehat, semangat, dan bahagia ya. Dan panjang umur, dimudahkan semua segala urusan-urusan kita. Amin. Baik, nantinya saya masih terus menemani ganti-ganti ya, hingga formasi waktu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Masih bersama Prompat Jambi.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

sebaiknya kamu tahu. Pernahkah kamu merasa lebih banyak berpikir berlebihan atau overthinking saat malam hari? Dari kejadian di siang hari hingga kekhawatiran tentang masa depan, semuanya seolah berputar di kepala, membuat sulit untuk tidur nyenyak. Momen menjelang tidur memang seringkali menjadi waktu di mana berbagai pikiran muncul tanpa henti. Dr. Reiwai Gubasrowi, pendiri Health Collaborative Center atau HCC mengatakan, overthinking atau berpikir berlebihan adalah pemikiran negatif yang repetitif dan sering terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi tenang dan tidak sibuk. Ketika siang hari, pikiran lebih sibuk dengan berbagai aktivitas seperti pekerjaan, sekolah, hingga interaksi sosial. Namun, saat malam tiba, tubuh bersiap untuk beristirahat. Sementara, otak justru mulai memproses berbagai pengalaman dan kekhawatiran yang tertunda sepanjang hari. Akibatnya, bagi mereka yang rentan berpikir negatif, overthinking pun menjadi lebih dominan. Overthinking yang terjadi di malam hari bukan hanya mengganggu kualitas tidur, tetapi juga berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Ketika seseorang terus-menerus terjebak dalam siklus overthinking, ia berisiko mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, maka produktivitas di siang hari pun akan menurun. Ketika kualitas tidur berkurang, tubuh jadi tidak produktif karena di siang hari staminanya berkurang, dan menyebabkan depresi yang berujung pada depresi self-harm, menarik diri dari kehidupan sosial yang tidak bagus secara individu.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Begadang bukan hanya soal tidur larut malam, tapi juga soal risiko kesehatan yang bisa muncul tanpa disadari. Ketika kamu terbiasa tidur lewat tengah malam atau bahkan tidak tidur sama sekali, tubuh kehilangan kesempatan untuk memulihkan diri. Akibatnya, sistem kekebalan tubuh menurun, konsentrasi melemah, dan emosi jadi lebih sulit dikendalikan. Lebih dari itu, begadang dalam jangka panjang

bersama perempat cabai ya. Untuk kanti-kanti yang sudah beristirahat, tentunya kami ucapkan selamat beristirahat. Dan bagi kanti-kanti yang masih setia, tentunya kami ucapkan selamat malam ya. Baik, untuk kanti-kanti yang saat ini sedang dalam perjalanan, tentunya mudah-mudahan tidak ada hambatan tentunya dalam perjalanan Anda, dan selamat sampai tujuan ya. Bagi kanti-kanti yang sedang bergadang atau nonton Piala Dunia, okay, ya. Baik, untuk kanti-kanti juga yang saat ini masih berniaga di luar sana ya, tetap semangat, semoga hasilnya lebih baik dari sebelumnya.

Untuk kanti-kanti juga yang saat ini sedang jaga malam atau ngeronda, tetap semangat. Bagi yang ada di pos-pos Kamling yang ada di Kota Jambi dan sekitarnya ya. Baik, ganti-ganti yang ingin beristirahat, kami selalu mengingatkan ganti-ganti periksa kembali pintu dan jendela Anda, dapur Anda, kendaraan Anda ya. Jangan sampai masih ada yang belum dicek kembali ya, biar aman. Baik, masih kembali kami hadirkan tentunya irama atau lagu untuk kemana-mana kanti-kanti yang tentunya belum bisa beristirahat.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Mimpi bukan sekedar bunga tidur. Dalam psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan dari pikiran bawah sadar kita. Sigmund Freud, seorang tokoh besar dalam dunia psikologi, percaya bahwa mimpi membawa pesan tersembunyi, seperti keinginan, ketakutan, atau konflik yang belum terselesaikan dalam hidup kita. Sementara itu, Carl Jung melihat mimpi sebagai cara otak menyampaikan simbol-simbol yang berkaitan dengan pertumbuhan pribadi dan pemahaman diri. Misalnya, mimpi dikejar bisa berarti kamu sedang menghindari suatu masalah. Atau mimpi jatuh bisa jadi pertanda kamu sedang merasa kehilangan kendali atas sesuatu di dalam hidupmu. Jadi, lain kali kamu bermimpi, coba luangkan waktu sejenak untuk merenung. Bisa jadi, mimpi itu sedang mencoba bicara tentang dirimu yang sebenarnya.

0: Eh, kamu lihat apa?
1: Ini lagi nonton.
0: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, tuh kan.
2: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

Sebaiknya kamu tahu. Tidur yang berkualitas bukan sekedar menutup mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran benar-benar bisa beristirahat. Jika kamu sering merasa lelah meski sudah tidur, mungkin ada yang perlu diperbaiki. Pertama, hindari konsumsi kafein atau minuman berkadar gula tinggi di malam hari. Ini bisa membuat tubuh tetap aktif saat seharusnya tenang. Kedua, batasi penggunaan gawai 1 jam sebelum tidur. Cahaya dari layar bisa mengganggu produksi hormon melatonin yang membantu kamu merasa mengantuk. Ketiga, ciptakan suasana kamar yang nyaman. Gunakan pencahayaan redup, atur suhu ruangan, dan pastikan tempat tidurmu bersih serta mendukung postur tubuh. Ingat, tidur yang cukup bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Karena dari tidur yang baik, hari-harimu akan jauh lebih bermakna.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.

0: Doa ketika hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadatas salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

Baik adik-adik, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran pagi, siang, hingga malam hari ini. Kita berpisah dan jumpa lagi esok pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Akhirnya dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura, Kota Jambi, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Baihaki mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Radio Republik Indonesia, Perempat Jambi. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini untuk edisi hari ini, hari Selasa di 16 Juni 2026. Kanti-kanti, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari kitab

Barang siapa ingin doanya terkabul dan bebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang

Al-Imam Sufyan As-Sauri ditanya kepada siapakah kita bergaul. Beliau rahimahullah berkata, pertama, orang yang jika kalian melihatnya, ia dapat mengingatkan kalian kepada Allah. Kedua, orang yang perbuatannya mendorong kalian mencintai akhirat. Ketiga, orang yang ucapannya menambah ilmu kalian. Dari kitab Hilyatul Auliya.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menyebut pertunjukan seni dan budaya dapat menjadi salah satu daya tarik utama dari suatu destinasi wisata yang dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Dalam pembukaan Pekan Kesenian Bali atau PKB 2026 di Denpasar, Bali hari Sabtu 13 Juni lalu, Niluh mencontohkan acara yang mengusung tema Atma Kerti, Jiwa Sida Parisuda, dan berlangsung pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026, sudah memasuki penyelenggaraan ke-48 dan masuk dalam jajaran event menarik Karisma Event Nusantara atau KEN. PKB tahun ini menghadirkan beragam karya seni yang menjadi ruang refleksi kultur sekaligus mempertegas upaya menjaga keseimbangan antara dimensi sakral, sosial, dan ekologis dalam kehidupan masyarakat Bali. Hal ini menunjukkan bahwa PKB sudah membuktikan eksistensinya sebagai agenda budaya tahunan terbesar dan tertua di Bali sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 1979. Sedangkan masuknya PKB ke KEN menunjukkan bahwa event ini tidak hanya penting bagi Bali, tetapi juga menjadi salah satu agenda budaya unggulan Indonesia yang memiliki daya tarik nasional dan internasional. Beliau berharap bila penyelenggaraan PKB 2026 mampu menarik lebih dari 1,6 juta pengunjung. Sementara itu, Gubernur Bali I. Wayan Koster yang membuka acara itu secara resmi menyampaikan kebanggaannya atas keterlibatan generasi muda, termasuk anak-anak usia dini, dalam berbagai pertunjukan seni yang ditampilkan pada PKB 2026. Koster menegaskan kebudayaan merupakan fondasi utama pembangunan di Bali dan memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kebudayaan dianggap berperan dalam segala aspek kehidupan, antara lain sebagai basis pengembangan pariwisata Bali, sumber lahirnya karya seni yang kreatif dan inovatif, serta sumber pengembangan ekonomi kreatif. Demikian, saya Lisa Yati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, ganti-ganti selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti-ganti ya, alhamdulillah wa syukurillah. Masih bisa bersama di Perumpat RRI Jambi di edisi hari pertama di tahun Hijriah. Ganti-ganti ya, di 1448 Hijriah ya, di 1 Muharram. Ganti-ganti ya, saya Elis dan bersama rekan teknik ada Bang Arif di Perumpat RRI Jambi tentunya. Menemani ganti-ganti kembali di suasana libur hari ini di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara. Ganti-ganti ya, dan juga berbagai informasi lainnya di Halo Jambi sampai ke jam 9.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

pertandingan Piala Dunia antara Tanjung Verde dan Spanyol. Ganti-gantian ternyata permainannya 90 menit tanpa gol. Ganti-gantian. Ya, dan yang pasti Spanyol gagal memaksimalkan dominasinya saat menghadapi Tanjung Verde pada laga grup H Piala Dunia 2026. Ganti-ganti ya. Pertandingan di Atlanta Stadium berakhir tanpa gol setelah kedua tim bermain imbang 0-0. Ya, dan yang pasti sejak menit awal tim asuhan Luis de la Fuente langsung menguasai jalannya pertandingan dan permainan umpan pendek menjadi andalan La Roja untuk membongkar pertahanan lawan. Meski mendominasi penguasaan bola hingga 10 menit pertama, ganti-ganti peluang bersih belum tercipta dan Tanjung Verde mampu bertahan disiplin dan menutup ruang di sepertiga akhir lapangan. Ya, dan sebenarnya ada sih ganti-ganti peluang pertama dari Spanyol yang lahir pada menit ke-12 melalui umpan silang Pedri. Namun bola berhasil dibuang pemain bertahan sebelum menimbulkan ancaman serius. Nah, Tanjung Verde sendiri ganti-ganti sempat memberikan respon lewat bola lambung ke Dailon Livramento. Kiper Unai Simon tampil sigap dengan mengamankan bola sebelum menciptakan bahaya. Dan kemudian Pedri kembali mencoba peruntungannya ganti-ganti melalui tendangan mendatar dari luang kotak penalti. Upaya tersebut masih terlalu lemah dan mudah diamankan Fozinsa. Ya, sebenarnya semalam itu seru ya ganti-ganti ya, karena banyak kesempatan sih sebenarnya. Dan ada lagi kesempatan emas ya yang diperoleh Mikel Oyarzabal ganti-ganti ya setelah dia menerima umpan Ferran Torres. Namun sapuan krusial bek Tanjung Verde menggagalkan situasi satu lawan satu. La Roja kembali menekan melalui kerjasama Marc Cucurella dan Ferran Torres. Dan tendangan Ferran membentur Mistar sebelum bola liar disambut oleh Oyarzabal. Dan sundulan Oyarzabal ganti-ganti tentunya mengarah ke gawang ya dan nyaris menghasilkan gol pembuka, akan tetapi Fozinsa melakukan penyelamatan gemilang untuk menjaga gawangnya tetap aman. Ya, namanya juga bola ya, ganti-ganti bunder, bisa menggelinding kemana saja, kita yakin bisa terus menggelinding ke depan, tapi ternyata bisa saja ganti-ganti ya diambil atau bahkan berpindah ke kaki lawan, seperti itu. Iya deh, buat yang ngejagoin Spanyol ya, tetap semangat gitu ya, dan juga Tanjung Verde harus tetap semangat gitu ya, karena bermain imbang semalam ya. Oke, dan tentunya masih banyak kejutan-kejutan lain ganti-ganti ya di Piala Dunia 2026 gitu ya. Pokoknya tetap semangat ya, karena yang bertanding ada 48 negara ganti-ganti.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sahabat budaya, tahu nggak sih Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki seni bela diri tradisional yang luar biasa. Namanya pencak silat. Sejarah seni bela diri ini sudah ada dari nenek moyang dan diturunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Pencak silat ini merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki turun-temurun. Ini sudah lama diperkenalkan di Indonesia. Pencak silat sudah tersebar ke seluruh kepulauan Nusantara sejak abad ke-7. Hal ini bisa dilihat pada masa penjajahan Belanda. Pencak silat sudah ada dan dipakai untuk melawan penjajah. Nah, sahabat budaya, seni bela diri ini terus berkembang pesat di tengah masyarakat Indonesia. Dan ternyata, pada tanggal 12 Desember 2019 di Bogota, Kolombia, pada sidang Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO ke-14, tradisi pencak silat telah diinskripsi ke dalam daftar warisan budaya tak benda. Cintai negerimu, lestarikan budayamu.
1: Bro, hey. Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya masih di Perumpat RRI Jambi yang dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura. Iya, dan tentunya masih banyak lagu-lagu daerah kami hadirkan, Kanti-Kanti, dan juga beragam informasi kita, Kanti-Kanti. Kalau tadi di satu informasi dari pertemuan antara Spanyol dan Tanjung Verde, Kanti-Kanti, yang ditahan imbang 0-0, Kanti-Kanti, sampai babak kedua berakhir, ya. Ya, tetap semangat saja nih, karena pastinya masih ketemu dengan yang lain-lain. Nah, siapa tahu, Kanti-Kanti, bisa terus melaju, Kanti-Kanti. Karena bola menggelinding tidak bisa diprediksi, Kanti-Kanti ya. Oke, dan kita masih di satu informasi olahraga, dan dalam hal ini dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Universitas Indonesia, Kanti-Kanti, Dr. Anindya Larasati, SPPD, Finasim, mengingatkan bagi para pelari untuk memantau detak jantung mereka selama mereka mengikuti lari maraton untuk menghindari resiko kesehatan. Ya, dan beliau mengatakan sebelum lari maraton, seseorang harus memastikan dulu kondisi tubuhnya berada dalam keadaan prima atau sehat dan heart rate atau detak jantungnya yang normal, Kanti-Kanti ya. Karena selama berlari, pelari itu juga perlu memantau peningkatan denyut jantung. Dan di mana denyut jantung itu bisa dirasa meningkat terlalu tinggi, dan dalam hal ini pelari disarankan untuk menghentikan lari sementara, Kanti-Kanti ya. Jadi kalau misalnya sudah ada peningkatan, mendingan kita stop dulu atau berhenti dulu dengan berjalan pelan-pelan untuk menurunkan detak jantung, Kanti-Kanti ya. Dan beliau juga menegaskan bahwa seseorang harus berhenti berlari jika mengalami keluhan seperti sesak nafas, nyeri dada, atau kram otot. Ya, yang pastinya Kanti-Kanti, sebelum mengikuti lari maraton, para pelari wajib melakukan latihan yang disesuaikan dengan jarak tempuh dan tingkat kebugaran tubuh. Karena menurut beliau, persiapan untuk lari maraton bisa dimulai 12 hingga 16 minggu sebelum hari H. Dimana persiapan para pelari untuk mengikuti maraton tidak hanya sebatas menjalani latihan fisik, namun dia juga perlu memahami kondisi kesehatan tubuhnya sendiri, termasuk memastikan apakah memiliki penyakit komorbid atau penyerta seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit jantung yang telah terkontrol dengan baik. Dan Anindya juga menjelaskan obat-obatan untuk penderita penyakit tersebut bisa berdampak pada detak jantung selama aktivitas lari maraton. Selain itu, selama lari maraton, dokter juga mengingatkan pentingnya hidrasi tubuh, dan pelari disarankan untuk mengkonsumsi cairan secara teratur setiap menempuh jarak sekitar 2,5 kilometer.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Hudok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.
4: Jambi Pagi Iko.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti desainer kebaya asal Indonesia, Vilga Weninda berbagi tips kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk merambah pasar luar negeri. Pemilik dari rumah kebaya Vilga ini mengatakan bahwa langkah awal yang dapat dilakukan UMKM dalam membidik pasar luar negeri adalah memperkuat identitas dan jaringan media sosial. Produk kebaya rancangan Vilga yang kini sudah merambah pasar Singapura dan Malaysia memiliki originalitas karena dikerjakan secara manual. Menurutnya, kebaya-kebaya yang diproduksi negara lain umumnya hasil produksi mesin berbasis komputer dan produksinya bisa dilakukan secara massal. Sementara kebaya miliknya sangat eksklusif karena dibuat secara manual sehingga memiliki sentuhan personal dan setiap kebaya hasil desainnya tidak akan pernah ada duanya. Vilga melanjutkan langkah selanjutnya yang dapat dilakukan UMKM untuk merambah pasar luar negeri adalah mempelajari apa yang diinginkan pasar di negara tujuan. Misalnya